0: nasional Heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden kapan ini harus diselesaikan, Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karbut lainnya.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dan

0: status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahrautin Aljana.
2: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
3: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
4: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut, mereka

0: usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
3: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
4: Menurut saya sih, pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu, harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
5: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyeludupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain,

0: juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
3: Adapun Menlu Arman

0: mengedepankan perdamaian dan kerjasama. Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
7: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
11: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
16: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami hadirkan perakiraan, kami hadirkan pojok informasi untuk Anda. Informasi ini dari Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kutai Barat meminta dukungan perusahaan untuk memenuhi kekurangan 506 paket training pack kontingen yang akan diberlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 Kalimantan Timur Kabupaten Paser November 2026. Permintaan ini disampaikan dalam rapat bersama perwakilan perusahaan di lantai 3 kantor Bupati Kutai Barat Senin lalu. Kepala Dispora Kutai Barat Gama Sladen menjelaskan sejumlah kontingen Kutai Barat akan diberangkatkan ke Porprov Paser sekitar 948 anggota kontingen dari 50 cabang olahraga. Sebanyak 442 paket telah dianggarkan melalui APBD Murni 2026 dan dibagikan kepada penerima, sedangkan 506 paket lainnya belum terpenuhi. Kekurangan ini terdiri dari 245 paket untuk atlet dan 261 paket bagi pelatih, manajer, serta ofisial. Menurut Gamas, training pack bukan sekedar perlengkapan pertandingan, tapi juga menjadi identitas daerah yang mencerminkan kebanggaan dan kekompakan kontingen. Informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Steven.
1: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, saat lagi akan kita dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saya Dewi Puspa yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jangan dipakai.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pesan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan jauhin.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan aplikasi RD Digital tentunya. Di kesempatan pagi ini luar biasa tadi sudah ditemani Bung Rudi ya di Selamat Pagi Kalimantan Timur, bagaimana masyarakat mengapresiasi dari program-program yang diinginkan pemerintah. Dalam di topik hari ini kita berkorelasi dari Bung Rudi dari pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak bersama dengan Bapak Happy Al Habibi, Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum ya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Di studio kami sudah hadir beliau, kita sapa dia via corong RRI. Assalamualaikum Pak Happy, apa kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas.
0: Baik ya, luar biasa sekali di kesempatan pagi ini pertama kalinya Pak Happy di RRI. Kita akan ngobrol-ngobrol Pak ya di kesempatan pagi ini untuk mengulas bagaimana yang kami terima pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak ya. Ya, bersama saya Rizky dan juga Bung Gesta dan juga Bung Dini Wahyudi. Ya, bagaimana di balik kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan ancaman terhadap anak masih menjadi persoalan serius ya terhadap eksploitasi secara ekonomi bahkan dalam kutip seksual ya yang dapat terjadi di lingkungan terhadap maupun melalui pemanfaatan teknologi digital saat ini. Ya, kami kutip dari laman PPID Pemerintah Kota Samarinda sendiri menunjukkan sepanjang tahun 2025 lalu tercatat 180 kasus kekerasan anak ya dengan jumlah korban sekitar 219 orang yang data ini sendiri menjadi pengingat bahwa perlindungan anak memerlukan perhatian serius ya, bukan hanya dari pemerintah tapi juga keluarga, sekolah maupun masyarakat. Eksploitasi seksual terhadap anak dan ke dalam transaksi seksual merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang tidak dapat dibenarkan. Begitu pula eksploitasi ekonomi ketika anak dimanfaatkan untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak luar atau pihak lain, dampaknya tidak sederhana ya. Korban dapat mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa aman. Dan undang-undang sendiri mengatur nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang perlindungan anak ya secara tegas melarang setiap orang melakukan atau menyuruh membiarkan dan mengeksploitasi secara ekonomi. Dan sementara pagi ini Pak Happy akan menyerangkan bagaimana landasan hukumnya mungkin dari lihat perspektif mengeksploitasi ekonomi dalam hal seksual yang saat ini dilakukan oleh mungkin oknum-oknum ya di jalanan sana. Mungkin Bapak seperti apa nih Pak, mungkin yang dimaksud eksploitasi ekonomi dan apa seksual terhadap anak ya. Silakan ya, Pak.
1: Terima kasih Mas Rizky waktu yang diberikan pada kami ya. Intinya kita harus pahami dulu pengertian anak itu apa sih ya. Ya ada, memang ada batasan anak. Itu anak itu seseorang yang berumur ya di bawah 18 tahun. Nah, ini harus dipaham dulu di situ. Nah, pengertian atau istilah ini sudah diterangkan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru ini. Ada itu di istilah mungkin pasal 150 istilah itu. Dan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu sendiri sudah mengatur pasal ketentuan. Nah, Undang-Undang Nomor 2003 tahun 2003 ini 2002 tentang perlindungan anak ini sudah diubah lagi. Ada undang-undang sampai undang-undang nomor 35 tahun 2014 sampai adanya undang-undang nomor 16 tahun 2016. Itu ya berkaitan dengan perlindungan anak. Nah, di situ juga diterangkan berkaitan anak. Makanya kalau kita pahami bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun itu dikategorikan anak. Berarti 18 tahun itu adalah anak berumur dewasa. Ya, ada paham itu di situ dulu. Nah, kalau kita bicara anak, ini anak itu merupakan bagian ya yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan apa ya kehidupan manusia kan itu jelas itu di situ ya, termasuk keberlangsungan dari suatu bangsa dan negara. Ya contohnya seperti pondasi lah, contohnya diperhatikan dari kita buat bangunan ini sebagai pondasinya harus memang kokoh di situ ya. Karena apa, anak itu nanti tujuannya untuk apa, untuk bertanggung jawab untuk keberlangsungan dari suatu bangsa dan negara itu. Makanya harus kokoh dulu. Makanya situ anak itu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk berkembang. Berkembang ya, untuk berkembang dan tumbuh secara optimal secara fisik maupun mental maupun sosialnya di situ. Makanya itu harus kita pahami dulu, anak itu seperti itu kedudukannya. Nah, untuk mewujudkan itu ada perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif. Ini yang harus dipahami dulu. Nah, memang kita dapat dengar atau mungkin kita baca, mungkin bahkan mungkin dialami, mungkin ada tetangga kita, mungkin ada saudara kita, atau mungkin apa ya, ya berkaitan dengan teman, itu ada mas fenomena anak itu diperjualbelikan melalui suatu aplikasi yang tadi disebutkan aplikasi ya kerennya itu ada Open BO kan itu
0: ya.
1: Mungkin dengar ya Open BO. Nah itu saya pernah ya kita kan bagi penutup umum sudah ada di situ, ada Open BO di situ tuh anaknya nih korbannya. Ya lucunya itu kadang-kadang anak juga minta di situ untuk Open BO, tapi juga ada orang dewasa ini, dewasa yang memasarkan melalui suatu aplikasi untuk menawarkan anak ini dengan kesepakatan beberapa apa tarif harga ya. Nah itu ada deal-dealan, terus ada istilahnya ada transfer atau nanti ada kesepakatan di mana? Contoh di suatu tempat atau hotel lah bahasanya ya. Nah, disepakati di situ, di sini dengan harga sini dan datang. Anak datang suka. Ya anak itu ya tadi disampaikan anak kan di bawah 18 tahun itu ada. Ya, juga di situ ada juga yang melakukannya secara mungkin trisam, ada juga ya dengan dalih untuk mencari penghasilan. Okay. Nah, tapi ya juga tidak memaafkan pelakunya ini karena kita harus tahu bahwa itu anak di situ. Ya karena tadi kita kesepakati bahwa eksploitasi tadi ya kita bicara dengan eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Ya di situ ada pengertian kurang lebih seperti ini eksploitasi itu. Eksploitasi secara ekonomi itu yaitu segala tindakan ya, istilahnya tindakan dengan tanpa persetujuan anak yang korban itu yang tanpa yang memiliki istilahnya memiliki tetapi tidak terbatas pada pelacuran atau kerja atau pelayanan paksa atau perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau cara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ atau jaringan tubuh

0: Makanya kalau seandainya seseorang memanfaatkan anak itu sudah disalahkan karena ada keuntungannya di situ. Makanya ada jerat hukumnya di situ. Makanya di situ ada pasal, kalau tidak salah pasal 76I di Undang-Undang nomor
1: 35
0: tahun 2014. Itu kurang lebih bunyinya, kalau tidak salah nanti koreksi. Setiap orang dilarang, ya toh, menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut melakukan secara eksploitasi cara ekonomi seksual terhadap anak. Itu sudah dilarang, itu ancaman kurang lebih 10 tahun. Di situ sudah menjerat. Makanya undang-undang itu sudah mengatur itu semua. Oleh sebab itu mungkin masyarakat di Samarinda ini jaringan sampai aneh ya. Sekaltim Mas ya.
1: Sekaltim.
0: Nah, Sekaltim maksudnya itu harus benar-benar harus tahu bahwa memang anak itu harus dilindungi, jangan sampai dimanfaatkan berkaitan ke tenaganya, bahkan memanfaatkan seksualnya atau reproduksi lain berkaitan dengan anak ya. Intinya anak di sini ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gitu kurang lebih. Ya.
1: Pak Happy, mungkin bagaimana ya hukum sendiri dalam hal memandang praktik tersebut yang Bapak sebutkan, karena kan eksploitasi tadi melibatkan bahkan ada juga kekerasan fisik tentu di sana dan juga bujuk rayu, ancaman dan manipulasi tentunya di sana. Mungkin dalam hal perspektif hukum yang memandang praktik-praktik tersebut di atas yang Bapak sebutkan tadi, jika penawarannya dilakukan melalui aplikasi digital tadi, itu apa dari hukumnya sendiri itu?
0: Jelas, kalau seandainya seorang itu menawarkan ya, memang menawarkan dari aplikasi atau bahkan mungkin mendatangi sendiri. Ya jelas, tadi pasal itu sudah ada kan, pasal
1: itu,
0: 76.
1: Itu yang
0: itu kan menempatkan, membiarkan kan itu kan bahasanya. Menyuruh melakukan atau terus serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak. Disitulah kurang lebih seperti itu. Makanya di situ ada kata-kata eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Makanya kita enggak bisa memanfaatkan anak itu mendapatkan sesuatu keuntungan. Itu sudah secara ekonomi sudah ada. Itu enggak boleh. Pokoknya anak itu jangan dikerjakan gitu aja, intinya kan itu. Karena kita tadi keberlangsungan suatu kehidupan masyarakat atau keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Nah, itu untuk itu dasarnya untuk ke sana.
1: Iya. Mungkin siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya kala pidana ketika eksploitasi itu menjadi hal perantara, perekrut yang pihak mengambil keuntungan atau pihak lain yang turut membantu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya bagus sih Mas pertanyaannya. Ya yang jelas ya orang itu yang memang ikut di situ, ya mungkin satu yang mengoperasikan. Biasanya kan ada akun-akun kan, siapa yang buat akun, siapa yang mengoperasikan, siapa yang kadang-kadang ada itu, ada yang mengoperatorkan, ada yang menjaga. Kalau sudah disepakati satu tempat, nah ini oke lah, yang operator sudah berjalan. Terus nanti anak itu jalan, ini ada ngamal ini di sini, biar keamanan anak itu juga bisa dipertanggungjawabkan selama orang-orang ini ya niatnya, mensreanya memang tujuannya untuk mengeksploitasi tadi secara ekonomi maupun seksual. Nah, itu harus pembuktian. Tapi kita sebagai anu ya harus kita jerat di situ. Nah, dengan cara ya tadi kita lihat niatnya itu.
1: Sejauh ini penerapan dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu bagaimana Pak di Kaltim sendiri nih Pak sejauh ini?
0: Di sini tetap bagus sekali. Istilahnya bagus ya. Ya apa namanya? Selama ini kita terapkan pasal itu. Pasal itu berkaitan dengan satu ya masalah eksploitasinya tadi ya, eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Ya contohnya mungkin di kafe-kafe mungkin memperkerjakan anak, tapi pemanfaatan masalah tenaganya,
1: jasanya
0: itu di bawah umur itu ada juga, ada suatu kasus seperti itu. Makanya kita tetap terapkan pasal itu. Makanya harus hati-hati, jangan sampai di sini mengerjakan anak dan nanti dimanfaatkan pemanfaatan tenaganya itu masih di situ. Situ intinya
1: bisa dilaporkan.
0: Ya bisa, kalau memang itu ada pemanfaatan terus ada itu di misalnya keuntungan material di situ. Okay. Anaknya kita lindungi, jangan kalau bisa ya jangan untuk kerja untuk apa ya, untuk sekolah kan itu. Karena gini Mas, ada juga ini ada kasus baru. Itu anak itu di keluarga mungkin apa namanya ya, bosan atau sering dimarahi. Akhirnya dia mencari sesuatu di luar. Contoh ada suatu ya ini contoh ya, contoh ada suatu kafe yang membuka lowongan di situ. Buka lowongan ya mungkin sedemikian rupa bagus, menarik akhirnya anak ini kan. Karena menarik anak ini, akhirnya anak ini daftar di situ. Masuk ke situ, akhirnya datangi suatu kafe.

0: itu ya, akhirnya mau kerja situ. Nah, setelah tahu di dalamnya mungkin beda sama ini kan, promosinya tadi kan mungkin, nah, dia mau keluar, akhirnya mau keluar, enggak mau. Nah, karena sudah masuk di suatu tempat itu, akhirnya ya sudah mau enggak mau dia masuk. Akhirnya apa ya, masuk ke situ, akhirnya dieksploitasi. Akhirnya dia akhirnya dia ya sempat WBA lah sama keluarganya, mengatakan bahwa bla bla bla bla itu.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Ya Pak, mungkin ada perbedaan tidak penanganan hal hukum bahasanya terhadap anak yang menjadi korban dan juga yang dimanfaatkan melakukan tindakan tertentu Pak, mungkin dari orang dewasa yang merekrut atau mengeksploitasinya gitu Pak.
0: Ya jelas, kalau anak itu kan ada undang-undang anak sendiri kan, di situ memang kalau anak hukumannya separuh dari anu, terus harus misalnya kalau anak itu masih lihat dulu apakah pemidanan terakhir. Biasanya kita alihkan ke panti sosial kalau anak ke situ, pemidanan terakhir. Beda sama orang dewasa kan. Okay. Nah, kalau anak pelaku itu kita lihat dulu, mungkin kita cukup ke kan dulu, dibimbing dulu kalau anak ini kan. Tapi kalau dewasa ya kita arahnya ke penjara, ke pidana penjaranya.
1: Penjara, ya. Oke, sebelum ke penelpon, satu lagi nih Pak, terkait ada anak nih menyetujui nih bahasanya mereka menerima uang dari aktivitas yang dikatakan di atas ya. Mungkin itu menghapus unsur eksploitasi atau malah membebaskan pihak yang memanfaatkan dari mereka dari tanggung jawab gitu Pak.
0: Iya, tetap. Karena di situ ya? Kan anak tadi sudah sebutkan eksploitasi itu kan tanpa dengan tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak. Yang korban yang jadi korban tadi
1: ya.
0: Itu tadi.
1: Ini juga ada yang ingin nimbrung ya Pak, masyarakat di bersama ada Pak Mamat ini. Selamat pagi Pak Mamat.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi saya kan sering duduk di warung ya. Ada seorang pengamen, masih belia, masih muda, tenaganya tuh masih kuat. Saya yakin umurnya 230 lebih. Anak dibawa mungkin 4 tahun atau 5 tahun deforestasi kan. Nyanyi. Jadi kalau saya lihat tuh ada yang iba. Banyak yang iba lihat itu. Kasih. Nah, harusnya itu ditertibkan mungkin ya yang seperti
1: anjal ya maksudnya ya.
2: Bukan anjalnya, hanya pengamen.
1: Pengamennya.
2: Ah ya, ada juga anjal. Kadang 4 orang tiga orang anak itu dibawanya ke warung. Nah, jadi dieksploitasi juga kan namanya. Nah, apalagi yang di jalan-jalan itu saya lihat ya kan sudah ditulis di CCTV, kami ini jalan ini terpantau oleh CCTV. Apabila Anda memberi yang pengamen atau anak-anak yang dieksploitasi, itu kenakan sanksi. Nah, kalau itu Pak yang narasumber ini Pak siapa nih?
1: Ini Pak Happy nih Pak, Kepala Seksi Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim ya.
2: Oh iya Pak, nah itu Pak. Jadi Pak, kalau Bapak duduk di warung Jalan Ponorogo pasti ada itu 2-3 kali dia mampir. Nah, karena sangat iba melihat anak kecil ini, lalu mereka ngasih itu berlebihan. Tapi saya tidak urus itu sih sebenarnya. Nah, sebagai anak muda seperti saya seperti itu kan, kalau sudah seperti itu uangnya banyak mungkin dapat kemennya. Lebih bagus dia jual sayur atau jual ikan keliling Pak ya. Itu lebih mendidik daripada dia mengeksploitasi anaknya kan seperti itu. Kalau saya lihat itu miris. Nah, tuh, jadi anaknya juga ikut teriak-teriak menyanyi kan. Jadi Samarinda itu masih nyaman cari kerja sebenarnya. Kalau kita mau ya kan. Ya kalau saya itu tujuannya ininya ke Gojek atau jual ikan keliling di apa namanya itu ini pelelangan ikan kan tuh banyak tuh. Nah terus itu jual sayur. Kenapa orang dari luar itu maju? Karena dia nggak mau seperti itu. Mungkin dia malu mungkin ya di kampung. Oh ini jadi pengamen sama anaknya yang masih 5 tahun. Nah jadi supaya iba dia bawa anaknya itu sebenarnya bagi saya itu nggak boleh sebenarnya itu. Jadi mendidik anak itu salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi langsung nih Pak Happy kaitan dengan studi kasusnya yang dilihat Mas Pak Mamat di lapangan ini.
0: Yeah. Intinya tadi mungkin masukan juga Pak.
1: Masukan.
0: Ya memang harus tahu. Ya tadi di kalangan keluarga juga harus paham ada undang-undang yang mengatur itu Pak. Ada eksploitasi secara ekonomi maupun seksual itu berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak. Ya kalau dilihat dari semua ya ada tanggung jawab kita semua,
1: betul.
0: Tanggung jawab semua. Ya mungkin tidak ketahuan apa tuh orang tuanya situ atau mungkin orang-orang itu tidak tahu. Tapi tetap harus seharusnya tertibkan itu harus tertibkan. Ya mungkin dinas-dinas terkait ya
1: untuk
0: tertibkan dinas sosial mungkin ya nanti di untuk tertibkan. memang dasarnya tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual, yaitu suatu tindakan yang dengan atau tanpa persetujuan dari anak itu untuk melakukan apa itu ya, misalnya pelacuran yang pemanfaatan tenaga atau seksual itu tanpa harus isinya apa namanya itu adanya keuntungan dari pihak lain secara material di situ.
1: Pak, dari perspektif hukum kembali ditarik tadi yang sempat tertunda kita, bahwasanya dalam hal melindungi anak yang belum memahami risiko yang berada di bawah, bahkan di bawah tekanan tadi Pak, atau bergantung secara ekonomi kepada pelaku, seperti apa tuh Pak kira-kira?
0: Ya tetap itu nanti akan kita dibina ya Mas, dibina terus istilahnya kalau nanti sudah ada safe house-nya, kalau saya sebagai nanti di penyidik itu biasanya ada tempat-tempat untuk itu dulu. Mesti ada rasa ketakutan Mas. Kalau ada kasus apa itu yang betul-betul kasus itu dia korban itu dia safe house-kan, terus ada semacam apa ya asesmen dari psikologi kliniknya di situ. Okay. Nanti kita mengetahui oh ini memang anak itu gitu. Makanya untuk menjerat suatu permasalahan apa pelaku itu salah satunya untuk asesmennya itu, oh ya memang anak ini diperlakukan. Kita melihat dari hasil asesmen dari psikologi kliniknya atau psikologi forensiknya di situ.
1: Ada safe house ya di Kaltim ini Pak?
0: Itu penyidik ada
1: nanti ya.
0: Itu kan okay. Tempatnya kan dia
1: daerah ya,
0: khusus ya. Khusus itu
1: nggak boleh katakan
0: nanti
1: betul tuh ya. Ya, dan secara untuk gambaran juga untuk masyarakat dan juga pemirsa kita di tayang YouTube nih Pak, mungkin dalam hal gambaran kasus ekonomi dan juga seksual yang kita bahas pagi ini khusus untuk Samarinda dan juga Terkaltim juga, mungkin apa Bapak juga dapat menyampaikan data terbaru gitu Pak, kira-kira berdasarkan jenis perkara dan rentang waktunya yang tahun 2026 ya, kalau secara umum lah gitu Pak.
0: Kalau kita kan menanganinya dari Polda ya, dari Polda, okay. Dari Polda ini kita tadi belum sempat saya lihat ke jarinya kan seluruh Kaltim belum kita. Dari Polda kurang lebih antara 2006 ya, antara 7 itu.
1: 7
0: kasus itu tersebar
1: ya.
0: Kurang lebih seperti itu 2006. Okay. Tapi kita belum lihat ke jari se Kaltim. Itu kan beda lagi itu.
1: Yeah.
0: Karena kita dari kalau ke Jati itu kan anunya Polda, pelimpahannya dari Polda. Polda nanti di mana lokus tembusnya kita limpahkan ke kejari setempat. Okay. Sedangkan kalau di Polres, kabupaten itu kan beda lagi itu. Seperti itu gambarannya.
1: Siap. Dan apa terdapat pola gitu Pak kira-kira, atau modus tertentu yang perlu diwaspadai masyarakat luas Pak? Misalnya perekrutan melalui tadi Bapak di awal tadi disebut ada di media sosial dengan aplikasi percakapan, dan bahkan ada tawaran pekerjaan atau perkenalan secara orang yang baru dikenal nih, kalau dari modus-modus yang ditemukan itu Pak.
0: Kalau kebanyakan yang kita tangani udah kenal ini. Pelakunya itu sudah kenal sama anak-anak ini, sudah kenal bahwa ya sudah tahu anak ini gitu terus mau anak itu mau kan gitu.
1: Ya, selesai. Adanya kepercayaan dari awal.
0: Ya, dari kepercayaan dari awal sudah kenal, mungkin udah nyaman di biasanya ya. Iya. Akhirnya mau. Tapi permasalahan kan korbannya adalah anak kan itu kan, dan itu seperti itu.
1: Jadi kedekatan tadi.
0: Kedekatan.
1: Dan luar biasa sekali ya Pak, di setengah kemajuan teknologi seperti sekarang ini kan membutuhkan pelaku mencari, men-tracking, bahkan mendekati, mengandalkan apa namanya media sosial dalam menguntungkan dari untungan dari si anak sih Pak ya. Rata-rata gitu Pak ya ditemukan kasusnya.
0: Kasusnya ya memang kadang-kadang anak itu ayah ini tadi anak butuh.
1: Okay,
0: anak butuh apa itu namanya meta butuh uang gitu lah ya. Bang, terus ada yang apa namanya yang nawari dan itu. Ini nih harga kira ya masuk, ada yang menggunakan kan gitu kan, menggunakan banyak mungkin sama lagi akhirnya yang mungkin ada yang obsesi dengan mungkin sama anak-anak atau apa ya sudah terjadi seperti itu, anaknya mau terus ya juga ada juga yang anak itu memang tidak mau dimanfaatkan bidak, ada juga seperti itu, gitu seperti itu.
1: Itu ada modusnya seperti itu ya,
0: seperti
1: di bawah ada modus ekonomi keuangan bawah yang dimanfaatkan
0: juga, juga istilahnya itu tadi mas apa namanya itu berkaitan dengan apa segi agamanya segi agamanya kurang terus mungkin budayanya itu kurang pas di Indonesia ini juga.
1: Oke. Dalam hal bahasanya penanganan perkara nih Pak, mungkin dari bagaimana sih penyidik dari juga dari Kejati sendiri membedakan pergaulan yang berisiko dengan yang situasi sudah mengandung unsur tindak pidana eksploitasi kira-kira tuh Pak, kalau secara umum saja gitu Pak.
0: Ya yang jelas kan kita lihat kalau seandainya ini anak itu masih sekolah kan gitu kan, masih sekolah, makanya dari teman-teman jaksa dari teman intelijen itu kan mengadakan jaksa menyapa ya, jaksa masuk sekolah itu di situ, dilihat di situ
1: langsung
0: kita antisipasi ke situ biar ya salah satunya menyampaikan bahwa itu loh ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang perlindungan anak di situ, hati-hati situ. Itu dikandung maksud supaya nanti gurunya atau anaknya tahu bapak tidak boleh istilahnya menyediakan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, terus serta melakukan, mengeksploitasikan secara ekonomi seksual terhadap anak, tidak boleh, sudah ada undang-undangnya kan, gitu kan, gitu. Tapi kalau secara ya kan kelihatan nanti kalau seandainya ini tidak sekolah, oh itu memang apa namanya itu ya sudah kan, gitu kan. Tapi kan kita ini tadi apa namanya meminit yang masih sekolah. Tapi ya semua kita harus ya, karena undang-undang ngomongnya anak itu tadi di bawah umur 18 tahun yang itu di situ.
1: Pak, rata-rata juga ada yang sering terjadi di kasus, sedikit kasusnya aparatur menelusuri kasus yang menggunakan akun anonim. Nah, kira-kira dites palsu, transaksi digital palsu, dan mungkin komunikasi yang mereka itu menyamarkan apa keterlibatan pelaku. Kira-kira seperti apa tuh Pak dari
0: hukumnya? Ya nanti gini, pada waktu anu kan mungkin ya mungkin kayak kita masuk ya suatu aplikasi itu kan. Di situ ada aplikasi itu ada. Tanda saja omongkan di sini nanti nanti nyoba nanti.
1: Malah kita iklankan.
0: Iya, iklan enggak usah kita sebutkan data aplikasi. Kita kan di situ ada aplikasi. Dan kalau masuk aplikasi itu sudah tergambar situ siapa anunya. Nah, sudah disepakati des ya toh. Meskipun mungkin pakai akun. Nah, nanti kan ketemu anaknya itu di sana. Okay. Nanti ketemu anaknya, HP-nya dilihat di saat itu yang mungkin langsung dilakukan pengamanan barang bukti, kan gitu kan. Kan sebelum anu kan di ada nih apa namanya komunikasi kan di situ. Komunikasi di situ lihat oh ya anaknya di suatu tempat kan, di hotel mana. Nah, di situ biasanya mam apa ya? Biasanya Pak Mam ya. Orangnya yang anu itu yang memanfaatkan anak itu biasanya di situ, secara di daerah situ biasanya. Yang memanfaatkan secara seksual atau ekonomi tadi biasanya di situ. Makanya mungkin teman-teman sindik sudah apa mulai ini, sehingga pada waktu sudah ada laporan, biasanya ada laporan sebelumnya, ada laporan oh Pak ini ada mau ada eksploitasi anak di suatu tempat, makanya di istilahnya di mapping dulu.
1: Kira-kira kendala terbesar sejauh ini yang kawan-kawan dari Kejati sendiri dalam hal mengungkap dalam hal kasus eksploitasi anak di daerah Kaltim ini, baik dari sisi pembuktiannya atau keberanian si pelaku untuk melapor dan juga kondisi antar lembaga seperti apa sejauh ini?
0: Kalau antar lembaga baik-baik aja ya, bukan? Kita setiap istilahnya sekarang kan kuab baru itu mengatur setelah istilahnya ada waktu-waktu tertentu kita ada koordinasi setelah SPDP 3 hari kita koordinasi untuk menyelesaikan apakah itu kekurangan dari suatu berkas apa, sudah ada komunikasi dulu. Nah, maksudnya kalau sudah ada dimulainya suatu penyidikan ini 3 hari setelah diterima oleh kejaksaan ini ada koordinasi nanti, koordinasi antara penyidik sama penuntut umum itu berkaitan dengan apa namanya itu pembuktiannya lain. Ini tadi kadang-kadang ini anak itu tidak lapor atau apa tidak ngaku, takut.
1: ada takut tertekanan
0: akhirnya kan namanya korbannya tidak ngaku gimana mau anu kan gitu. Salah satunya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau seandainya korbannya sudah ngaku terus ada dibukung alat buktinya sudah tidak ada masalah.
1: Pak, satu penelpon kembali di via jalur WA 0508114476 ada Bung Hanya ya dari Kutai Barat nih. Selamat pagi Bung Hanya, apa kabar?
3: Selamat pagi, kabar bahalap, kabar baik. Bagaimana kabar ini Pak? Happy juga, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya Rob.
3: Saya bingung ini Pak Happy, apa dari balai jalan itu kok bisa mempekerjakan ibu dan anak itu nutup apa jalan yang berlobang di jalan raya itu Pak?
0: Ada itu di mana, daerah mana itu Pak?
3: Jalan ke Kutai Barat ini Pak, banyak yang begitu Pak. Apakah itu dari apa balai jalan kah atau memang siapa itu Pak? Nah kalau bisa Pak, suruh mereka perbaiki jalan itu supaya tidak ada eksploitasi ibu dengan anak yang masih kecil. Nah anak kecil di hujan panas disuruh nyangkul itu Pak, bah bagaimana itu Pak? Pemerintah ini harus membuka mata itu, jangan tutup mata itu. Nah terus yang kedua, ini sering terjadi Pak, sering terjadi nikah di bawah umur. Mana ada berani apa di KUA menikahkan sementara barang itu kan sudah diisi Pak, paham kan, sudah diisi kan yang perempuan kan. Nah sementara yang laki-laki ini mau bertanggung jawab mau dinikahkan di bawah umur, Nah, ini bagaimana solusinya? Itu sementara kan biar sah. Itu ini karena ini sering terjadi, Pak, yang kita di lapak lingkungan. Iya. Nah, terus ini ada lagi peraturan pemerintah lagi dari Menteri Pendidikan lagi. Nah, katanya anak-anak itu bisa tidak naik kelas. Nah, kan kemarin kan biar tidak bisa baca tulis kan bisa naik kelas. Nah, tapi sekarang kan kalau tidak tidak syarat kan bisa tidak naik kelas.
0: Oh, dampak
3: okay, Bang Rizky, nanti anak-anak itu kan malu dia ke sekolah. Oh, saya kan tinggal kelas. Nah, akhirnya jadi nanti dia larinya ke jalan. Nah, ini juga perlu saya mohon pendapat lah. Nah, yang terakhir ini, Pak, ada senior, Pak. Senang istri orang. Nah, maklum kalau lihat kembang tetangga itu, Pak, lebih mekar, Pak, kembang tetangga. Nah, minta nomor HP. Nah, maksud dan tujuan ini. Nah, sekarang ini bukan yang ini. Kadang-kadang yang kelakuan begitu kan orang-orang pintar-pintar, Pak. Nah, orang-orang yang ini. Nah, sekarang bagaimana, Pak? Kalau saya saja kadang-kadang begitu, Pak, bah. Saya timpas dia, Pak. Itu apa? Tapi istri kita ditanya begitu, apa maksud sembunyi-sembunyi.
1: Tapi istrinya di bawah umur juga, tapi.
0: Istrinya
1: dewasa. Dewasa ya. Ya, yang kita bahas di bawah umur nih.
0: Curgat ya.
1: Oke. Iya. Ya. Baik, itu saja, Pak. Banyak. Dan terima kasih banyak di kesempatan pagi ini ada luar biasa, satu orang empat pertanyaan ya, mungkin cara umum saja Pak dijawab
0: ya, apa gitu ya, tapi banyak yang bercerita macam masalah jalan ya, intinya ya,
1: eksploitasi anak,
0: eksploitasinya
1: menggunakan anak
0: kan, ya. Kita harus tahu tadi peran masyarakat juga di situ dibutuhkan, Mas Pak, dibutuhkan untuk membedakan literatur tentang tindak pidana eksploitasi tadi, yaitu misalnya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi, sehingga kalau masyarakat itu termasuk di RRI tadi, kalau mungkin salah satunya kita kenalkan dulu, ada di situ ada undang-undang eksploitasi berkaitan dengan anak, itu minimal kan yang mendengarkan, oh iya, sudah ada rasa apa tuh ya, takut atau apa ya, ngerti, intinya itu ada itu. Ya, intinya juga menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi tersebut. Salah satunya di situ. Makanya peran-peran masyarakat ini juga penting. Nah, kalau kita tidak istilah cuek terhadap itu, sedangkan kita tahu, ya kita ya caranya salah juga. Nah, caranya kalau tahu ya dikasih tahu itu ada aturan semacam itu. Nah, jangan langsung ditindakkan gitu kan. Misalnya kita kan menggunakan apa tuh ultimium remedium tadi di situ. Makanya diingatkan dulu kalau memang keterlaluan itu baru tindak. Ultimium remedium itu kan kuhab kita. Kuah baru ini itu menggunakan asis itu ultimium remedium di situ salah satunya. Makanya yang tahu, bapak-bapak yang tahu ya dikasih tahu, bapak itu tidak boleh, kan itu aja tidak boleh kita mempekerjakan anak, apalagi intinya memanfaatkan tenaga ya, memanfaatkan tenaga atau istilahnya kemampuan anak itu untuk mengambil keuntungan itu sudah tidak boleh di situ. Intinya ke situ diinfokan aja. Ya berkaitan dengan istri tadi ya itu anu aja ya. Ya tapi hati-hati.
1: Ya.
0: Harus cuma itu kita negara hukum juga ya. Jangan hanya timpas terus ya, gitu. Ya. Kalau memang ada ini dilaporkan kan gitu loh, dilaporkan kan memang
1: ke masyarakat setempat
0: atau masyarakat diselesaikan lah secara damai lah biasanya kan gitu.
1: Adat, ya.
0: Kalau sudah nanti main timpas apa merugikan masing-masing juga. Nanti kita punya anak, punya saudara jadi kemana-mana. Jadi kalau bisa ya diselesaikan cara keluarga. Kalau memang tidak, kalau ini ya sudah, kalau memang tidak mau kan diputus ya cerai kan gitu aja, cerai baik-baik kan gitu loh maksudnya gitu. Tapi ini kan semua kan dari kembali pada masing-masing. Jangan langsung ikut kita negara hukum juga kan gitu. Apalagi tadi?
1: Ya. Ada lagi semua. Kaitannya dengan ini, Pak, sebuah kasus mungkin mengeksploitasi dari menyambung Pak Hanyi tadi, bahwasanya apa mungkin langkah pertama yang harus dilakukan agar anak tadi terlindungi dan dalam hal proses hukumnya dapat berjalan kira-kira
0: gitu. Oh, gitu ya. Yang jelas tadi dari kita ada penjagaan. Tadi saya sempat nulis beberapa. Itu penjagaan itu kita ada partisipasi keluarga juga, Pak. Di situ harus ada partisipasi keluarga itu. Penjagaan itulah, penjagaan ada partisipasi dari keluarga. Itu salah satunya menguatkan edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama maupun budaya. Di keluarga itu sendiri harus dikuatkan dulu di situ. Makanya peran keluarga juga penting. Kalau seandainya itu tidak anak kita atau anu ya dari keluarganya juga kan gitu, lainnya ke situ ya. Terus adanya membangun komunikasi yang berkualitas antara anggota keluarga situ, yang mungkin antara bapak, ibu dan anaknya, ada komunikasinya bagus di situ. Yang ketiga adalah menguatkan peran ayah, ibu dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pemelindung. Lain tadi peran bapak, ibu itu harus saling komunikasi antara anak sehingga nanti anak itu di dalam keluarga itu apa ya? Bagai nyaman gitu ya, tidak keluar kemana-mana. Yang terakhir itu menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas. Kalau dari keluarga ini mungkin dilaksanakan itu, mungkin insya Allah ya hal-hal yang tadi yang mungkin anak itu lari mencari kepuasan itu saya kira tidak terjadi seperti ini. Ya berarti Mas Rizky semuanya kan mungkin dari keluarganya sudah bagus ini kan, akhirnya semua sudah sampai segini kan kita sampai titik ini kan gitu lah, seperti gitu penting bayangannya seperti itu. Makanya di keluarga juga penting di situ, makanya keluarga juga dari nilai-nilai moral agama sudah ditanamkan. Kalau itu sudah ditanamkan maka anak itu kadang sudah terbawa seterang sendirinya Mas. Tapi kalau dari keluarga sudah cuek, sudah akhirnya anak itu mencari istilahnya mengembara itu Mas. Mengembara mencari jati diri. Nah, itu yang kita harus salahkan juga sama keluarga. Nah, itu mungkin pesan-pesan dari mungkin yang punya anak-anak kecil. Apa ya, perdalam di situ, perdalam aspek moral etika agama di keluarganya.
1: Keluarganya masing-masing.
0: Dan adanya komunikasi antara bapak, ibu sama anak ini biar baik di situ, biar anak itu nyaman, jangan sampai anak itu melawan di situ kan Pak ya. Kalau sampai anaknya itu sudah tidak nyaman di mana, di dalam keluarga, sudah mencari tadi, mencari sesuatu tadi, tadi itu dia tidak nyaman, akhirnya cari sesuatu untuk memuaskan diri. Nah, akhirnya ya sudah masuk. Kalau sudah masuk gitu Pak, nanti ya kemana-mana ada timbulnya. Maaf ya Pak, yang mungkin ada. Kalau sudah masuk itu ya ada penyakit. Kalau sudah sampai hamil, kan gitu kan? Kalau sampai itu seksualnya ya, dan lain-lain yang negatif lah bahasanya gitu. Dan itulah tadi yang sama kita sampaikan pertama, kita itu untuk melindungi tadi anak-anak itu supaya keberlangsungan bernegara itu tetap. Karena nanti anak ini yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan suatu negara itu. Kalau anak-anak itu tidak ada apa namanya itu tadi, apa namanya itu moral akhlak, etika ya. Akhlak ya yang bagus ya sudah, nanti ya kita tinggal terima apa kehancuran
1: itu sendiri. Apalagi kita harus menyongsong 2045.
0: Iya betul
1: ya. Mungkin yang dari hal segi bukti kira-kira ditemukan ya, kayak banyak tadi katakan sudah mengeksploitasi anaknya, ikut menyangkul-nyangkul, mungkin bukti apa yang perlu diamankan masyarakat yang melaporkan terjadi ada kasus di seperti lapangan ya, disebutan Bumaji tadi kira-kira itu Pak.
0: Yang jelas satu, kalau bisa kan ada akun biasanya itu, akun atau HP-nya di situ, HP-nya aja simpan. Nanti kan di situ ada digital forensik, dilihat itu ada percakapan ada itu canggih sekarang di polisi itu ada digital forensiknya, istilahnya di situ ada rekaman atau WA yang berkaitan dengan pembicaraan,
1: percakapan,
0: pemanfaatan anak tadi,
1: tujuannya
0: kemana, berapa biaya di situ. Kadang jaksa itu menggunakan ke situ, tapi itu harus disita secara benar. Yang itu tidak bisa ngambil, tidak bisa ngambil, tetap melalui proses penyitaan di pengadilan. Dan terus kalau cerita di situ ada, biasanya ada uang di situ, ada transfer uang atau apa di situ. Itu kan ada keuntungan itu kan, ada keuntungan yang secara materi ada keuntungan di situ. Termasuk mungkin di situ kalau ada yang jelas ya juga divisum juga kan, divisum dan nanti ada apa namanya ya, psikologi forensik gitu, psikologi klinik di situ berkaitan dengan asesmennya itu anaknya gimana.
1: Pak, kira-kira kalau masyarakat nih yang ingin mengadukan, lapor lah bahasanya tuh, apabila menemukan dugaan tadi eksploitasi ekonomi seksual ya, kemana kira-kira ada aduan khusus ke on call-nya gitu Pak?
0: Yang jelas itu kan nanti penangannya dari penyidik Polri ya. Penyidik Polri kan jelas ada itu PPA atau apa di situ. Di Polres ada, di setiap Polres itu ada di PPA. Mungkin membawa itu PPA ya. PPA-nya Polres atau di Polda. Itu mesti ada. Kalau di Polda kan Renatanya itu situ. Mesti diterima di sana berkaitan dengan laporan-laporan. Makanya dari penyidik-penyidik itu ada laporan-laporan. Intinya Pak, ini di daerah ini atau di suatu hotel ini ada bisa ditempatkan untuk eksploitasi atau perdagangan manusia. Makanya tim dari penyidik Bisa Polda ya, mungkin di sini ada yang datangi. Kalau Polda kan bisa mendatangi kemana-mana nih, seluruh Kaltim ya, Polda Kaltim. Nah, di situ dia sudah dapat laporan, wah, akhirnya dia kesana untuk melakukan penyelidikan.
1: Oke, siap. Pak, kita jeda sejenak ya, guna menarikkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetap bersama kami, pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Samarinda. kanal informasi dan inspirasi.
5: Siapa ini? Apa ini?
6: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
5: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
7: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
8: Kurasakan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Udahlah, dengan semua yang ada ingin ku lepas semua.
9: Nggak sih, ini orang lagi ngobrol sama Dina.
8: Apa sih? Ya ngomong aja.
10: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
9: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
8: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
9: Aca.
11: Kak, ponselnya jauhin tuh.
12: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
11: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
12: Hah, masa sih?
11: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
13: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
14: Permisi, Kun.
15: Pasti kehilangan motor, kan?
14: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
15: Tenang, mau segera ketemu?
14: Iya dong, Kun.
15: Tapi ada syaratnya.
14: Syarat? Syarat apa, Kun?
15: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
14: Dan? Seribet ini?

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, dari sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu.
0: Loh.
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wah, tahu.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami di frekuensi 97.3 FM MHz di RRI Samarinda Program 1 tentunya di kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga Anda yang menyaksikan secara live tayangan kami di RRI Samarinda tayangan YouTube. Masih bersama Kepala Bapak IP Al Habibi ya, Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Tadi sudah luar biasa diulas begitu juga pertanyaan masyarakat Pak Hanyi dan juga Pak Mamat ya kaitannya dengan topik kita di pagi ini, pencegahan eksploitasi ekonomi dan juga seksual ya terhadap anak. Tadi mungkin di off air kita sedikit ngobrol Pak kaitannya ya, berbincang Kejati sendiri dalam hal laporan dari Polaan sendiri mapping ya daerah mana saja yang traffic yang banyak kan dari laporannya, apakah dari kota-kota besar saja kah atau di daerah lain, silakan nih Pak HP.
1: Mas, makasih ya. Ya kalau dilihat dari kasusnya memang di kota-kota besar nih Mas, mungkin kayak di Samarinda, di Balikpapan memang agak lumayan ya perkara-perkara itu. Terus memang kita garis bawahi untuk penyebabnya itu kurang lebih ya, yaitu kurangnya pondasi yang diawas dimiliki oleh individu baik segi agama, sosial dan budaya tadi. Terus adanya kurang pengawasan dari orang tua itu salah satunya di situ. Itu ada perilaku bebas, itu perilaku bebas, terus gaya hidup, nah ya, tingkat pendidikan rendah di situ yang perlu diwaspadai kita bersama. Kalau seandainya ada ponaan anak itu hati-hati berkaitan dengan gaya hidupnya. Kalau sudah gaya hidupnya sudah nih, kita harus wajib mengetahui apakah ini mampu enggak kan gitu kan. Kalau dia enggak mampu itu mesti mencari kemana-mana itu nanti. Makanya kita kewajibannya ya, mungkin itu Mas.
0: Iya. Tadi sebutkan Pak ada jaksa go to school. Menarik Pak, kaitannya dengan sekolah yang membangun sistem pelindungan anak agar mereka tuh berani melapor. Tadi pendekatannya mencurigakan dan juga hal perundungan, pemerasan. Di itu apa sosialisasi yang diberikan oleh jaksa to school gitu?
1: Ya jelas itu kita program Kejaksaan Tinggi Kalimantan tuh banyak, itu ada jaksa masuk sekolah tadi, ada jaksa masuk pesantren kan gitu kan. Ya Mbak ya, salah satunya seperti itu. Jadi situ jaksa itu memberikan edukasi berkaitan dengan apa yang diperlukan di sekolah itu. Ya mungkin kadang-kadang sekolah itu sudah koordinasi sama tim intel kita ya. Intelijen untuk Pak, ini nanti kita butuh untuk apa itu suatu penerangan atau sosialisasi berkaitan dengan permasalahan ini ya. Makan nanti dari tim intelijen memberikan diskusi kemana yang bidangnya atau teknisnya, bidang teknisnya. Salah satu tadi seperti kita di bidang hidup mungkin dikasih nih materinya seperti ini ya, kita menyesuaikan. Nah, di tempat situlah nanti mungkin teman-teman guru maupun dari siswa bisa curhat atau bertanya berkaitan dengan apa yang dipermasalahkan itu di situ. Yang berkaitan dengan mungkin bullying atau apa ya silakan bertanya. Mungkin berkaitan dengan mungkin narkoba silakan bertanya di situ. Nanti mungkin memberi cerahan atau referensi terhadap permasalahan-permasalahan itu. Yang jelas yang dikirim atau diutus ada surat-surat ke sana itu yang sudah berpengalaman di situ, biasanya gitu. Teman-teman yang sudah tahu bahwa itu sudah pernah menangani suatu kasus itu yang mungkin untuk disampaikan ke sekolah-sekolahan atau ke pesantren-pesantren itu mungkin itu.
0: Membangun literasi ini digital ini kan penting gitu.
1: Kaitannya
0: dengan tadi banyaknya masifnya media sosial yang luar biasa saat ini, dan anak-anak bagi anak-anak kita yang mampu mengenali ada yang manipulatif, ada yang bentuknya itu bujuk rayu Pak ya, bahkan ada ancaman dari bahkan disebut tadi Pak ada tekanan dalam hal penyalahgunaan foto dan juga informasi pribadi. Nah, sejauh ini bagaimana Pak membangun literasi digital untuk anak-anak yang dari dieksploitasi ekonomi dan seksual, tentunya nih Pak.
1: Iya, yang jelas salah satunya ya tadi kita dari, kalau memang yang di sini yang berperan di seberang adalah di bidang intelijen Mas ya, intelijen ada bidang yang bisa masukkan
0: masuk situ.
1: Gitu ya. Kalau bidang bidum itu kan teknisnya yang menangani ya, maka di bidang intelijen ini nanti apa membangun itu tadi menyampaikan peraturan-peraturan berkaitan dengan ini loh permasalahan ini, undangnya ini loh aturan ini kan gitu loh. Contohnya tadi kalau seandainya kita eksploitasi berkaitan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak di situ. Seperti itu.
0: Kira-kira tadi sudah dikasus juga Pak bahwasanya ada laporan yang disampaikan kalau pelapornya itu tidak bahwasanya memiliki bukti yang lengkap tuh, kira-kira seperti apa Pak? Misalnya ada yang melapor tapi buktinya tidak lengkap, kira-kira apa yang perlu dilengkapi?
1: Yang jelas itu karena kita itu bahasanya apa ya, karena hukum pidana itu kalau tidak salah in criminibus probandernis badan iselisi klarifikasi tadi ya, istilah hukum bukti hukum pidana itu harus seterang dari cahaya kan, itu kan karena visi dari pembuktian itu. Makanya ya kalau kita bicara pembuktian ya harus terang kan, gitu kan. Ya di situ ada keterangan saksi, surat ahli ya toh, dan barang bukti juga ya, barang bukti juga dijadikan alat bukti. Makanya kalau seandainya di situ membutuhkan nanti penyidik atau penuntut umum nanti mengarahkan, misalnya bukan mengarahkan ya, dari perkara tadi ada koordinasi kan di situ. Setelah ada penyelesaian surat perintah penyidikan, nanti penuntut umum sama penyidik itu koordinasi. Oh ini apa ini? Perkara ini apa perlu dibuktikan? Alat buktinya apa gitu kan? Makanya kurang ini nanti ditelusuri. Cukup bukti awal dulu. Tapi kalau memang itu bukti itu tidak cukup, jelas itu dihentikan.
0: Kalau diketahui kira-kira yang ada yang melakukan konten yang nyeleneh dalam hal eksploitasi ekonomi dan seksual di media sosial sejauh ini seperti apa Pak, dari kawan-kawan di Kejati sendiri?
1: Kalau konten cara itu kita nanti ke pornografinya itu nanti ya, ke pornografinya, ke ITE-nya nanti ya, ada juga itu ada yang mungkin semacam maaf ya, mungkin apa namanya itu video call ya, apa
0: video call ya.
1: Itu di sini mungkin pacaran lama jauh atau apa pengen atau akhirnya sana. Maaf ya, sampai membuka yang itu terus direkam screenshot atau apa itu. Ya itu nanti arahnya ke apaan itu, undang-undang pornografinya, ke ITE-nya. Ya ada juga kasus-kasus semua ada itu.
0: Banyak ya, Pak?
1: Banyak.
0: Modus operandi banyak.
1: Banyak Mas, banyak. Okay. Makanya itu tadi. Kita harus hati-hati
0: kalau tadi.
1: Hati-hati.
0: Filter seleksi juga untuk berteman itu.
1: Hati-hati berteman.
0: Iya. Ya mungkin apa kira-kira yang mungkin tips untuk masyarakat juga, orang tua di sana yang mendengarkan siaran kami dan juga menyaksikan tayangan live kami ini Pak Happy, langkah konkret yang perlu harus dilakukan agar keluarga, masyarakat mulai hari ini itu mencegah mengeksploitasi ekonomi dan juga seksualnya terhadap anak-anak di bawah umur, kira-kira gitu Pak.
1: Terima kasih. Ini sana ya. Ya intinya pencegahan itu untuk dari partisipasi keluarga sendiri, yaitu tadi yang saya sampaikan itu menguatkan edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama maupun budayanya itu. Itu membangun komunikasi yang kualitas antar anggota keluarga. Yang ketiga itu menguatkan peran ayah, ibu dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung. Ini jelas, ini harus jangan di keluarga itu hanya diam-diaman atau apa, harus saling komunikasi kekurangan ya. Apa jangan sampai bapaknya tidak tahu anaknya kurang ini, tapi akhirnya anaknya cari sendirian. Yang jelas-jelas yang berikutnya itu menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dari pergaulan bebas, yang penting juga itu.
0: Ya,
1: dari partisipasi masyarakat ya itu tadi, harus membudayakan literatur tentang tindak pidana eksploitasi cara ekonomi seksual terhadap anak kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadi tindak pidana dan tidak menjadikan korban atau pelaku. Yang selanjutnya menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi terhadap anak, yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi. Nah itu untuk sekolah ya, tadi sekolah itu menguatkan edukasi dalam lingkungan sekolah, baik aspek moral, etika, agama maupun budayanya itu sendiri. Yaitu dua, membangun komunikasi yang berkualitas antara siswa, itu harus sering diajak bicara itu siswa sama guru-guru itu, yaitu menguatkan peran guru dan seluruh siswa sehingga terbangun karakter yang pelindung, guru itu sebagai pelindung, jangan sampai apa itu siswa itu merasa takut sama guru. Itu harus penting juga di sana nanti ya, kurang lebih seperti itu.
0: Yang viral sekarang ini kan parenting yang baik ya, antara kalau bapak-bapak insan di luar sana menggunakan siaran kami, mungkin mereka tuh memberikan tangki cintanya lebih kepada anak perempuannya. Nah, kira-kira bapak ini sebagai seorang bapak, kita sekaligus diskusi di sini bahwasanya anak-anak yang sedang mengalami eksploitasi itu tapi takut meminta pertolongan, kira-kira adalah ancaman dan malu dari tekanan pelaku, kira-kira apa pesan bapak di luaran sana Pak untuk membenarkan kita juga?
1: Yang jelas itu apa ya, kalau seandainya anak kita atau kan ada rasa tak betul malu, tapi kalau memang itu harus kita kita laporkan biar jera itu pelakunya. Kalau kita biarin aja nanti kedepannya ya kasihan anaknya. Terus yang penting korban itu harus diasesmenkan, psikologinya harus dipulihkan, kembali. Kan namanya korban itu mesti rasa takut malu itu udah ada Pak di situ Mas Di. Makanya kita ada asesmennya di situ. itu mungkin gitu ya. Ada semen yang harus dijalani di situ biar memberikan dukungan, istilahnya biar semangat hidup, semangat lagi hidup. Meraih cita-cita yang setinggi langit tadi, kita anak itu harus kita beri semangat seperti motivasi seperti itu.
0: Komitmen dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur kaitannya dengan harapan penegakan hukum Kalimantan Timur dalam hal eksploitasi hukum dan seksual tadi Pak, bahwasanya tidak hanya menghukum pelaku tapi juga memastikan pemulihan atau masa depan si yang korban. Ini kira-kira apa nih Pak, agar mereka terlindungi juga gitu, selain
1: jelas, yang jelas kita kan ada jasa dari restitusi ya, dari restitusi yang harus dibayar, restitusi itu dibayar oleh korban, terdakwa ya,
0: terdakwanya.
1: Makanya sekarang itu kita terapkan kalau ada restitusi itu kasus-kasus semacam ini penyidik nanti harus ada penyitaan, ada penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan ini restitusi. Nanti katakanlah besarnya restitusi berapa di situ. Tapi restitusi yang menghitung adalah lembaga LPSK sendiri ya. Nanti kalau udah LPSK sudah keluar mengenai restitusinya, nanti biar harta-hartanya itu disita, nanti dilelang itu. Karena nanti untuk pemulihan, salah satu pemulihan itu mungkin itu pemulihan secara noce ya. Tapi kan jelas secara batinnya mungkin ya kita.
0: Ya itu dia. Batinnya
1: kita. Mentalnya kan jelas dilakukan lah. Biasanya dia ada asisten. Tapi cara anunya kita kasihkan restitusi misalnya gitu. Tapi permasalahannya nanti kalau seandainya korban atau terdakwanya itu tidak mampu, ini yang jadi masalah kan gitu kan. Gitu contohnya itu.
0: Oke, tidak terasa di penghujung acara kita nih Pak Happy dan juga para pendengar sekalian dan juga pemirsa, untuk satu penutup closing pada anak di luar sana yang masih malu melapor dan kaitan dengan mereka terkendala dari tekanan hal oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi dari segi ekonomi dan juga seksual, kira-kira apa nih Pak untuk dia, anak-anak di luar sana? Silakan,
1: ya, yang jelas jauhi dulu itu, yang jelas pahami dulu, jauhi berkaitan dengan eksploitasi ekonomi cara seksual ya terhadap anak itu, harus tahu regulasi undang-undang mengatur itu, tahu. Nah, kalau sudah terjadi itu ya mau tidak mau tetap harus dilaporkan biar apa namanya ini pelakunya itu memang harus ada hukumannya setimpal. Jangan sampai nanti kalau tidak dilaporkan akhirnya enak-enak aja itu dianu. Nah, karena penegak hukum ya kalau tidak ada laporan, tidak ada ini kadang-kadang tidak terkertu ya, tidak tahu kita. Nah, di situ dengan apa menyertakan bukti-bukti yang ada, nanti akan didalami lagi oleh penyidik maupun penuntut umum berkaitan dengan pembuktian suatu perbuatan itu. Mungkin itu, tetap semangat. Dan ya memang itu kan memang ya apa namanya ya, laporkan dan tetap semangat untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus pada eksploitasi secara ekonomi dan seksual.
0: Baik. Terima kasih Pak Evi di kesempatan pagi ini sudah mencerahkan bagaimana topik tadi penjagaan eksploitasi dan ekonomi dan seksual terhadap anak dari perbincangan di hari ini. Para pendengar dan juga pemirsa sekalian, bahwasanya kita juga diingatkan bahwasanya eksploitasi anak itu bukan sekadar persoalan sosial ya, ekonomi juga, melainkan juga pelanggaran hukum dan hak anak yang harus dicegah serta ditangani secara serius. Perlindungan anak juga memerlukan kepedulian kita bersama, ya, keluarga, membangun komunikasi yang terbuka, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, dan apabila mengetahui atau menemukan dugaan eksploitasi yang terhadap anak, jangan menyalahkan korban dan menyebabkan identitas mereka atau konten mereka dapat memulihkan mereka kembali. Terima kasih kami haturkan kepada jajaran Kejati Kalimantan Timur, Bapak Happy terkhusus juga, dan Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Saya Rizky Multayata, pemimpin undur diri, dan juga kawan kami Bung Desa dan juga Bung Didi Wahyudi. Tetap bersama Radio Republik Indonesia di 97.6 FM, sekali udara tetap udara, dan salam Adiaksa.
1: Salam.
2: Halo Kaltim.
3: Permisi Kun.
2: Pasti kehilangan motor kan?
3: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Masuk. Selamat pagi, Bu.
5: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
5: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
5: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
5: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
5: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Tuh, kok sama ayam?
5: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja.

0: lama kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: Permisi, Kun.
6: Pasti kehilangan motor, kan?
5: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
6: Tenang, mau segera ketemu?
5: Iya dong, Kun.
6: Tapi ada syaratnya.
5: Syarat? Syarat apa, Kun?
6: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju.
7: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya. Senawar, Senawar, Murai Ngerimak.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Senawar di mana saja Anda tengah berada. Apa kabar Anda di hari ini pendengar? Saat ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas di hari Selasa ini. Buat Anda yang sedang bekerja atau di perjalanan, mungkin yang sedang juga santai di rumah, tetap semangat ya, dan jangan lupa tersenyum. Senang bisa menemani Anda di rangkaian Daypart Lintas Senawar Pagi edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026 hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini seperti biasa kami akan hadirkan sesi Inforama dengan menghadirkan lagu mancanegara sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kami ajak Anda untuk bernostalgia di era tahun 2000 dengan hadirkan lagu dari

0: fantastic, baby.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Anggara Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.

Madonna dengan Take a Bow. Pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Senewar. Saudara, Kementerian Luar Negeri menyelesaikan sekitar 124 ribu kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri sejak tahun 2024 per September 2026. Melansir dari rri.co.id, Armanta menyampaikan capaian tersebut dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri. Ia menyoroti sisi kemanusiaan di balik setiap penanganan kasus, termasuk keluarga yang menunggu kabar dan berharap anggota keluarganya dapat pulang dengan selamat. Ia menggambarkan dampak penanganan kasus tersebut terhadap keluarga warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, saudara. Menurut Armanta, kehadiran negara harus dirasakan oleh WNI dimanapun mereka berada. Ia juga menegaskan perlindungan WNI tetap menjadi salah satu prioritas utama Kementerian Luar Negeri. Ia juga menyebutkan respon krisis yang lebih sigap dan layanan digital terintegrasi sebagai upaya yang akan diperkuat untuk mendukung perlindungan WNI. Armanta menegaskan politik luar negeri bebas aktif akan dijalankan secara konsisten dan menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Ia juga menyatakan diplomasi diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional serta prioritas pembangunan pemerintah.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan air yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alam.

0: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga. Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

sesi Inforama masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, saudara. Melansir dari rri.co.id, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengapresiasi keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau BOP untuk mendorong perdamaian di Gaza. El-Sisi juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Hal ini dikatakan saat dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 11 Oktober. El-Sisi juga turut mengapresiasi terkait dengan kehadiran Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi KTT perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir pada Oktober 2025. Pertemuan ini juga ditunjukkan untuk mendorong kesepakatan penghentian perang dan gencatan senjata di Gaza. El-Sisi mengatakan persoalan Palestina menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo. Mesir juga mendukung penyelesaian menyeluruh yang memungkinkan terwujudnya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ia menekankan penting jaminan yang pasti dan berkelanjutan bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Penolakan Mesir terhadap tindakan yang merugikan masyarakat Palestina termasuk upaya mengusir warga Palestina dari wilayahnya, saudara. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia juga berpandangan bahwa solusi dua negara merupakan jalan untuk mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut. Hingga di sini kebersamaan kita dalam sesi Inforama pendengar terkait dengan informasi Presiden Mesir mengapresiasi keputusan Indonesia bergabung dengan BOP. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Kami lanjutkan kembali lagu mancanegara sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Senawar siang kami akan lanjutkan ke ruang dengar Anda dengan hadir informasi literasi digital. Fight Hill, there you'll be.

0: Aduh, ambo lapar nian, nian, nian, nian. Selero makan ikan pais, pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Ada tambahan lagi, Kak?
4: Enggak, ini aja.
3: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
4: Enggak ada.
3: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
5: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya. RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara, waktu jam di studio menunjukkan pukul 11.08 waktu Indonesia Tengah. Ya, rangkaian Senawar siang kami lanjutkan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Semoga Anda tetap sehat dan juga semangat ya untuk menjalankan aktivitas hari ini. Yang lagi beraktivitas di luar juga atau yang sedang bersantai, semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Senawar. Untuk cuaca juga di siang hari ini bersahabat, mudah-mudahan mendukung segala aktivitas Anda di siang hari ini ya, di hari Selasa. Seperti biasa, rangkaian Senawar siang ini kita hadirkan informasi terkait dengan literasi digital ya pendengar untuk Anda, hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saudara, terkait dengan literasi digital, ada beberapa informasi yang akan kami lansir dari rri.co.id terkait dengan Guru Besar Unja menyoroti kesenjangan digital dalam pendidikan. Saudara, kesenjangan digital masih menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, dan persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan perangkat teknologi, tetapi juga kesiapan guru

juga membutuhkan dukungan infrastruktur, peningkatan kemampuan guru, dan penguatan literasi digital. Dengan kesiapan tersebut, saudara, pemanfaatan teknologi pendidikan diharapkan bisa menjangkau lebih banyak peserta didik dan juga mendukung pemerataan kualitas pembelajaran.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

0: mengenal rempah Nusantara.
1: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
2: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras. Gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas kadet ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

Para pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 FM. Lagu Krisya dengan Andai Aku Bisa. Saudara, masih kita hadirkan informasi literasi digital terkait dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI atau oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi dapat digunakan secara tepat, aman, dan bertanggung jawab. AI dapat membantu pelaku usaha untuk membuat materi promosi, menyusun deskripsi produk, dan juga menyiapkan respon awal terhadap pertanyaan pelanggan. Namun kemudahan menghasilkan konten dalam waktu yang singkat juga menuntut pelaku usaha untuk memeriksa akurasi informasi dan memastikan materi yang dipublikasikan sesuai dengan produk yang ditawarkan, saudara. Persoalan relevan bagi UMKM lokal di Kendari dan Sulawesi Tenggara mulai menghadapi perubahan cara pemasaran di era digital dalam program Dialog UMKM Bicara Pro 1 RRI Kendari pada Senin kemarin. Mordin, founder manajemen OpenAI di Kendari, menjadi narasumber untuk membahas tantangan UMKM dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan. Salah satu yang diperhatikan adalah keamanan, dan pelaku usaha juga sebaiknya tidak sembarangan memasukkan informasi sensitif seperti data pribadi pelanggan, nomor identitas, kata sandi, maupun juga informasi keuangan yang bersifat rahasia ke dalam layanan AI. Pahaman terhadap kebijakan privasi dan pengaturan penggunaan data juga perlu menjadi bagian dari proses pemilihan aplikasi. Pelaku UMKM juga perlu memahami bahwa hasil yang dihasilkan AI tidak selalu benar atau sesuai konteks. Informasi mengenai harga, bahan produk, manfaat, dan juga maupun ketentuan transaksi juga harus diperiksa sebelum digunakan dalam promosi atau komunikasi dengan konsumen. Pendengar, dengan literasi digital yang memadai, AI juga bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mendukung kegiatan usaha tanpa mengabaikan keamanan data, kejujuran promosi, dan kualitas pelayanan. Bagi UMKM, kemampuan memilih serta menggunakan teknologi secara bijak juga menjadi bagian penting dalam proses adaptasi terhadap perubahan ekonomi digital. Saudara pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan melansir dari rri.co.id. Literasi digital menjadi kunci UMKM memanfaatkan AI secara aman. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar di sesi literasi digital siang hari ini. Hingga di sini kebersamaan kami untuk menemani Anda dalam rangkaian Sendawar Siang. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar. Kita akan nantikan pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga. Kami hadirkan beberapa lagu kembali. Ada Mawar De Jong dengan Lebih Dari Egoku.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kun piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Liga Turnamen Tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020.
1: Pendengar, kami jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
2: 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Memanfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh, Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney nilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu.
2: Saudara pendengar, kita jeda sejenak dari Pro 3. Saatnya kita mengikuti jadwal azan zuhur untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya pukul 12.07 waktu Indonesia Tengah.
3: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kecamatan Barong Tongkok dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Sisipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Sisipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
1: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan

0: Peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
1: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Dari 6 wakil tersebut, 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2020.

26 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar di rangkaian Sendawar Siang Pendengar. Kali ini informasi kami hadirkan melansir dari media Kompas. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia membantah kabar Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 12 unit drone Bayraktar Gizelma dari Turki. Bantahan ini menyusul kabar dari media sosial X yang menyebutkan Indonesia menjadi pelanggan ekspor pertama drone tersebut. Hal itu dikatakan Karo Infohan Sekjen Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dihubungi pada hari Selasa 13 Oktober. Jenderal Bintang 1 ini memastikan belum ada penandatanganan kontrak pengadaan maupun komitmen pembelian untuk Bayraktar Gizelma tersebut. Ia juga menyebutkan pemerintah Republik Indonesia terus secara aktif menjajaki kerjasama teknologi pertahanan dengan berbagai negara termasuk di Turki. Rico menekankan setiap rencana modernisasi alutsista TNI selalu

berjalan sesuai mekanisme perencanaan. Kajian kebutuhan operasional dan prosedur pengadaan yang berlaku. Dan adapun kabar pembelian pertama kali disampaikan oleh akun X dengan @tdefenagency. Akun ini juga menyebutkan kerjasama pertahanan Turki dan Indonesia semakin meluas, termasuk dalam pengadaan platform udara tempur generasi baru. Informasi selengkapnya Anda bisa membaca di website Kompas terkait dengan Republik Indonesia belum menandatangani kontrak pembelian 12 drone by Traktor dan statusnya masih penyelidikan. Baiklah pendengar, informasi ini kami cukupkan di sesi musik informasi siang ini. Kita akan selanjutnya hadirkan program Ragam Etnis Bahau tepat pukul

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Selamat siang pendengar dimana saja Anda tengah berada. Saat ini pukul 13.16 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana aktivitas Anda di siang hari ini, saudara? Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya. Mungkin yang tengah sibuk bekerja, yang juga saat ini sedang menikmati makan siang, beristirahat di rumah, atau juga masih dalam perjalanan ya. Apapun aktivitas Anda pendengar, semoga semuanya berjalan lancar dan tetap semangat untuk menjalani hari di ini ya, hari Selasa 13 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami. Kami hadirkan ragam etnis Bahau sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dengan ini tadi ya dibuka, mengawali kebersamaan kita di etnis Bahau. Silakan seperti biasa untuk bergabung bersama kami, jalur telepon, SMS atau via WA di 0812 505 23938 ya. Kita juga mau sapa-sapa pendengar kami di audio streaming Pro 1 RRI Senawar yang juga sedang monitor siang hari ini. Mudah-mudahan juga bisa menghibur di sajian lagu daerah ya, khususnya hari ini di Selasa siang spesial etnis Bahau. Baik, kita sudah ada penelpon dari Penarong, ada Bang Wasu. Saya sapa, selamat siang Bang Wasu.
1: Selamat mendung, selamat etnis.
0: Waduh, mendung kan di sana Bang?
1: Mendung.
0: Oh, mendung. Iya, mudah-mudahan hujan ya. Iya. Halo Bang. Halo Bang.
1: Iya. Lagu Bahau itu apa?
0: Ya, di sini ada Anak Hula, Jenoi Kauli, Ame, kemudian Tabe Baru, ada Jaak Palan Baru. Mungkin juga ada lagu pilihan dari Bang Wasu juga boleh untuk etnis Bahau. Silakan.
1: Tabe Baru aja.
0: Oh iya, Tabe Baru ya. Baik.
1: Salam untuk semuanya aja, menikmati hari kamu semua.
0: Iya
1: Semoga sehat walaupun kabut sini. Pokoknya dari A sampai Z, semoga sehat semua. Biar gelap-gelap. Saya kira semoga pulangnya selamat sampai rumah ya.
0: Amin. Ya, selamat siang. Terima kasih ya buat pendengar kita dari Penarong, ada Bang Wasu sudah bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar, juga update informasi mendung katanya di sana. Mudah-mudahan hujan ya kita di sini ya, biar kabut asapnya berkurang ya. Baik, ada dari Muyup Waket nih pendengar, dari Bang Putra Rantau. Selamat siang Bang.
2: Halo, selamat meriang.
0: Ya, selamat siang. Apa kabar dari Muyup ini?
2: Baik-baik aja.
0: Baik-baik, sehat ya di sana ya bersama keluarga ya.
2: Air ini kencangnya ini.
0: Gimana?
2: Air ini kencang naiknya.
0: Wah iya, lagi naik ya. Syukur kalau begitu.
2: Malam tadi aja itu 3 meteran naik ke atas. Kedalaman 3 meter. Ini cuaca ini cerah aja Bang. Cuma dulu itu agak benjong-benjong kulit. Cuaca ini. Ayo makan lu, berpira.
0: Mantap ya, baru makan aku siang.
2: Aku sambil makan sendiri ini.
0: Oh iya. Ya, selamat menikmati nih Bang ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi lagu, ya. Lagunya aku lompat dia, apa itu lagu

0: Orang bini dalam nyanyinya.
1: Oh, orang bini yang cewek ya.
0: Orang sorangan.
1: Baik, saya cari yang bebinian
0: ya. Ya, kapannya siapa-siapa yang dengar. Uh-huh. Ada kiwali lagi tua muda tuh. Uh-huh. Laki bini seberang-seberang tuh ya segala. Yo.
1: Baik, terima kasih buat pendengar kita dari Muyup Aket. Ada Putra Rantau sudah gabungan di RRI Sendawar ya siang hari ini. Selamat menikmati makan siang saja. Mungkin baru makan siang juga. Yang pendengar yang lain juga mungkin juga baru makan siang di jam-jam segini. Kami mengucapkan selamat makan siang, selamat menikmati saja untuk Anda ya. Senang kita bisa menemani Anda di istirahat siang ya, apalagi yang lagi sedang bersantap siang bersama keluarga atau yang lagi sedang bersiap-siap nih. Ada yang bilang hudok pekayang, ada hendak pekayang ya untuk warga Bahau khususnya pesisir di Mahakam ya. Ini lagi setengah bersiap ya. Baik, ada lagi penelpon ketiga. Saya mau coba sapa Putra Galau. Selamat siang Bang Putra.
2: Iya, selamat siang juga.
1: Iya, apa kabar di Bigung ya, Bang Putra Galau ya?
2: Iya, iya kabarnya ini nggak pernah hujan-hujan nih, kenapa ini?
1: Iya, kemarau gitu Bang, katanya gitu.
2: Iya, mau anu, tanam padi kayak apa? Tuh.
1: Ya.
2: Ya lagunya ngikut saja Putra Rantau tadi.
1: Ikut aja, baik. Disiapkan lagunya ya.
2: Iya. Ya ngikut saja Putra Rantau dengan bawah slow tadi.
1: Boleh, iya. Disiapin lagunya. Silakan mau sapa salamnya.
2: Ini salamnya buat Mbak Erni, buat Tani, buat Mikael, buat Rosi, buat Mila, buat apa namanya, siapa yang di simpangan Ombau itu, Putra Kusut, ya itu aja semuanya dari A sampai Z. Ya macam.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang Bang Putra Galau sudah bergabung bersama kami ya di RRI Sendawar. Lagunya ngikut aja. Terima kasih sudah berbagi cerita ya. Ini kayaknya mengeluh ya soal kemarau yang berlangsung cukup panjang ya. Ini ya, memang semuanya menjadi tantangan bersama ya bagi masyarakat yang mungkin kesulitan ya saat ini memasuki musim kemarau. Mudah-mudahan cepat beralih ya, kita masuk musim penghujan, utamanya sudah di bulan Oktober nih. Biasanya sudah di bulan Berber itu biasanya mulai masuk hujan. Kita berdoa bersama. Kita juga terima kasih buat pendengar yang sudah berbagi info mengenai kondisi cuaca dan lingkungan sekitarnya ya, terkait dengan laporan suasana atau saat ini cuaca yang mendung, kemudian juga kondisi air sungai juga mengalami kenaikan. Tentunya informasi ini berharga buat kami yang berada di wilayah Sendawar khususnya, atau juga dari daerah hilir ya, yang juga menanti informasi bagaimana kondisi sungai, kemudian juga cuaca. Mudah-mudahan aman nih seberataan hujan, seberataan begitu ya, se-Kaltim ya. Katanya juga musim kemarau. Mudah-mudahan masa menanam ya semuanya juga berjalan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Baik, kita lanjut lagu. Ini sudah disiapkan, ada Tabe Baru, kemudian juga Ame, ada Anak Hula. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

13:45 waktu Indonesia Tengah. Dan saudara, mudah-mudahan lagu yang sudah dihadirkan bisa menghibur Anda. Ini masih ada kurang lebih beberapa menit lagi ya, sebelum kami cukupkan ragam etnis Bahau ya. Yang tersisa di sini ada Jinhui Kauli, kemudian Jaapalan Baru.

0: Es Bahaur nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti berita siang ya. Kemudian ada penelpon nih, ada warga Kuyung Kutai Kartanegara, Andre. Selamat siang, Andre.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, apa kabar?
1: Aduh, lama gak ngandang apa, nggak siaran nih. Iya. Kangen juga.
0: Iya, lagi sih.
1: Kemana, Kak?
0: Ada. Biasanya di sip 3, kalau nggak sip 3, sip 1, begitu. Oh.
1: Iya. Ini kami nih di pondok kebun ini, Kak.
0: Gimana? Bilang
1: kami kutainya pas nih, mepes. Gimana?
0: Oh.
1: Mau baru bikin lahan ini.
0: Wah, baru.
1: Bersama mama.
0: Mudah-mudahan lancar ya.
1: Amin.
0: Iya.
1: Amin, lagi sedikit lagi baru selesai.
0: Oh, begitu. Lagi istirahat siang,
1: besok,
0: ya?
1: Mungkin besok, selesai, mungkin ya, selesai lah. Untuk memanu aja. Apa untuk nanamnya aja nih. Oke. Lagunya mesti bisa kah?
0: Boleh, lagu apa?
1: Hari Ara apa itu?
0: Hari Ara. Iya,
1: itu aja.
0: Baik.
1: Oke, titip salam nih buat Kak Putra Kutai, Kak Putra Banjar ya. Kak Putra Kusut ya. Buat Derima juga, Kak Putra lupa aku nih. Yang dibongan itu lah. Mudah juga sehat ya. Buat adik Mikael juga ya. Buat adik itu Putri Duyung atau Dinda Putri, mudah juga sehat ya. Pokoknya semuanya aja sayang. Buat Caca ini paling cantik, mudah-mudahan juga sehat bersama kami, kakak lagi ya. Bersama Ananda juga, mudah-mudahan juga sehat ya. Amin. Jagalah diri, kayaknya asap ini aduh merata ini kan.
0: Iya, betul.
1: Itu pokoknya apalagi maunya dah sore-sore agak gelap kanunya itu.
0: Iya.
1: Subuh kayak gitu ya, kayak embun gitu nah. Asap. Oke, itu aja kak sayang, hati-hati pulangnya.
0: Aku
1: pamit dulu, bye-bye. Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat pendengar kita dari Kuyung Kutai Kartanegara sudah bergabung bersama kami di RRI Senawar. Terima kasih juga informasinya ya. Katanya juga masih kabut asap di sana. Kayaknya semuanya merata nih ya. Di Kaltim ini ada kabut asap begitu ya. Jadi mudah-mudahan pendengar juga di seluruh Kaltim atau di khususnya di Kutai Barat dan juga mungkin yang lagi monitor juga ya audio streaming Pro 1 RRI Senawar juga tetap waspada terhadap kondisi kabut asap yang terjadi di sekitar kita. Mungkin yang lagi beraktivitas di luar rumah sebaiknya juga bisa menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap. Kemudian juga kurangi aktivitas di luar ruangan apabila kabut asap semakin tebal, terutama bagi anak-anak, kemudian juga lansia, serta masyarakat yang sensitif terhadap asap ya. Jadi mudah-mudahan bisa diindahkan begitu ya. Dan buat pendengar yang lain juga yang sedang melakukan pembakaran sampah maupun juga pembakaran lahan secara sembarangan, mudah-mudahan bisa diminimalisir begitu ya, mengingat kondisi yang saat ini belum memungkinkan. Baik, penelpon berikutnya kita coba dari Angsa Putih. Saya coba sapa. Selamat siang Angsa Putih.
2: Halo, selamat siang,
0: selamat
2: Ragam Ekni.
0: Iya, apa kabar Angsa Putih?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik, biar dikerumuti sama atap ini tetap santai, tetap enjoy. Kalau lagunya nih ikut anu lagunya orang ganteng, orang gagah itu tadi.
0: Oh, iya Bang Andre ya.
2: Iya tuh, semoga dia sehat aja tuh. Yang metus itu biar tambah lebar nanti. Nanti itu namanya juragan cabai itu.
0: Oh, juragan cabai ya.
2: Iya.
0: Ya? Amin, mudah-mudahan lancar deh. Iya.
2: Amin. Ini dengan Mbak Fira ya?
0: Betul, dengan Mbak Elvira.
2: Buat Mbak Firanya semoga sehat Mbak ya. Sama-sama. Semangat selalu.
0: Iya, sama-sama.
2: Buat yang lainnya tuh semoga sehat semua ya, terhibur ya.
0: Iya.
2: Buat Mbak Firanya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat pendengar kita, ada Angsa Putih sudah bergabung bersama kami di RRI Senawar. Dan penelpon ini sebagai terakhir ya, karena sudah pukul 13:50 waktu Indonesia Tengah. Dan sekaligus Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Senawar Siang edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan ya pendengar. Jika kondisi udara memburuk, bisa diikuti informasi resmi dari pihak berwenang dan tetap jaga kesehatan. Semoga dalam keadaan aman dan juga sehat ya. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Harin Ara Landu.

0: ini sebagai maling.
1: Pada aspek kesejahteraan juga kita berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 3,7 menjadi 3,2. Kemudian

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Denny Purnama. Selamat siang, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat koordinasi penanganan dampak karhutlah menyusul temuan sekitar 13.000 kasus ISPA pada periode 27 Juli hingga 15 September 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Sino Aji menegaskan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah sekabupaten kota perlu diperkuat hingga tingkat puskesmas. Selain dampak asap, Pemprov Kaltim juga menyoroti kekeringan di 33 titik sungai yang tersebar di 10 kabupaten kota, serta mendorong koordinasi penanganan kebakaran di kawasan Tahura, Bukit Soeharto. Beralih ke berita selanjutnya. Niat bertemu seorang perempuan melalui aplikasi MeChat, seorang pria di Samarinda justru menjadi korban kejahatan, korban dianiaya, dan kehilangan telepon genggam serta uang setelah dihampiri tiga pria. Kita simak laporannya.
1: Seorang pria berinisial SN menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Jelawat, Gang 9, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir pada 1 Agustus 2026. Dalam rilis pers Senin kemarin, Kapolsek Samarinda Kota AKP Amiruddin mengungkapkan polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial MD, DA, dan MM. Amiruddin menjelaskan kejadian bermula ketika korban membuat janji temu dengan seorang perempuan melalui aplikasi MeChat. Korban kemudian mendatangi lokasi, namun perempuan tersebut tidak berada di tempat. Saat korban hendak kembali, ketiga pelaku menghampirinya menggunakan sepeda motor yang ditumpangi bersama.
2: Berbonceng tiga, yang dibonceng oleh pelaku atas nama MD. Kemudian setelah ketemu, si pelaku ini dengan modus menanyakan kepada korban, menuduh si korban ini sebagai maling. Kamu ngapain di sini? Mau maling ya? Kemudian pelaku DA langsung kemudian memukul si korban. Dan pelaku MM dengan cara memaksa mengambil handphone dan uang.
1: Setelah mengambil barang milik korban, ketiga pelaku meninggalkan lokasi. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Kota. Amiruddin mengungkapkan usai diselidiki, perempuan yang membuat janji temu dengan korban melalui aplikasi MeChat bukan bagian dari kelompok tiga pelaku. Meski diketahui perempuan tersebut memiliki modus hendak meminta uang dari korban. Namun di tengah pertemuan itu, ketiga pelaku mengetahui adanya transaksi. Mereka kemudian memanfaatkan situasi itu untuk mendatangi korban dan merampas barang miliknya. Atas perbuatannya, MD, DA, dan MM dijerat pasal 479 ayat 2 tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Perekonomian Kota Bontang tumbuh 3,21% sepanjang 2025. Setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi, penurunan kemiskinan dan pengangguran turut menjadi capaian pembangunan Kota Bontang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Perekonomian Kota Bontang menunjukkan perbaikan sepanjang tahun 2025 dengan pertumbuhan mencapai 3,21% setelah pada 2024 mengalami kontraksi sebesar 2,51%. Pertumbuhan ekonomi sektor non-migas juga mencapai 6,33%, menunjukkan pergerakan positif di luar sektor minyak dan gas. Hasil tersebut disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Murnaini, dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan pertama DPRD Kota Bontang dalam rangka peringatan HUT ke-27 Kota Bontang Senin 12 Oktober 2026. Ia mengatakan, pemerintah Kota Bontang terus mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal tersebut menjadi salah satu arah pembangunan Kota Bontang ke depan.
4: Pada aspek kesejahteraan juga kita berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 3,7 menjadi 3,2. Kemudian juga pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 7 menjadi 6%. Kemudian indeks pembangunan manusia Kota Bontang alhamdulillah setiap tahun terus meningkat, yaitu tahun 2025 83,04%. Capaian tersebut tentu patut kita syukuri. Namun saya ingin menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berhenti, justru capaian tersebut harus menjadi modal untuk bekerja lebih keras lagi.
3: Pemerintah Kota Bontang selanjutnya akan melanjutkan pembangunan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025 hingga 2029 dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan posisi Bontang sebagai mitra strategis ibu kota Nusantara. Selain itu, sejumlah program juga disiapkan, diantaranya pengembangan fasilitas RSUD, taman sehat, serta pembenahan pengelolaan daerah aliran sungai dan normalisasi secara terpadu untuk mendukung penanganan banjir. Momentum HUT ke-27 Kota Bontang diharapkan menjadi landasan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan perbaikan kesejahteraan masyarakat terus berlanjut. RR Samarinda, Nesorkula, melaporkan.
0: Puluhan ribu pelajar di Kutai Timur serentak menyatakan perang terhadap narkoba menggunakan bahasa Kutai. Deklarasi yang melibatkan sekitar 61 ribu pelajar tersebut berhasil memecahkan rekor musim rekor dunia Indonesia atau MURI. Berikut laporan selengkapnya.
5: Sebanyak 61 ribu pelajar dari 486 sekolah di Kabupaten Kutai Timur mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui deklarasi anti narkoba menggunakan bahasa Kutai secara serentak. Deklarasi yang digelar bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kutim itu dipusatkan di halaman kantor Bupati Kutim Sangatta. Bupati Kutim Ardian Syah Sulaiman mengatakan, deklarasi itu merupakan bentuk keprihatinan pemerintah daerah terhadap peredaran narkotika yang masih menjadi persoalan serius di Kutim. Menurutnya, gerakan anti-narkoba itu merupakan hasil kesepakatan dalam rapat rutin bulanan Forkopimda atas inisiasi Kapolres Kutim.
6: Bahwa ada satu agenda yang memang sudah menjadi kesepakatan kita bersama yang terkait dengan bahwa pemerintah Kutai Timur bersama masyarakat dan khususnya para pelajar Kutai Timur siap untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Nah, oleh karenanya dalam tindak lanjut itu ada deklarasi yang tadi sudah sama-sama kita laksanakan, dan deklarasi ini menggunakan bahasa Kutai yang menjadi bahasa yang menjadi muatan lokal, yang menjadi kuatan lokal di dalam pelajaran bahasa di sekolah di Kutai Timur.
5: Melalui deklarasi itu, pemerintah daerah berharap keterlibatan pelajar, aparatur sipil negara, dan masyarakat dapat berlanjut menjadi gerakan bersama untuk menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Kutim. Dari Sangatta, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengingatkan kedekatan dan kepercayaan jadi celah eksploitasi anak, sehingga edukasi hukum diperkuat untuk melindungi pelajar di Samarinda dan sekitarnya. Kita simak laporannya.
3: Kasus eksploitasi anak menjadi perhatian aparat penegak hukum di Samarinda, khususnya pada Kejati Kalimantan Timur. Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim, Happy Al-Habibi, pada dialog Halo Kaltim edisi Selasa dengan topik pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, yang Happy menyebut kedekatan dan kepercayaan antara pelaku dan korban kerap menjadi celah terjadinya eksploitasi anak. Menurut Happy, upaya pencegahan dilakukan melalui program Jaksa Masuk Sekolah untuk memberikan pemahaman tentang hukum perlindungan anak, serta termasuk larangan eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak di bawah usia 18 tahun.
7: Kita tadi udah kenal ini. Pelakunya itu sudah kenal sama anak-anak ini, sudah kenal bahwa ya sudah tahu anak ini gitu terus mau anak itu mau kan gitu.
3: Ya, selesai. Adanya kepercayaan dari awal
7: ya. Ya, dari kepercayaan dari awal sudah kenal, mungkin udah nyaman di biasanya ya. Yeah. Akhirnya mau, tapi permasalahan kan korbannya adalah anak kan itu kan, seperti itu.
3: Jadi kedekatan tadi.
7: Kedekatan. Kita lihat kalau seandainya ini anak itu masih sekolah kan gitu kan, masih sekolah, makanya dari teman-teman jaksa dari teman intelijen itu kan mengadakan jaksa menyapa ya, jaksa masuk sekolah itu di situ, dilihat di situ.
3: Langsung.
7: Kita antisipasi ke situ biar ya salah satunya menyampaikan bahwa itu loh ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang perlindungan anak di situ, hati-hati di situ. Itu dikandung maksud supaya nanti gurunya atau anaknya tahu bahwa tidak boleh istilahnya menyediakan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, terus dalam melakukan mengeksploitasikan secara ekonomi seksual terhadap anak, tidak boleh, sudah ada undang-undangnya kan gitu.
3: Selain itu, penelusuran komunikasi digital dan pengamanan barang bukti elektronik dapat menjadi bagian dari penanganan kasus sesuai dengan prosedur hukum. Masyarakat di Kalimantan Timur diimbau untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan dugaan eksploitasi anak dengan eksploitasi ekonomi dan seksual. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
0: Pameran seni rupa di balik situs modern 40 karya dari 20 perupa untuk mengenalkan sejarah dan peradaban masa lalu di Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara kepada generasi muda. Kita simak laporannya.
8: Pameran seni rupa di balik situs menjadi media untuk mengenalkan sejarah dan warisan budaya kepada generasi muda melalui karya lukisan. Pameran ini menghadirkan 40 karya dari 20 perupa yang mengangkat cerita di balik situs-situs bersejarah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pameran yang diinisiasi Lembaga Perupa Kalimantan Timur ini digelar melalui Fasilitas Pemajuan Kebudayaan tahun 2026 oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur pada Senin 12 Oktober 2026. Ketua Lembaga Perupa

0: tidak banyak, kita melukis bersama maestro, maksudnya bersama kami gitu, pelajar-pelajar SMA kita. Peminatnya banyak, tapi mohon maaf karena waktunya yang tidak banyak, sehingga kita hanya membatasi 50 pelajar atau seniman atau masyarakat luas yang boleh saja, yang ingin tahu bagaimana hidup di dalam dunia kesenian. Karena seni itu kaya, seniman itu kaya, minimal kaya ide dan gagasan.
1: Rohmat menjelaskan, para perupa melakukan riset terhadap situs yang dipilih sebelum menuangkan hasil penelusuran tersebut menjadi karya seni. Proses ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat mengenai nilai sejarah dan kebudayaan yang terkandung dalam setiap situs. Pameran tersebut menampilkan beragam aliran seni rupa, mulai dari realisme, kontemporer, impresionisme, hingga semi abstrak. Seluruh karya melalui proses kurasi dengan ulasan pameran turut melibatkan kurator nasional Mika Susanto yang dimuat dalam katalog elektronik. Melalui kegiatan ini, Lembaga Perupa Kalimantan Timur berharap generasi muda semakin tertarik mengenali sejarah daerah dan memahami pentingnya menjaga warisan budaya sebagai sumber pengetahuan untuk membangun peradaban masa depan. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Bupati Paser menekankan pembangunan venue dan sarana-prasarana pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim harus rampung paling lambat 30 Oktober. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dalam rangka menindaklanjuti hasil CFD Mission pekan lalu, pemerintah Kabupaten Paser sebagai panitia besar Pekan Olahraga Provinsi menggelar rapat koordinasi internal yang dilaksanakan pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin di ruang rapat Sadurungas Kantor Bupati Paser Kecamatan Tanah Krogot. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen Paser agar bisa sukses menyelenggarakan perhelatan akbar Porprov Kaltim ke-8 yang dihelat pada tanggal 14 hingga 27 November 2026 yang dalam satu bulan ini akan berkulir. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Bupati Paser Fahmi Fadli, Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari, Sekda Paser Katsul Wijaya, Kepala Dispora Par Paser Kurniawan, serta Kepala OPD terkait yang masuk dalam bagian PB Porprov ke-8. Bupati Paser Fahmi Fadli yang juga sebagai Ketua PB Porprov Kaltim ke-8 menyampaikan bahwa telah mencatat beberapa hal penting dari rapat ini. Pertama, yakni venue yang ditegaskannya harus rampung pada akhir Oktober ini.
4: Mungkin catatan kami untuk venue, kami berharap tadi disampaikan ada 80% ada 50% nanti 90%, intinya 30 Oktober paling lambat sudah harus selesai, baik itu bangunannya maupun sarplasnya. Jangan sampai kesiapan venue, karena venue lah tempat acara kita, jangan sampai venue ini menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun juga perlu diingat, dengan waktu yang terbatas, jangan juga mengurangi kualitas pekerjaan. Karena apabila biasanya tuh kalau sudah waktu terbatas, buru-buru asal aja. Dan saya tidak mau, tetap kita harus menjaga mutu dan kualitas bangunan.
3: Selain itu, ia juga menyoroti soal ketersediaan air bersih yang disalurkan ke tempat di mana semua kontingen menginap selama pelaksanaan. Kemudian Fahmi juga menyampaikan kepada Kepala Cabang PLN di Paser untuk selalu siaga terhadap arus listrik di setiap venue agar tidak ada kesalahan apapun yang terjadi selama pertandingan bergulir. Catatan lainnya juga meliputi soal ketersediaan tempat tinggal untuk kontingen menginap nanti dari hotel, guest house hingga rumah warga yang kosong harus benar-benar terdata dengan baik. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Atlet sepatu roda Kabupaten Paser terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 dengan target mempertahankan juara umum dan meraih lebih dari 9 medali emas. Berikut laporannya.
5: Sebanyak 12 atlet sepatu roda Kabupaten Paser divisi speed kini memasuki tahap akhir persiapan menghadapi Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026. Atlet sekaligus pelatih sepatu roda Paser, Rangga Putra Pratama, mengatakan kesiapan timnya saat ini telah mencapai 95% dengan kondisi seluruh atlet dalam keadaan sehat. Menjelang pertandingan, intensitas latihan akan disesuaikan untuk menjaga kebugaran dan performa atlet agar siap bertanding pada hari pelaksanaan. Rangga menyebut persiapan telah dilakukan secara rutin selama lebih dari 2 tahun sehingga pihaknya optimis dapat mempertahankan prestasi pada Porprov mendatang.
6: Sport Pro kali ini di mana Speed

0: kami alhamdulillah sampai hari ini anak-anak sehat semua, kurang lebih 1 bulan lagi mendekati hari H di angka 95%, karena intensitas juga semakin dekat akan semakin turun untuk menjaga performa dan kesehatan anak-anak. Harapannya semoga kita sukses untuk Kabupaten Pasir ini, karena sudah 2 tahun lebih kita melakukan persiapan yang rutin.
1: Lebih dari sekedar mengejar medali, pembinaan atlet sepatu roda Pasir juga diarahkan untuk menembus tim pada pemusatan latihan daerah atau Pelatda Kaltim. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju prapon tahun depan hingga pelaksanaan PON. Rangga berharap atlet sepatu roda Kabupaten Pasir mampu menunjukkan prestasi di tingkat provinsi hingga nasional, sekaligus melahirkan generasi atlet berkualitas untuk masa depan Kaltim. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Niat bertemu seorang perempuan melalui aplikasi WeChat, seorang pria di Samarinda justru menjadi korban kejahatan, korban dianiaya dan kehilangan telepon genggam serta uang setelah dihampiri 3 pria. Perekonomian Kota Bontang tumbuh 3,21% sepanjang 2025 setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Penurunan kemiskinan dan pengangguran turut menjadi capaian pembangunan Kota Bontang. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari berbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.
2: Pendengar, Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Ya. Saya di akan menemani pendengar di siang dan sore ini hingga pukul 19 nanti. Edisi siar hari ini, hari Selasa ya, 13 Oktober 2026. Baik pendengar, menghadirkan program siar berikutnya ke ruang dengar Anda sesaat lagi pukul 14.30, yaitu Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 103,3 MHz.

0: RI Sinawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Siang jelas sore pendengar, berjumpa lagi di program acara Prodang.ia bersama saya Dina. Ini ada telepon pertama nih, ada Bung Kilip ya. Kita sapa dulu nih Bung Kilip. Selamat sore Bung Kilip.
1: Ya, selamat sore.
0: Sore Bung Kilip. Iya, Prodang.ia adalah kita. Ya, silakan langsung merequest lagu dulu ya Bung Kilip, silakan. Ya, suaranya kecil banget nih Bung Kilip nih. Ya, Bung Kilip lagunya apa? Kecil banget nih Bang Kilip suaranya nih. Ini kayaknya enggak masuk di telepon yang kayak biasanya nih. Ini pakai panggilan WhatsApp nih Bung Kilip ya. Silakan Bung Kilip dicoba lagi ya di panggilan biasa saja. Ini enggak tahu nih kalau di panggilan WhatsApp ini.
1: Ini bisa masuk ini okay. Bung Edi.
0: Ya. Silakan. Ya, sudah.
1: Ya itu lagunya masih boleh kah?
0: Boleh. Lagunya apa?
1: Enggak, judul lagunya masih boleh.
0: Oh, masih boleh.
1: Dibingkis buat Bu Erni, Bunda Dalia. Buat Menpira juga, Menabur juga yang ada di Putra Kucing juga. Semuanya yang ada di kecamatan Dempak, kecamatan Nyuatan. Kecamatan Barong Tongkok, kecamatan Linggang Bigung, semua pendengar satu kecamatan itu tidak mungkin kalau disebut satu persatu ya, Bang Edi ya.
0: Ya.
1: Di seputaran Mara Barong sekarang musim jukut Bang Edi.
0: Oh, banyak ikan.
1: Bukan ikan lagi, jukut. Pokoknya jukut itu macam-macam, itu termasuk yang besar, yang kecil. Wah. Yang panjang, yang pendek, yang keras, yang lembek, ada semua di situ.
0: Tangkap sudah.
1: Soalnya musim

0: apa?
1: Ditangkap.
0: Ya itu. Ada lagunya Bung Edi.
1: Ada dari Santa Hoki.
0: Ya itu lagunya dibingkis khusus tuh buat Bunda. Siap. Apa namanya Bunda siapa itu ya?
1: Bunda-bunda. Ya,
0: di Barong itu siapa namanya? Oh Bunda Lina. Bunda Lina selamat siang. Tikar Lampit juga. Bang Samsudin Nur Banjarma Samsudin. Enggak ada Nurnya Samsudin aja. Buat Samsudin Tikar Lampit putra Kusut Bu Ani. Yang di Ulu Makam itu siapa? Pokoknya semuanya aja semua, yang kabar dari Ulu Makam. Bilangnya di Ulu Makam itu tinggal bawa anu aja Bung anu Bung Edi.
1: Iya.
0: Bawa sepit tahu enggak sepit itu?
1: Tahu.
0: Lain-lain sepit yang ditumpang lain. Sepit yang untuk bakar ikan itu.
1: Oh.
0: Ah.
1: Kirain.
0: Iya. Jepitan. Jadi kita nyelam pakai kaca, pilih aja emasnya yang besar-besar itu banyak di sana itu. Kalau di Jawa banyak juga emasnya besar-besar. Kalau di seputaran Ulu Mahakam itu kebanyakan bulannya yang besar-besar itu. Oke,
1: okay,
0: itu
1: aja
0: dulu Bung Edi ya.
1: Yo, terima kasih banyak Pak Kilim.
0: Ya, salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z, dari Z kembali ke A. Yang tidak tersapa sabar dulu. Nanti Bung Kilim masuk lagi buat
1: Bung Edi. Terima kasih Bung Kilim. Yo, terima kasih. Ya, diblok aja Bung Kilim. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Angsa Putih. Ya, silakan Angsa Putih.
2: Lagunya ini dari Ida Laila ya, Berkelana.
1: Berkelana, iya boleh.
2: Iya.
1: Selamat malam buat siapa?
2: Salamnya ini buat Bang Kilip, ceranya ceramah itu. Semoga aja ikannya tuh tadi cepat disalahin sama dia tuh.
1: Ikannya.
2: Salamnya buat bunda-bunda kayak Bunda Erni, Bunda Rima, Bunda Wata Ceria lagi ya.
1: Iya.
2: Bunda Eti, Bunda Yayu.
1: Bunda Eti, Yayu.
2: Si Tampan di Kutai Kartanegara sana, si Andre di Kuyung. Semoga sehat Bang ya.
1: Semoga amin.
2: Ya tuh Putra Kusut nih, gimana nih? Si Mbak Damar Ulan itu, Putra Rantau. Ditunggu gabungannya semua nih.
1: Iya.
2: Semoga pada sehat ya. Buat Bang Edinya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
1: Sore Angsa Putih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Angsa Putih. Ya, terima kasih untuk sapanya ya. Dan request lagunya Berkelana. Berkelana bukan. Dari Ida Layla tadi, iya Berkelana ya. Tapi dari Ida Layla katanya. Ya deh. Nanti ceritanya. Kita sapa dulu nih ada Bang Nur Alam. Ya, Bang Nur Alam silakan. Halo Bang Nur Alam.
3: Halo.
1: Iya, Bang Nur Alam silakan.
3: Dangdut dal kita.
1: Iya, Bang, silakan, Pak.
3: Iya, ini maaf Bang Edi.
1: Kenapa?
3: Sesuai dengan lagu pertama tadi kecewa. Agak kecewa juga nih.
1: Kenapa kecewa aja? Kenapa?
3: Pertama karena waktunya tidak tepat. Lama betul kata
1: lama katuk, betul loadingnya tadi. Iya. Oke.
3: Terus kemudian yang kedua, kenapa enggak ada warta berita daerah Kubar ini?
1: Tidak ada warta berita daerah Kubar. Oke, nanti dijelaskan ya.
3: Sering bergabung ke
1: Pro 1.
3: Iya. Kita kepingin berita-berita dari Kubar sendiri. Itu aja.
1: Oke.
3: Okay. Lagunya Madu.
1: Madu. Ya. Oke. Okay. Ya.
3: Dibingkis untuk semuanya. Semoga tetap sehat, semangat. Ya, kita minum madu. Ya, untuk Bang Edi. Selamat sore, semoga sukses selalu. RRI-nya jaya di udara.
1: Siap, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Yuk, Bang Nur Alam, terima kasih ya untuk masukannya. Ya. Jadi Bang Edi tadi harusnya masuk sudah pukul 14.30 ya di Prodangdot ya. Nah, tadi kan sudah ada callingan yang apa itu? Yang RRI Sendawa acara berikutnya gitu kan tadi kan. Nah, itu biasanya kan Bang Edi putar satu lagu ya sebagai pembuka. Nah, itu pas tadi Bang Edi lagi nyari lagu, itu komputernya nge-lag nih. Nah, ini barusan saya ada komunikasi sama teman-teman di grup WhatsApp ini mengenai komputer yang nge-lag ini, tolong segera dicek kepada teknisinya. Besok mau dicek katanya atau kalau enggak sore nanti ya. Ya, ini sudah dari beberapa hari yang kemarin, beberapa hari sih yang sudah lewat ini ya. Komputernya agak nge-lag ini, enggak tahu mungkin ada pernah mendownload file besar atau apa nih, mungkin kapasitasnya atau gimana ya. Besok mau dicek dulu nih ya. Jadi mohon maaf nih untuk teman-teman ya di Prodan sore hari ini. Oke. Mengenai berita nanti Bang Edi sampaikan ya ke reporternya. Oke ya. Tetaplah bersama kami pendengar. Kita bersama Bang Wasu di Penarung. Ya, Bang Wasu di Penarung. Halo. Ya, silakan Bang Wasu. Ya, Bang Wasu silakan. Silakan Bang Wasu, mau request lagu apa?
4: Perawan Desa. Perawan Desa.
1: Kurang jelas apa Bang Bang?
4: Perawan Desa.
1: Perawan Desa. Iya.
4: Semuanya aja dari
1: A sampai Z aja. Oke, iya ya.
4: Kita gabungan tapi semoga sehat semua.
1: Ya, siap.
4: Untuk bulan ini hati-hati pulang ya.
1: Ya, siap. Terima kasih Bang Wasu di Penarung. Oke, sudah berapa telepon? 4 telepon malah ya. Bang Wasu, Angsa Putih, Bang Nur Alam, dan Bang Kidepia tadi bergabung. Kita nanti sapa lagi di sesi kedua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Rp 103,3 FM RRI Sendawa.

0: nanti kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut adalah kita. Pukul 15 lewat 6 menit ya. Di kesempatan sore hari ini saya masih menemani pendengar ya di Pro Dangdut. Edisi siar hari Selasa 13 Oktober 2026. Baik pendengar, menyapa telepon berikutnya di sesi kedua Pro Dangdut ini ya. Kita menyapa lagi, silakan yang mau bergabung kami tunggu ya. Ternyata ada Bang Andre di Kuyung ini ya. Biasanya semangat banget ini kalau Bang Andre menyapa. Yuk. Halo Bang Andre.
4: Halo. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Aduh, wow. Menggelegar banget nih suaranya, semangat banget.
4: Di Wonosobo nih kan.
3: Oh, gitu.
4: Oke, lagunya Dokter Cinta dari Ketemalanya deh.
3: Dokter Cinta. Oke.
4: Ya. Titip salam nih buat adik Angsa Kuteng yang paling cantik itu ya. Tadi makasih atas apaannya bersama kakak lagi Kak Putra Jagat ya. Buat adik Rima, Kak Putra Kutai ya, Kak Putra Bahir ya. Buat adik Cindy juga nih, semoga juga sehat ya. Buat ayah Nda Idris ya. Mama Erni ya. Pokoknya semuanya.
3: Oke, siap-siap.
4: Aku standby, aku dengari dulu.
3: Dengerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Cinta Evita Mala ya. Sudah disiapkan lagunya, Bang. Nanti di monitor ya. Wah, jangan-jangan nanti malah ditinggal. Oke. Pernah enggak sih kalau ada pendengar yang request lagu, ditunggu lagunya karena belum diputar, akhirnya ke belakang dulu. Pas ke belakang malah lagunya diputar. Mungkin pernah ya. Oke, Bang Putra Kusut di Omboy. Halo, selamat sore Bang Putra Kusut, silakan.
5: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut Real kita.
3: Iya, Abang mantap juga di suaranya. Ya, silakan.
5: Ini mau hujan di sini sudah Bang Edi.
3: Wah, mudah-mudahan hujan ya.
5: Ya, sudah kretek-kretek suaranya ini di atap.
3: Iya, menunggu nih. Iya.
5: Ya. Lagunya Tersenyum Kembali.
3: Tersenyum Kembali dari Ikke Nurjanah ya.
5: Iya.
3: Iya deh, siap.
5: Ya, salamnya salam, buat
3: silakan.
5: Angsa Putih tadi, Mbak Bang Angsa Putih, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, murah rezeki, panjang umur. Untuk adik Andre juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Salam semua-muanya aja, semoga semuanya sehat selalu. Pendengar setia RRI, semoga semuanya sehat selalu. Bunda Erni, Bang Putra Kilip tadi juga, semoga sehat selalu. Mbak Aninya juga, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Salam untuk semuanya aja Bang Edi, Bang Edinya juga semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Mau panjang murah rezeki. Terima kasih, selamat sore.
3: Doanya. Terima kasih. Selamat sore Bang Putra Kusut ya untuk doanya dan atensinya di sore hari ini. Oke, masih di Pro Dangdut ya. Saya Di masih menemani pendengar hingga nanti pukul 16 dan saat ini baru pukul 15 lewat 10 menit. Pro Dangdut nanti usai seperti biasa pukul 16 ya. Jadi masih cukup banyak waktu nih untuk sama salamnya. Silakan boleh telepon juga boleh ya Bang Mentalur. Halo, selamat sore Bang Mentalur.
6: Sama-sama sore juga.
3: Wah, mantap juga nih Bang Mentalur ini. Kelihatannya lagi semangat nih Bang Mentalur.
6: Iya.
3: Pasti ya Bang ya. Harus semangat nih. Ya, silakan Bang Mentalur, minta request lagu apa? Halo?
6: Ya, halo.
3: Ya, lagunya request boleh, silakan.
6: Lagunya aku minta itu.
3: Apa lagunya?
6: Mobil dan Pertalit.
3: Mobil dan Pertalet, waduh ini.
6: Iya, ya, ada kan mobil bensinnya.
3: Mobil dan bensin kali ya.
6: Iya.
3: Oke, deh, siap. Mobil dan bensin. Ada, pasti ada sih.
6: Ada.
3: Ya, siapa salamnya silakan, boleh.
6: Ah, ucapkan salamnya untuk siapa tadi? Putra Kusut.
3: Putra Kusut ya, Bang Andre juga tadi.
6: Bang Andre juga. Aku dari Putra Kusut tuh dapat sedikit tadi kok kebagian lalunya doa aja tadi tuh.
3: Oh, gitu, Pak.
6: Itu apa? Untuk ceritanya Bang Kilit itu. Dia tuh mungkin mau nubah yang di Muara Barong itu. Aku tuh ada tuba juga, cuma aku mau nuba dari Barong ini, dari ulunya. Tapi enggak di Bang Barong. Dengan emasnya itu yang di Ulu Mahkam itu, dia bilang pakai capit-capit aja, pilih yang besar. Kalau di Ulu Mahkam itu enggak pakai capit, mereka langsung pegang.

Hujan nih, semoga hujan ya, hujan yang membawa berkah lah ya. Kemarin itu hujan ya, beberapa hari yang lalu nih sudah lewat ya. Cukup deras hujannya, tapi sekarang kayaknya belum lagi hujan ini ya. Agak lumayan seger ya kalau habis hujan. Kalau lagi hujan terus, kadang-kadang kita aduh hujan ini ya, malas kemana-mana, becek apa segala macam ya. Tapi kalau sudah jarang hujan kayak gini, hujan rasanya suatu yang nikmat banget itu ya. Oke, baik pendengar, sudah 30 menit sama di sesi kedua, saatnya kita hadirkan juga nih lagu-lagunya sudah di request. Yang pertama nih Dokter Cinta Evita Mala, yuk sama-sama dengarkan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

0: akan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yo, kembali bersua pendengar di sesi ketiga ini ya, Pro Dangdut adalah kita. Saat ini pukul 15 sudah lewat 32 menit ya. Dan untuk pendengar RRI Sendawar yang baru saja memonitor siaran kami ucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Dan yang mau bergabung di sesi kedua, silakan kami tunggu di 0812-505-23938 ya. Kita menyapa lagi, halo. Ya, silakan. Ada Bung Kilip ini ya. Halo Bung Kilip, ya silakan.
2: Iya, betul. Anu, sebentar aja Bung Edi.
1: Ya, ya,
2: boleh. Nah, karena ini ada sangat penting nih, ada salam untuk Mentalur.
1: Oh ya.
2: Ini ada kabar gembira, ini kabar bagus ini. Ini ada dicari, ada bos pencari besi yang bisa mengeluarkan api kalau diadu dengan batu. Itu harganya 1 gramnya 2,5 juta itu. Besi kalau dititik itu dia ngeluarkan api, ada batunya itu. Itu namanya batu lepu, bahasa orang Kutai Barat. Yeah. Penetek lepu. Nah, itu dicari sekarang. Boleh menghubungi Bung Kilip atau RRI, kita bisnis saja jual batu. Terus yang kedua, ada orang carikan anak-anak sapi ini. Kalau Mentalur ada di sana anak sapi yang laki ya. Tapi sapi Bali. Harganya di bawah 10 juta itu. Okay. Itu aja ya. buat anu, ini sekedar informasi ya. Boleh hubungi Bung Kilip. Itu ada nomor WA-nya, ada di RRI. Minta sama Bang Edi itu ada.
1: Ya.
2: Buat Bang Edinya terima kasih banyak. Aku enggak minta lagu nih Bung Edi.
1: Oh iya, siap. Oke.
2: Okay. Masih sempat kah lagunya? Sempat enggak?
1: masih sempat.
2: kalau masih sempat, kalau boleh aku minta lagu Bola aja dari Benyamin S, itu lagunya lucu betul
1: Bola,
2: itu.
1: Bola ya. Oke, nanti kita coba.
2: Bola
1: ya.
2: Benyamin S.
1: Kita coba nanti sisipkan lagunya.
2: Salam. Ya, salamnya buat semuanya aja, buat Bung Edinya selamat bertugas dan terima kasih. Ya, khusus untuk Andre di Kuyung nih, selamat. Siapa tahu ada batu Bung Andre. Batu lepu itu, yang pakai lepu itu ada besinya di tetek macam itu, keluar apinya itu, harganya mahal betul itu. Kalau adanya 2,5 juta 1 gramnya.
1: Oke, terima kasih
2: buat Bung Gili. Iya, ya, terima kasih, selamat sore.
1: Sore Bung Gili, terima kasih. Ya. Oke, di belakangnya Bung Gili ya. Silakan dicoba lagi yang mau bergabung di 0812-505-23938 ya. Ada Bang siapa nih? Oh, Cindy. Cindy, halo, selamat sore.
3: Ya. Sore.
1: Sore. Ya. Iya, silakan Mbak Cindy. Silakan Mbak Cindy.
3: Masih sempat enggak lagunya, Bang?
1: Masih sempat. Silakan. Lagunya apa?
3: Lagu apa ya? Alamat palsu aja, Bang.
1: Alamat palsu. Iya deh, silakan nanti ditunggu lagunya ya.
3: Alamat palsu dari Ayu Ting Ting.
1: Iya,
3: alamat palsu Ayu. Salam-salamnya buat semua aja.
1: Oke.
3: Udah selalu

di 0812505239 ya, pastinya di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Mas Indi, Bang Kilip tadi sudah bergabung di sesi ketiga, yang mau bergabung lagi silakan. Tadi ada yang WA nih, ada Bang Dion ya, saya bacakan dulu nih SMS WA dari Bang Dion. Selamat sore Bang, aku minta lagu Rumah Penjara, terima kasih. Oke Bang Dion, ditunggu lagunya ya. Bang Indi sudah temukan ini lagunya Rumah Penjara ini. Kayaknya nih Bang Dion lagi apa ya, suka banget ini kayaknya dengan lagu Rumah Penjara ya. Ya gak apa-apa, lagunya bagus kok ya. Sudah dicarikan, nanti jangan lupa di monitor Rumah Penjaranya buat Bang Dion ya. Oke, yang masih mau bergabung silakan di 0812 505 23938 ya, pukul 15 sudah lewat 38 menit. Hadirkan dulu ya lagu dari Ayu Ting Ting ini, lagu yang sangat fenomenal dan mempengaruhi juga nih sang karir dari biduan Ayu Ting Ting ya, penyanyi dangdut asal Depok ini ya, yang memang melejit lewat lagu Alamat Palsu.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: FM RRI Sendawar.
2: Med malam, med bobo, mimpiin aku.
3: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
4: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
5: Perempuan dan anak dan anak dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
6: Wah, pagi Bu Asri.
3: Pagi Pak Seno.
6: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
3: Ah, cuma nengok aja.
6: Wah, ini tanaman rimbang semua ya, Bu?
3: Iya nih, Pak.
6: Wah, memang ya, Bu. Kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
3: Iya, Pak, betul. Contohnya, seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu, ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih, daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
6: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
3: Oh, jelas sekali.
7: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.
8: Aku suka minum jamu.
0: Anda masih bersama 103,3

Bro, dadu adalah kita. Waktu sudah pukul 15, saat ini lewat 51 menit ya. Bro, dangdut usai pukul 16 pendengar. Sisa beberapa menit saja. Tak lupa kami ucapkan terima kasih ya untuk atensi dari pendengar Pro 1 Resendawar yang sudah meramaikan Bro Dangdut sore hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung nih. Ada Bang Dion, ada Mbak Cindy, terima kasih ya. Ada Bang Mentalur, Putra Kusut, Bang Andre, terima kasih banyak. Ada Angsa Putih, Bang Kelip, Bang Wasu, dan Nur Alam, terima kasih ya sudah beratensi di sore hari ini. Baik pendengar, ada beberapa lagu yang belum terputar nih. Ada Mobil dan Bensin, ada juga Rumah Penjara serta Bola. Ini kayaknya cukup gak nih waktunya untuk tiga lagu ini. Mudah-mudahan cukup ya. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 Radio Sendawar.

103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa.

Selamat sore pendengar RRI Sunawar dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sunawar di kesempatan sore hari ini. Ya pendengar, usai kami hadirkan program acara hiburan Pro Dangdut dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut tadi, usai sudah saat ini sudah memasuki pukul 16. Saya akan temani pendengar di sore hari ini selanjutnya di program acara Kentongan. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.

0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi di program acara Kentongan di sore hari ini ya, bersama Sedi. Pendengar, kejadian kebakaran paling umum disebabkan karena adanya kegiatan pembakaran pada saat pembukaan lahan gambut untuk persiapan lahan, baik itu dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat. Pembukaan lahan ini biasanya dilakukan dengan melakukan pengeringan lahan serta melakukan pembakaran untuk pembersihan lahan. Kali ini kita akan membahas pendengar mengenai penyebab kebakaran di lahan gambut pendengar. Ya pendengar, kebakaran di lahan gambut pada umumnya disebabkan oleh manusia dengan didukung oleh peristiwa alam seperti kondisi El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan dan kondisi fisik gambut yang sebelumnya sudah terdegradasi. Pendengar. Pendengar, alasan utama melakukan pembakaran pada saat melakukan pembukaan lahan adalah karena cara tersebut terbilang mudah. Biaya yang diperlukan termasuk murah dan prosesnya cepat. Namun demikian, pendengar, pembakaran lahan pada saat pembukaan lahan dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi biografi gambut dan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan gambut dalam skala yang luas. Tetaplah bersama kami pendengar dalam program acara Kentongan di sore hari ini. Kami akan membahas lebih lengkap mengenai penyebab kebakaran di lahan gambut.
1: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam rangka

lain, sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya. M. H. Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. M. H. Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah M. H. Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, M. H. Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang M. H. Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa

0: 103,3 MHz dari Sendawar masih menghadirkan program acara Kentongan di ruang dengar Anda ya, bersama Saidi di sore hari ini. Pendengar, penyebab kebakaran lahan gambut ya, selain karena memang faktor ulah manusia, bisa juga karena kondisi El Nino atau peristiwa alam, pendengar. Ya pendengar, gambut yang sudah dikeringkan menjadi sangat rentan terhadap api. Bahkan dengan sumber api yang kecil sekalipun bisa menyebabkan kebakaran. Berkurangnya tutupan pohon di lahan gambut berdampak pada perubahan suhu yang kemudian mempercepat oksidasi tanah gambut. Oksidasi yang melepaskan karbon ke udara membentuk kondisi yang kondusif untuk terjadinya kebakaran. Pendengar, kebakaran di lahan gambut didominasi dengan smoldering combustion yang dapat berlangsung lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Api juga dapat menjalar ke lapisan dalam gambut yang berisi banyak bahan organik seperti daun, cabang, batang pohon yang menjadi bahan bakar untuk tetap dapat membara di bawah permukaan gambut meskipun di permukaan gambut api terlihat sudah padam.
1: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
2: Pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

Pendengar, di musim kemarau ya, hal yang paling riskan terjadi musibah yaitu musibah kebakaran, khususnya karhutla pendengar. Ya, jika sudah terjadi kebakaran tentu harus ada pengendalian. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan menurut PP nomor 45 pasal 20 tahun 2004 tentang perlindungan hutan meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Ya pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan yang paling efektif adalah dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya kebakaran. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait berbahaya atau bahayanya kebakaran hutan, merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian perizinan di lahan gambut, serta pengamatan titik rawan kebakaran yang lebih intensif.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: Saya Edi masih menemani pendengar ya di program acara Kentongan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawaran di sore hari ini. Ya pendengar, pemadaman ya, proses pemadaman kebakaran lahan gambut dapat dilakukan dengan beberapa cara efektif ini pendengar. Yang pertama pembuatan sekat bakar. Yang kedua pemadaman manual dan weather bombing serta teknologi modifikasi cuaca. Ya, pendengar, pembuatan sekat bakar yakni jalur yang dibersihkan dari bahan bakaran yang sengaja dibuat di wilayah yang rawan terjadi kebakaran untuk mencegah penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Iya, jadi pembuatan sekat bakar yakni jalur yang dibersihkan dari bahan bakaran yang sengaja dibuat di wilayah yang rawan terjadi kebakaran untuk mencegah penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Berikutnya pendengar, pemadaman manual dengan mobil pemadam kebakaran dan tangki air. Namun cara ini kadang-kadang terkendala air ya, sumber air yang sulit dijangkau. Kemudian water bombing yakni menjatuhkan bom air dari helikopter untuk memadamkan api. Dan cara terakhir yaitu dengan cara penyemaian garam untuk menciptakan awan hujan di atas area yang terbakar.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimpang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai

Pendengar Pro 1 RRI Selawar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih mendengarkan program acara Kentongan RRI Selawar sore hari ini. Ya, masih bersama Saidi pendengar. Ya, pendengar, bicara mengenai kebakaran lahan gambut yang susah susah dipadamkan. Namun ketika sudah dipadamkan, perlu juga penanganan pasca kebakaran, pendengar. Pendengar, penanganan pasca kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah dibakar. Penanganan pasca kebakaran dapat dilakukan dengan pembuatan kebijakan mengenai restorasi gambut. Melakukan restorasi gambut atau rewetting, revegetation dan revitalization yang telah terdegradasi serta monitoring. Pendengar, demikian informasi sore hari ini dalam program acara Kentongan yang dapat kami bagi ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan saya diakhiri program Kentongan di edisi sore hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak informasi yang akan dihadirkan dalam program acara Lintas Banjar Nusantara ya, bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Tetaplah bersama kami.

0: saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
0: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita...
3: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, saya akan bergabung bersama RRI. Pro 1 Nunukan untuk mengikuti siaran berjaringan Lintas Banjar Nusantara Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Cynthia. Halo Cynthia, apa kabar hari ini?
1: Halo, di sini luar biasa, kabarnya baik.
0: Kalau untuk cuacanya gimana nih di Palangkaraya?
1: Iya, di sini lumayan ya, kabut asapnya masih menyelimuti kota Palangkaraya hingga sore hari ini.
0: Belum turun hujan ya di sana ya?
1: Iya, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hujan ini sepertinya.
0: Oh alah, ya sudah, saya doakan semoga segera turun hujan ya di Palangkaraya.
1: Amin, okay. Terima kasih.
0: Cynthia, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, informasi dari Palangkaraya, Damkar lakukan pemadaman karhutla mendekati permukiman.
0: Oke, silakan Cynthia informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya mendata selama 2 bulan ini berhasil memadamkan sekitar 65 kebakaran yang melanda permukiman akibat rembetan karhutla yang meluas. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal itu biasanya cepat dilakukan pemadaman.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya menerima sejumlah laporan kejadian kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian petugas. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan permukiman warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya Indra Abel mengatakan pihaknya telah menerima beberapa laporan kejadian kebakaran, namun ia mengaku belum dapat memastikan jumlah kejadian secara keseluruhan, dari 68 menjadi 65 kasus.
2: Ada beberapa kejadian menurut laporan yang sudah kami terima, itu ada beberapa kejadian, untuk angka persisnya saya kurang tahu Pak, saya belum lihat data, cuman kebakaran hutan dari 68 ke 65 itu ada beberapa kejadian yang terjadi. Biasanya itu rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu biasanya apabila rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman. Informasi ke aparat ataupun petugas yang di Pusdalop itu cepat ditanggapi. Kalau sesuai dengan SOP kita, tidak sampai 15 menit kita sudah ada di lokasi.
3: Menurut Indra, kebakaran yang terjadi pada rumah kosong atau bangunan tanpa penghuni cenderung lebih berisiko terlambat diketahui. Sebaliknya, apabila rumah tersebut masih ditempati warga, informasi mengenai kebakaran biasanya lebih cepat disampaikan kepada aparat maupun petugas pemadam kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan saat ini tim gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya masih berfokus menangani kebakaran di lahan terutama di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga. Kondisi lahan yang didominasi gambut tebal dan rawa-rawa menjadi tantangan tersendiri karena memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi.
4: Yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan.
3: Heri menjelaskan penanganan di sejumlah lokasi hingga kini masih berlangsung karena kondisi medan menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan bersama para relawan juga membagi personel untuk menangani titik-titik kebakaran lainnya. Upaya tersebut dilakukan agar karhutla dapat dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah sekitarnya. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya demikian rekan Rista kabar dari Palangkaraya, kembali ke RRI Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Cynthia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar teman-teman di sana dan juga cuacanya sore ini gimana?
1: Iya, baik. Kabar kami yang bertugas, alhamdulillah sehat ya, Rista ya. Cuaca di kota Banjarmasin agak mendung dan kita berharap juga ya, mudah-mudahan Banjarmasin turun hujan dan karhutlah berkurang. Kita harapkan demikian, Rista.
0: Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, kami akan hadirkan informasi mengenai dampak musim kemarau. Ternyata harga sayuran pada mahal.
0: Oke, silakan rekan Niar bisa melaporkan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, dampak musim kemarau, harga sayuran di pasaran Kota Banjarmasin melonjak tajam. Beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan. Kenaikan harga hingga 10 kali lipat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Harga berbagai jenis sayuran di Banjarmasin mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir seiring datangnya musim kemarau. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pandu Banjarmasin, Wahyuni mengatakan kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis sayuran yang dijualnya. Ia menyebutkan harga kacang yang biasanya dijual sekitar Rp10.000, kini mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sedangkan buncis mencapai Rp30.000, timun dijual Rp15.000, dan terong Rp16.000. Kemudian jagung yang biasanya Rp3.000, kini mencapai Rp6.000 per satuan sesuai ukuran penjualan. Kenaikan juga terjadi pada kangkung yang sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp2.500, kini dijual Rp6.000 hingga Rp7.000.
3: Mahal, 10 kali lipat naiknya.
4: 10 kali lipat?
3: Biasanya kan kacang itu Rp10.000 lah, sekarang Rp35.000, ada yang Rp40.000, bungkis Rp30.000, timun Rp15.000, terong Rp16.000, jagung. Biasanya 3.000, 6.000 kan berapa? Mulai melipat-lipat naiknya. Sebulanan lebih lah, lawas sudah nih mulai kemarau nih yang naik. Ada intinya kalau anu nih mulai kapal yang tenggelam, kalau sayur-sayur yang di Jawa nih yang naik.
2: Lonjakan harga tersebut turut dirasakan Akna, salah seorang mahasiswa di Banjarmasin. Meski harga sayuran meningkat, Akna mengaku tetap harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan mengurangi jumlah pembelian.
5: Kayak kaget banget ya, sekarang nih benar-benar mahal-mahal dan susah banget, apalagi saya yang sebagai anak kos ini yang memang harus belanja juga, ternyata harganya naik-naik semua, apalagi sayur-sayur lagi banyaknya naik juga. Kayaknya sih tetap belanja ya, kan untuk makan juga.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, kami memohon maaf ya atas kendala teknis yang baru saja terjadi. Namun sekarang untungnya sudah bisa berlangsung kembali.

0: Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kemudian dari RRI Nunukan ada informasi mengenai Bupati Nunukan yang menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di momen peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Laporan Ahmad Ilham selengkapnya.
1: Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri menekankan 5 misi utama yang menjadi arah pembangunan daerah dalam momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut merupakan bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi kedua, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Dan misi ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani secara cepat dan tuntas. Selanjutnya, misi keempat berfokus pada percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata. Dan misi kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmonis dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
2: Saya bersama dengan Bapak Hermanus sudah menyusun 5 misi yang akan menjadi pegangan kami di jajaran pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, tata kelola pemerintahan melayani cepat dan tuntas. Kemudian yang keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Kemudian yang kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi dari visi dan misi tersebut dituangkan dalam 17 arah baru.
1: Menurut Irwan, setiap pemimpin memiliki cara dan prioritas masing-masing dalam menjalankan pembangunan. Meski demikian, visi besar yang ingin dicapai tetap sama, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
2: Setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
1: Ia menambahkan, Kabupaten Nunukan yang kini berusia 27 tahun tidak lagi hanya dipandang sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal tersebut didukung dengan kekayaan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: mendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo Regita Bayu, gimana kondisi Tarakan sore ini dan kabarnya gimana di sana?
1: Halo, selamat sore Regita. Ya, alhamdulillah untuk sore hari ini kru-kru RRI Tarakan dalam keadaan sehat ya, walaupun kondisi cuaca

0: sore hari ini Tarakan ada sedikit mendung dan juga masih diselimuti kabut asap nih Rista.
1: Oke, sama-sama. Di Nunukan juga masih nih kebetulan. Dan rekan Regita Bayu dari Tarakan, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar hari ini?
0: Dari Tarakan ada informasi mengenai penyesuaian jam belajar SMPN 1 Tarakan akibat kabut asap, Rista.
1: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Merespon buruknya kualitas udara dampak kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan, SMP Negeri 1 Tarakan melakukan penyesuaian jam sekolah. Laporan selengkapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
2: Penyesuaian jam belajar turut dilakukan sejumlah sekolah menengah pertama di Tarakan menyusul surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait penyesuaian jam belajar dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tarakan yang memutuskan untuk mengurangi jam belajar serta memulangkan siswa lebih awal. Kepala SMP Negeri 1 Tarakan, Muhammad Rahmat, menjelaskan kebijakan ini merujuk pada arahan Dinas Pendidikan serta hasil kesepakatan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Selain memulangkan siswa lebih awal pada pukul 11, pihak sekolah juga meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga praktik, serta mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga meminta peran aktif dari orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka saat tiba di rumah agar tidak keluyuran di luar apabila tidak ada keperluan mendesak. Menurutnya, kebijakan ini bisa saja diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap di Tarakan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga telah mengeluarkan imbauan ke seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar seiring memburuknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Adapun skema yang diterapkan khusus bagi peserta didik jenjang PAUD atau TK hingga SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 diterapkan belajar dari rumah atau BDR. Sedangkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 9 SMP masih tetap melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan penyesuaian ketat. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan dari Stadi RRI Nunukan.
1: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Dedi. Halo rekan Dedi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, kabarnya Samarinda masih juga diselimuti kabut asap juga nih, sama seperti di Palangkaraya.
0: Oke. Kalau untuk cuacanya tadi jadinya masih ini ya, masih kurang enak untuk bernafas ya.
1: Iya, cuaca sih cerah, cuma ya tadi ya ada diselimuti asap-asap tipis, kabut asap di karena kebakaran hutan dan lahan.
0: Semoga kita semua di daerah Kalimantan ini segera turun hujan ya.
1: Betul.
0: Dan selesai karhutlahnya.
1: Iya.
0: Oke. Rekan Dedi, ada informasi apa yang sudah disiapkan sore ini?
1: Informasi terkait Bulog hadapi kendala salurkan beras ke Makamulu akibat El Nino.
0: Baik, rekan Dedi, silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog hadapi kendala distribusi bantuan beras ke Makamulu akibat kemarau panjang dan El Nino yang memicu surutnya debit sungai. Berikut laporannya.
2: Kemarau panjang dan fenomena El Nino menambah tantangan distribusi bantuan beras ke Kabupaten Makamulu. Debit sungai yang surut membatasi angkutan dan meningkatnya biaya pengiriman. Penyaluran bantuan beras pada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Long Pangai dan Long Apari, Kabupaten Makamulu menghadapi sejumlah kendala. Selain jauhnya jarak pengiriman dari Samarinda, kemarau yang berkepanjangan dan fenomena El Nino turut menjadi perhatian karena surutnya debit sungai yang membatasi kapasitas angkut dan membuat distribusi harus dilakukan secara bertahap. Hal ini diakui Kepala Pimpinan Wilayah Forum Bulog Kaltim Tara, Musadin Said, kepada RRI. Ia mengatakan bantuan beras tersebut disalurkan berdasarkan data pemerintah kabupaten kota dengan alokasi 5 kg untuk setiap kepala keluarga, dan beras diangkut melalui jalur darat kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi sungai. Namun rendahnya debit air membuat kapasitas angkut menjadi terbatas sehingga pengiriman tidak dapat dilakukan sekaligus.
3: Biaya transportasi itu
4: jauh tantangannya seperti apa, Pak, penyalurannya itu?
3: Dari hal sungai cukup ini ya, cukup apa namanya, kompleks, karena kan dia lewati jalan darat selama berapa puluh jam, kemudian nanti sungai. Lewat sungai yang sungainya juga sudah airnya sudah debitnya surut, dan itu tidak bisa muat berat, paling berapa kintal yang bisa dibawa secara apa namanya periodik, jadi tidak secara bersamaan untuk warga-warga yang terdampak, terutama di dua kecamatan tersebut, Pangai dan Apari. Nah itu yang sudah dihitung kurang lebih sekitar kemarin itu 30 ribu kepala keluarga ya, kakak itu, mereka masing-masing mendapatkan 5 kilo.
2: Kendala lain adalah jarak gudang penyimpanan. Gudang induk Bulog berada di Samarinda, sementara gudang filial yang dipinjamkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu fasilitas penyimpanan yang terdekat. Tingginya biaya pengiriman membuat distribusi memerlukan dukungan pembiayaan bersama. Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten masing-masing menanggung 50% biaya distribusi bantuan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat pengelolaan cadangan pangan di daerah sekitar 390 ton yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat. RRI, Rizky Multianto melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Rista di RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, pembendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
3: Selamat sore pendengar, saya Edi masih temani pendengar di sore hari ini hingga pukul 19. Usai kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Tiba sudah saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 17.30 Sendawara sore ini dengan sajian lagu-lagu pop pilihan kami. Dan tentunya dengan informasi. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.
2: RRI Sendawa dengan

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.
1: Selamat sore, pendengar. Sajian lagu-lagu pop Indonesia pilihan kami sore hari ini kami kemas dalam program acara Sendawar sore ini ya, bersama saya ini. Bagi Anda yang mungkin saat ini tengah di perjalanan menuju rumah, setelah dari tempat aktivitas ya, atau dari rutinitas bekerja ya, ya berhati-hatilah saat Anda berada di perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi Anda yang mungkin saat ini tengah bersantai di rumah atau sudah kumpul ya bersama keluarga setelah sehari beraktivitas ya, selamat berkumpul ya, dan selamat menikmati suasana sore Anda bersama keluarga tercinta ya pastinya. Ya, berdengar banyak sekali kegiatan di sore hari yang bisa dilakukan. Kegiatan ini memang tergolong ya kegiatan santai ya pendengar ya. Ya, kegiatan santai namun juga banyak manfaat sebenarnya kalau kita kerjakan. Meskipun tidak wajib ya. Kegiatan keluarga di sore hari yang pastinya seru, mudah dilakukan dan mempererat kebersamaan itu bisa diantaranya adalah jalan santai atau jogging, mendengar. Ya, mengajak seluruh anggota keluarga berkeliling kompleks perumahan atau area sekitar rumah sambil menikmati udara sore, tentu ini menjadi cara yang tepat yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kesibukan kita sebagai kepala rumah tangga atau mungkin ibu rumah tangga yang juga sibuk bekerja ya. Jadi menyempatkan dalam seminggu sekali atau mungkin dua kali ya melakukan jalan santai atau jogging bersama keluarga, terutama dalam hal ini mengajak anak-anak atau buah hati kita untuk mengenal kegiatan sore, salah satunya yaitu kegiatan olahraga ya, mengenalkan kebiasaan untuk menjaga kesehatan yaitu salah satunya dengan berolahraga. Bisa dicoba ya pendengar ya. Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik dan

Ya, pendengar masih di Sendawar sore ini, saya ini masih menemani pendengar ya di kesempatan sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menghibur pastinya ya. Pendengar, banyak ya kegiatan yang bisa dilakukan di sore hari bersama keluarga, dan ini memang kegiatan outdoor memang ya. Kegiatan outdoor selain jalan santai atau jogging, bisa juga bersepeda keliling, piknik mini di taman atau berkebun bersama. Ini juga cara yang pas ya untuk bisa membuat kebersamaan dengan keluarga itu lebih hangat, pendengar. Ya, mengayuh sepeda bersama anak-anak, menyusuri jalan yang aman dari lalu lintas padat, bisa di sekitaran kompleks rumah tempat tinggal Anda ya, atau di alun-alun ya juga bisa. Ini juga menjadi cara yang pas ya. Kemudian piknik mini di taman ya, jika Anda mungkin mempunyai area taman di samping rumah, depan rumah, atau mungkin di belakang rumah ya, dengan membawa tikar dan makanan ringan ke taman, itu bisa juga membuat kedekatan dengan anggota keluarga lebih hangat, pendengar. Atau kalau di Kutai Barat ini bisa mengajak ke taman kota. Iya. Berkebun bersama ya, menyiram tanaman, merapikan pot atau menanam bibit sayur dan bunga di halaman rumah, ini juga salah satu cara yang menyenangkan bagi Anda yang suka hobi berkebun nih khususnya ya. Bisa mengajak anak-anak, anggota keluarga ya untuk berkebun bersama, sekedar menyiram tanaman, merapikan pot atau menanam sayur mayur ya, juga bisa dicoba, pendengar, dan semoga informasi ini bermanfaat.

0: Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.
1: Ya, dari sekian banyak ya kegiatan keluarga di sore hari yang bisa kita lakukan seperti jalan santai, bersepeda keliling, piknik, atau berkebun bersama ya. Ada juga kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah nih. Ya, barangkali saat sore hari mendung atau hujan gitu ya. Otomatis kegiatan di luar tadi tidak bisa terrealisasi gitu ya. Bisa juga kita melakukan kegiatan di dalam ruangan seperti memasak atau membuat cemilan ya. Menyiapkan kue, membuat pancake atau cemilan sore sederhana bersama anak-anak, ini juga cara mengisi waktu di sore hari bersama keluarga yang bisa menambah kebersamaan dan kehangatan. Kemudian bermain games atau kartu, ya intinya permainan lah ya di dalam rumah itu. Bisa juga permainan yang mendidik pendengar seperti teka-teki, puzzle, monopoli, ular tangga dan lainnya. Kemudian membangun benteng dari selimut juga bisa nih ya, misalnya masih memiliki anak yang di usia-usia TK gitu ya, diajak ya bermain benteng-bentengan dari selimut misalnya, atau petak umpet di dalam rumah misalnya gitu ya, tapi tetap harus diawasi ya. Yaitu bisa juga ya, misalnya menggunakan sofa sebagai bentengnya, kursi atau kain selimut untuk membuat ruang rumahan di ruangan tamu, ini juga bisa mendengar ya. Atau membaca buku bersama, jadi menghabiskan waktu dengan membacakan cerita atau mendengarkan buku, atau mendengarkan radio juga bisa nih mendengar ya, mendengarkan musik-musik gitu ya. Ya mendengar, semoga bermanfaat ya informasi yang kami bagikan ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan nampaknya waktu juga sudah mengantarkan kita hampir merapat ke pukul 18 saya di akhir program Musik Info. Maksud kami sendawar sore ini, sajian lagu-lagu dan informasi, semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami mendengar, untuk selanjutnya memasuki pukul 18 kami akan hadirkan program Zona Petang.

RRI Sundawar masih mengudara di ruang dengan Anda. Baik pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sundawar. Memasuki pukul 18, kami hadirkan program Zona Petang. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat petang, selamat mendengarkan.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Tadi.
5: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
4: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
5: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
4: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
5: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
4: Iya, iya.
6: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
7: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak pendengar kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam tadarus Al-Qur'an di petang ini. Selamat sore, selamat mendengarkan.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

يا الله.

Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.

Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kami hadirkan ke ruang dengan Anda tadarus dalam pengajian Al-Qur'an petang ini. Semoga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar masih di zona petang hingga nanti pukul 19, tetaplah bersama kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiga kunci utama apabila dilaksanakan oleh manusia, hidupnya tenang dan barokah. Jangan pernah membenci siapapun, karena apa yang kita benci barangkali adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Jangan gampang mencela orang, karena kita tidak tahu yang kita cela bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah sakit hati hanya karena dizolimi orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan cara itulah Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan keselamatan

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingati kepada kaum muslimin dan muslimat yang barangkali belum menunaikan salat maghrib. Kami ingati untuk silakan terlebih dahulu menjalankan salat maghrib.
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Dengar kami segenap angkasawan-angkasawati RRI Sendawar, tak lupa mengingatkan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang belum menunaikan ibadah sholat maghrib untuk bisa menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang belum menunaikan ibadah salat maghrib, kami ingati untuk silakan menunaikan ibadah salat maghrib terlebih dahulu pendengar. Pendengar, suara petang akan kami sudahi pada pukul 19. Tetaplah bersama kami.

radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tangisnya, kasihan, kemudian berbisik kembali kepadanya, lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya. Tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya, hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga di sini kami hadirkan program acara Zona Petang. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya saya Idi yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi pendengar di siaran berikutnya. Saya Idi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro Satu Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan sesi karir dan bisnis ya pendengar. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Dari kehutanan ke telekomunikasi, kisah karir lintas bidang. Dari kehutanan ke telekomunikasi, perjalanan karir lintas bidang ternyata bisa membuka banyak pengalaman baru. Hal itu dijalani Zulkifli Abidin Caniago, lulusan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor atau IPB yang kini bekerja sebagai asisten Vice President di Indosat Ooredoo Hutchison. Karirnya dimulai dari program manajemen tren di Alfamart hingga dipercaya menjadi key account specialist sebelum kemudian menjabat senior lead strategic partnership di ShopeePay. Rangkaian pengalaman lintas industri tersebut berhasil membentuk cara pandangnya yang unik dalam mengeksekusi strategi kemitraan bisnis yang bernilai tambah tinggi. Perspektif tersebut pendengar ia terapkan dalam program penanaman mangrove di Tanjung Pasir pada April 2026. Program itu menghubungkan transaksi pulsa dengan kegiatan lingkungan dan melibatkan mahasiswa Institut Pertanian Bogor serta konsumen. Perjalanan itu berlanjut melalui kampung digital binaan di Desa Bojong Rangkas, Ciampea, Kabupaten Bogor. Program tersebut membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memahami pemasaran digital serta pemanfaatan kecerdasan artifisial. Selain bekerja, Zulkifli juga sedang menempuh pendidikan doktoral manajemen di Universitas Mangkubuana, Jakarta. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, per tanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau

0: lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Markok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Personal branding jadi bagian dari persiapan karir mahasiswa. Jadi pendengar, memasuki dunia profesional tidak hanya membutuhkan bekal akademik, tetapi juga kemampuan untuk mengenali potensi diri dan menunjukkan kompetensi secara tepat. Di tengah perkembangan era digital, mahasiswa dituntut mampu membangun citra diri yang positif agar dapat menjadi bekal dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Hal tersebut menjadi perhatian Kementerian Sumber Daya Manusia atau Kemen SDM, Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI UIN Sezu Purwokerto melalui program kerja workshop Personal Branding and Career Preparation 2026. Kegiatan tersebut dibahas dalam program Special Talk Pro2 RRI Purwokerto pada Sabtu 12 September 2026 dengan menghadirkan Menteri Kemen SDM Dema Febi Putri Dwi Serawati serta staf Kemen SDM Dema Febi Muhammad Ikrom dan Fania Konitasari. Personal branding menjadi salah satu kemampuan yang dinilai penting bagi mahasiswa karena perkembangan teknologi membuat informasi mengenai seseorang semakin mudah ditemukan melalui ruang digital. Jejak digital bahkan dapat menjadi gambaran awal mengenai seseorang sebelum adanya interaksi secara langsung. Kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh pencapaian akademik, kemampuan mengenali kelebihan dan kekurangan diri, memetakan potensi, serta mengembangkan soft skill menjadi bagian yang perlu dipersiapkan sejak masa perkuliahan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Kenapa rambut papa ada yang putih?
4: Itu namanya uban, nak.
3: Kenapa papa jadi ada uban?
4: Itu karena kamu.
3: Kok karena aku?
4: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
3: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
4: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
3: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
4: Ngerti apa?
3: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
5: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait personal branding yang menjadi bagian dari persiapan karir mahasiswa. Keresahan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan Kemen SDM Dema Febi menghadirkan workshop Personal Branding and Career Preparation 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mulai memahami kemampuan yang dimiliki sekaligus mengembangkan cara memperkenalkan dirinya secara profesional. Pentingnya personal branding juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi melalui media sosial. Putri menilai bahwa identitas seseorang di ruang digital dapat menjadi salah satu hal yang diperhatikan orang lain sebelum mengenalnya secara langsung. Workshop yang disiapkan Kemen SDM Dema Febi tidak hanya diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai personal branding. Kegiatan tersebut juga membawa materi mengenai persiapan karir sehingga peserta diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai langkah yang perlu dilakukan sebelum memasuki dunia kerja. Putri menjelaskan workshop tersebut memang hanya dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan, namun pihaknya berharap peserta tetap mendapatkan manfaat yang dapat diterapkan setelah kegiatan selesai. Tujuan workshop tidak berhenti pada pemberian materi secara teoritis, peserta didorong untuk melakukan refleksi terhadap kemampuan yang dimiliki dan kemudian mengemasnya menjadi bagian dari personal branding. Hal tersebut dapat menjadi langkah awal dalam menentukan arah pengembangan diri maupun karir. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Aduh, ambu lapar nian, selero makan ikan pais, pelacar yuk.
4: Cekarda ini cekarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh gak tau dak, banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
5: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Informasi selanjutnya pendengaran masih terkait personal branding yang menjadi bagian dari persiapan karir mahasiswa tadi ya. Sementara itu, Muhammad Ikrom menilai personal branding juga memiliki kaitan dengan cara seseorang membangun kepercayaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Personal branding yang baik menurutnya dapat memberikan kesan profesional sekaligus membentuk cara orang lain memandang seseorang. Lebih jauh, personal branding dapat berkaitan dengan reputasi dan karakter yang terbentuk melalui cara seseorang berkomunikasi, bersikap, serta menunjukkan kompetensinya. Dengan demikian, mahasiswa perlu membangun personal branding secara konsisten dan sesuai dengan kemampuan yang benar-benar dimiliki. Citra personal yang dibangun juga perlu didukung dengan kompetensi sehingga tidak berhenti pada tampilan di media sosial. Workshop Personal Branding and Career Preparation 2026 menyasar mahasiswa, khususnya mahasiswa FEBI, namun kesempatan mengikuti kegiatan tersebut juga dibuka bagi masyarakat umum. Tidak terdapat batasan usia bagi peserta selama memiliki kemauan untuk belajar. Kemen SDM Dema FEBI menargetkan sekitar 150 peserta dalam kegiatan tersebut meskipun mahasiswa FEBI menjadi sasaran utama. Penyelenggara membuka ruang yang lebih luas karena materi persoalan branding dan persiapan karir dinilai relevan bagi berbagai kelompok. Dan pendengar, melalui workshop Personal Branding and Career Preparation 2026, Kemen SDM Demap FEBI UIN Seizu Purwokerto berupaya membuka ruang bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk belajar mengenai pengembangan diri sekaligus persiapan karir. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi karir dan bisnis ya di Sendawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden menegaskan agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu ya, kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan. Iya kan, Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan, untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, skala internasional yang sukses.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Balitech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Balitech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
8: Jadi kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. Yang negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali itu investasi terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Balitech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Balitech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar, tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi perburuhan internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrudin Alzana melaporkan selengkapnya.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
10: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting
10: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
11: Kami ingat bahwa promis impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan corona ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong tadi disebut mengatakan kepada kami mencapai 584,3 miliar.
10: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
12: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even though...
13: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Yuda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
14: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
13: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3.

0: Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fahid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
1: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7-8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya, memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung, dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
0: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukarromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukarromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
2: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
0: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon, dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Ya, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api yang sangat jelas

0: terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak. Jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini, dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa bagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
2: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
2: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
4: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
2: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik, Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap pertambahannya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
5: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
6: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
5: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
6: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
7: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
6: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
8: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
9: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
8: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI Kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Cermin Kehidupan. Dan informasi di sesi Cermin Kehidupan yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Pentingnya pertobatan sejati lewat tindakan nyata dan kerendahan. Religi Pagi Katolik yang disiarkan oleh RRI Tarakan Official mengangkat tema mengenai esensi pertobatan yang tulus di hadapan Tuhan. Umat diajak untuk merefleksikan kembali makna kepatuhan iman yang tidak hanya berhenti pada ucapan bibir semata. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat pendengar, seringkali dijumpai sikap manusia yang mudah mengutarakan janji manis atau persetujuan secara lisan, namun kerap mengabaikannya dalam bentuk tindakan nyata. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan ego manusia yang merasa diri paling benar, enggan mengakui kelemahan, serta kurang peka terhadap panggilan pengampunan dan perubahan hidup sejati di tengah realitas sosial. Menanggapi dinamika rohani tersebut, pemimpin acara rohani Alexander Koyongingan menjelaskan bahwa perumpamaan tentang dua anak dalam kebun anggur mengajarkan nilai fundamental tentang pertobatan yang nyata. Anak yang awalnya menolak kemudian menyesal dan pergi bekerja dipandang melakukan kehendak bapak, menunjukkan bahwa Tuhan menghargai tindakan penyesalan yang mengubah arah hidup seseorang. Ia menekankan pentingnya sikap rendah hati di hadapan Allah untuk menyadari segala pelanggaran dan kelemahan diri. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Lalu selanjutnya pendengar, selain menumbuhkan kerendahan hati, umat juga diingatkan agar senantiasa meneladani ketaatan Yesus Kristus dalam mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Narasumber menegaskan bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh akan mendatangkan rahmat kehidupan yang membawa kebaikan tidak hanya bagi diri sendiri, melainkan juga bagi keluarga dan masyarakat luas. Nilai keimanan seseorang pada akhirnya tidak dinilai dari seberapa lancar seseorang berkata-kata manis, melainkan dari konsistensi perbuatan sehari-hari yang selaras dengan ajaran Tuhan. Setiap individu diajak untuk terus memeriksa diri dan memohon bimbingan Roh Kudus agar mampu mewujudkan komitmen iman yang hidup. Sebagai penutup dari acara rohani tersebut, pendengar, narasumber mengajak seluruh pendengar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotients merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama mini drama dengan judul Kriuk di Balik Doa Ibu, produksi RRI Mulapo. Selamat mendengarkan.
2: Halo. Permisi. Ih, ada orang enggak sih di rumah ini?
3: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
2: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
3: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
2: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
4: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
3: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
4: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
2: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
4: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
2: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
4: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
2: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
5: Siap, baik bos.
3: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
4: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
3: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
4: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
3: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
4: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
3: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
4: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
4: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
6: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
4: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
6: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
4: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
6: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
4: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
6: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
2: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
7: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
4: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
7: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
4: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
7: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
6: Sita, kamu yang sabar ya, jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya, mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
4: Oh iya ya, bener juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
6: Oke Besti.
4: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
3: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
4: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
8: Assalamualaikum, permisi.
4: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
8: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basren?
4: Iya benar, saya sendiri Pak.
8: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basren ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
4: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
8: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
9: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
4: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
8: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
4: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
3: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
4: Alhamdulillah bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika bu.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda tentunya. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Berburu buku murah di Festival Literasi Jakarta 2026. Jadi pendengar, Festival Literasi Jakarta 2026 akan berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di area Promande Taman Ismail Marzuki atau TIM Jakarta Pusat. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat tanpa dipungut biaya dan menghadirkan berbagai aktivitas untuk meningkatkan minat baca. Pengunjung dapat mengikuti kegiatan bincang literasi, loka karya atau workshop, bazar buku murah hingga pameran komunitas. Pengunjung juga dapat mengenal berbagai komunitas literasi yang berpartisipasi, diantaranya Balai Buku Jakarta, Bukuku.club, dan Read Aloud Jakarta. Rangkaian acara dilengkapi dengan pentas dongeng, piknik baca. Pengunjung juga berkesempatan membaca buku bersama Duta Baca DKI Jakarta 2026, Aisyah Putri Afrianti. Selain itu pendengar, kehadiran komunitas juga membuka kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman seputar membaca. Selain kegiatan literasi, pengunjung juga dapat menikmati hiburan dari sejumlah musisi yang turut memeriahkan Festival Literasi Jakarta 2026. Beberapa musisi yang hadir diantaranya Banda Nera, Danila, X-Mesh, hingga Mekfar Suganda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

Informasi di Ngobras selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Forkesi dukung gerak inklusif 2026 untuk kesetaraan disabilitas. Forum Keluarga Spesial Indonesia atau Forkesi menyatakan dukungannya terhadap program DNIKS Gerak Inklusif 2026 yang digagas Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS guna memperluas kesempatan dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan. Pelaksana tugas Ketua Umum Forkesi, Nia Aswin, menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi anak, remaja, dan dewasa muda neurodivergent untuk mengembangkan potensi, keterampilan, serta bakat sesuai minat dan kemampuannya. Menurut Nia, gerakan inklusif perlu melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, komunitas, organisasi sosial, dan keluarga agar dukungan terhadap penyandang disabilitas dapat berjalan secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan pengalaman berorganisasi sekaligus memperluas penerimaan masyarakat terhadap keberagaman cara berpikir, belajar, berkomunikasi, dan berkarya. Dukungan terhadap pemberdayaan tersebut juga tercermin dalam kunjungan pendamping Wakil Menteri Sosial Intan Nurul Fadilah ke Stan Karya Forkesi dan DNIKS pada kegiatan Spekik Special Kids Expo pekan lalu. Forkesi berharap DNIKS Gerak Inklusif 2026 dapat menjadi wadah kolaborasi berkelanjutan yang membuka lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas untuk berdaya, berkarya, dan berkontribusi aktif di masyarakat, termasuk dalam rangkaian kegiatan menuju Hari Disabilitas Internasional 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
3: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih di ngobrol bareng komunitas. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Sejumlah guru seni di Bima peduli pelestarian tarian tradisional. Sejumlah guru kesenian di kota dan Kabupaten Bima menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian budaya, khususnya tari-tarian tradisional daerah. Mereka membangun satu komunitas yakni Cikgu Art agar bisa melakukan lebih banyak hal dalam melestarikan kesenian daerah. Awal terbentuk ketika event Festival Rimpu Mantika tahun 2024, rasa cinta dengan tarian tradisional Bima membuat mereka ingin melestarikannya dengan mengajari para pelajar mulai dari TK, SD, SMP, serta SMA. Dita dari Cikgu Art mengatakan fokus mereka mengajari generasi muda untuk mengenal tari tradisional Bima, apalagi saat ini ada tantangan cukup besar yakni perkembangan media sosial seperti TikTok dengan gerakan-gerakan kekinian. Tahap awal, para pelajar akan dikenalkan dengan dasar-dasar gerak dalam tari-tarian tradisional Bima, selanjutnya mengajarkan maknanya sehingga nantinya bisa lebih menjiwai. Untuk itu pendengar, Cikgu Art membuka diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti Ntumbu Tuta untuk ikut mengajarkan pelajar atau pengunjung yang datang. Cikgu Art juga mengenali kebudayaan yang ada di Bima dan mencoba menciptakan tari kreasi. Lewat tarian kreasi itulah mereka mencoba membangunkan ingatan masyarakat akan warisan budaya Bima. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.
2: Informasi di Ngobras selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Perkuat ekosistem perfilman daerah, Festival Film Horor kembali digelar. Festival Film Horor atau FFH kembali digelar di Pacitan sebelum menuju serangkaian acara puncak yang baru dibuka pada Rabu ya pendengar, besok 14 Oktober 2026. Komunitas Ruang Film Pacitan telah melaksanakan berbagai program pra-event untuk menguatkan ekosistem perfilman daerah pada bulan September 2026 kemarin. Komunitas Ruang Film Pacitan sebagai inisiator FFH berkolaborasi dengan Jogja Film Academy dan Community Forum Jogja Netpack Asian Film Festival menyelenggarakan workshop kelas produksi film, sinematografi, penyutradaraan, editing, dan keaktoran. Workshop tersebut secara resmi mengajak seluruh sineas dan masyarakat untuk berkarya dan meramaikan FFH2. Direktur Festival Film Horor 2, Idam Nugrah Hadi berharap kegiatan tersebut dapat memunculkan talenta perfilman baru dari Pacitan. Dan pendengar, sementara itu, saat ini komunitas Ruang Film Pacitan tengah mempersiapkan perhelatan utama sekaligus opening FFH2. Tahun ini FFH2 mengusung tema Indigo yang dipersiapkan untuk menjadi ruang perayaan sinema horor yang penuh kejutan. FFH2 digelar mulai 14 hingga 17 Oktober dengan karya yang lebih segar dan lebih beragam dibandingkan tahun sebelumnya. Rangkaian keseruan FFH2 dapat dipantau secara berkala di laman Instagram resmi @festivalfilmhoror. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Ngobras ya di malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an, kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar, di Ruang Rindu kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38. Oke baik, sudah ada telepon pertama rupanya, ada Putra Bugis di Muara Gedang nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Gimana? Suaranya bagus saja.
0: Oke, bagus saja nih. Gimana?
1: Iya, bagus saja. Ya. Ini cuacanya agak gelap ini.
0: Agak gelap, mau hujan
1: gelap,
0: tuh.
1: Kabut asap.
0: Kabut asap. Aduh, hai. Mau request lagu.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya apa?
1: Kering Gajin siapa yang injit semut siapa namanya?
0: Injit-injit semut. Injit-injit
1: semut siapa sakit tuh? Nah, di atas.
0: Oke, kita coba carikan tuh. Sambil menunggu
1: saya. Iya,
0: iya. Silakan.
1: Salam-salamnya untuk Andre Kuyun, arep gabungannya. Supaya meramaikan acara ini. Saya Putra Banjar, tadi malam ada. Ya, siapa lagi? Saya PAC itu nyelak semuanya lah, pendengar. Terlebih saya Bayung di Penjian Bangku, ya jaga walik nggak bagus, iya.
0: Oke, siap.
1: Gaya di sini mendengar Eri maupun Wandi, di Merdang tadi. Saya Ibu Eti sana Tenajam, saya gabung lagi ya, lama nak gabung mereka tuh. Ya. Ada lagunya bang?
0: Lagunya dari The Mercy ya, injet-injet semua.
1: Ada. Ya ya ya. Sudah ya, balik jalan. Pulang hati-hati aja. Karena ini kabut. Itu saja rasanya.
0: Oke, baik.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk Bang Putra Bugis di Muara Gedang ya pendengar. Penelpon pertama kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Minta diputarin lagunya The Mercy itu dengan judul Injit-injit Semut. Di belakang Putra Bugis ada Bang Andre Kuyung nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, iya. Gimana kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah nih. Sedang apa? Capek-capek sedang kerja tadi, jadi berbaring-baring.
0: Luruskan pinggang dulu. Request lagi.
2: Asapnya nih.
0: Parah jelas. Lagi nih.
2: Payah punya kendur tadi ini, waduh kayak.
0: Iya, memang
2: kasapnya ini. Mahut kali. Oke, lagunya ini deh. Lagunya biasa aja Boneka India.
0: Oke, baik. Sapa salam.
2: Oke, titip salam buat Kak Putra Bugis, mau berang juga sehat. Makasih atas sapaannya ya, mau dan juga sekeluarga sana sehat ya.
0: Amin.
2: Buat Kak Putra Kutai, Kak Putra Banyak, Kak Putra Kusut ya, mau berang juga sehat. Buat Dek Rima dan Kak Edi Permana juga nih, mau berang juga sehat. Mama Erni bersama ayahanda juga, mudah-mudahan sehat ya. Buat ayah anak Idris juga mudah-mudahan sehat bersama adik-adik di sana ya. Lama enggak pernah telepon lagi. Mudah-mudahan beliau ini sehat semuanya ya.
0: Amin.
2: Buat adikku Putri dulu ya. Kayaknya memang enggak ada di Kupar kayaknya nih. Mungkin di Jakarta selalu. Sana kah mana kah ini? Kusul enggak ada kayaknya. Biasanya ada itu. Buat adik Putri dulu kalau juga dia monitor di mana-mana. Bersama ayahnya, bersama mama, hati-hati meninggalkan mama ya di rumah. Diperhatikan dulu mama ya sayangnya. Buat adik Eti juga mudah-mudahan juga monitor ya. Buat adik Budi CS ya di Jonggol, mudah-mudahan juga monitor malam hari ini ya. Buat adik Maya di Berau, mudah-mudahan cepat lekas sembuh. Buat yayangku juga nih, mudah-mudahan cepat sembuh juga, masih di dekat rumah sakit dia ya. Mudah-mudahan juga beliau ini sehat semuanya, sekeluarga di sana, amin ya.
0: Amin.
2: Itu aja deh sayang. Memang okay. Kapolang hati-hati ya. Kayak anak gelap asap aus mungkin kota sini aus. Kita kami kota bangun nih bah. Kita lawan nih aus. Nada ada dapat apa-apa. Ini bah kita kami kota sini nih. Nggak tegaan di tenggarong tuh awak. Tahu juga hanya ini berikut tanpa tenggarong. Ya kade, makasih deh. Kakak paling terus santai. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali untuk Bang Andre Kuyung ya. Mie tadi puterin lagunya Titi Sandora tuh dengan judul Boneka dari India. Lalu selanjutnya di belakang Bang Andriku yang ada Putra Banjar nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu Bang Putra.
0: Iya, kayak apa kabarnya nih Bang Putra Banjar?
3: Kabarnya sehat aja leh.
0: Cuaca Jepang kayak apa di situ?
3: Lagunya masih bisa ya?
0: Oh masih bisa, hendak lagu apa nih? Gimana? Halo?
3: Halo?
0: Iya, pagat-pagat suaranya, apa judulnya tadi?
3: Lagu
0: Gimana? Putus-putus nih suaranya.
3: Ingat, malam terang bulan.
0: Terang bulan? Oke. Terkendala jaringan kayaknya nih, putus-putus suaranya nih Bang Putra Banjar.
3: Ya tuh, jaringan belum main. Ada gak lagunya?
0: Beluman terkopi lagi apa tadi judulnya tuh? Pagat-pagat.
3: Judulnya Malam Terang Bulan.
0: Gimana?
3: Malam Terang Bulan.
0: Malam Terang Bulan dari siapa tuh?
3: Ya cari justru aku nilai tahu judul lah.
0: Aduh hai, kita aku coba yang sambil menunggu sapa salamnya lah, silahkan.
3: Ya sapa salamnya, terima kasih.
0: Lanjut.
3: Ada lagunya.
0: Sebentar lagi kita carikan. Kalau yang belum tahu judulnya agak-agak susah nih nyari. Apa tuh kira-kira lagunya? Terang Bulan dari Kus Plus kah? Terang Bulan yang sedih. Atau oke, sayang sekali terputus ya untuk Bang Putra Banjar, terkendala jaringan juga agak putus-putus suaranya tadi pendengar. Minta dicarikan lagu yang liriknya Malam Terang Bulan katanya. Kita coba carikan nih dari Kus Plus ya. Oke, kembali bergabung Bang Putra Banjar. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Ada yang dari Kus Plus nih. Terang Bulan yang Sedih judulnya. Itukah?

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar.

0: sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu lo.
0: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%.
2: Wow!
0: Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Di sini deh HP kakak.

0: Baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Injit-Injit Semut dari The Mercies dan juga Boneka dari India dari Titi Sandora. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 3938. Oke, baik, sudah ada Bang Mikael yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Mikael?
1: Kabarnya baik. Mm-hmm. Kabarnya Bang bagus gimana?
0: Baik selalu di sini juga.
1: Oh iya deh. Ah, mereka. Kukira tuh ada penyiar baru kemarin sore.
0: Salah dengar aja tuh Bang Dani itu.
1: Iya. Oh.
0: Mereka selagi.
1: Sorry.
0: Aman.
1: Hah?
0: Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kalau lagu Malaysia masuk tak?
0: Tak masuk lah, pop Indo je.
1: Gimana?
0: Pop Indonesia saja.
1: Oh, pop Indonesia ya?
0: Lagu jadul Indonesia saja.
1: Kalau gitu, Karbong aja.
0: Gimana?
1: Karbong aja.
0: Karbong?
1: Iya.
0: Karbong, Karbong itu dari, itu judulnya kah atau penyanyinya tuh?
1: Iya, itu judulnya Karbong.
0: Karbong, baru dengar nih. Kita coba carikan deh, siapa salamnya, silahkan.
1: Dari Iwan Pales.
0: Oh, Bongkar dari Iwan Pales.
1: Iya, itu kan dibalik Bang Bagus.
0: Paham.
1: Kita sih itu sering-sering diputar juga ya?
0: Bongkar jarang sih.
1: Kayaknya kurang begitu jauh sih.
0: Jarang diputar tuh si Bongkar, kita putar deh malam hari ini. Siapa salamnya, silahkan.
1: Oke, guys. Sapa salamnya buat penyiar baru alias penyiar lama. Selamat malam aja. Nah, Bang Bagus.
0: Iya.
1: Jadi mau buka lab ya?
0: Tidak, jaringan kita lagi kacau.
1: Oh, jaringan kita baik-baik saja kah?
0: Dari tadi sore tuh faktor mati lampu juga ngaruh kayaknya.
1: Itu lagi. Emang lampu itu sudah hidup kah belum?
0: Di sini hidup sih tadi. Sebagian mati tadi sore itu.
1: Pakai ini kah? Lampu pribadi atau gimana?
0: Di studio PLN nih, aman.
1: Oh, takut di lampu dibusur atau mati juga kan?
0: Tadi sore aja sempat sebagian tuh.
1: Oke deh. Bisa masuk banyak ya?
0: Ada dirimu yang keempat kayak yang kelima nih? Keempat kayaknya.
1: Wow.
0: Lanjut, siapa salamnya?
1: Oh, siapa salam itu buat semuanya aja. Dari SMPZ. Ngomong-ngomong, kapan dirimu mancing lagi?
0: Nanti kalau ada waktu senggang.
1: Ya deh. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke, baik.
1: Semoga masuk selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Bagus ya. Kalau kurang hati-hati ya, selamat malam.
0: Siap, selamat malam kembali untuk Bang Mikael yang ada di Jolek ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Iwan Fals tuh dengan judul Bongkar. Kita coba putarkan tuh malam hari ini. Lalu selanjutnya di belakang Abang Mikael ada 5610 nih.

0: siapa kira-kira nih? Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana nih nomor baru nih?
1: Putra Kahoy, Melapeh Lama.
0: Putra Kahoy?
1: Ya.
0: Putra Kahoy di Melapeh Lama. Salam kenal sebelumnya,
1: Bang. Nah, ya, salam kenal. Pendatang baru nih, tapi pendengar lama dari sebelum Bang Edi.
0: Oke, siap.
1: Nah, tolong ditukarin lagu kalau ada Fata Morgana dari Ebit GAD.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Buat Bang Mikael yang barusan masuk, Bang Andre, Putra Banjar, ya semua-semuanya lah.
0: Oke, siap.
1: Salam sehat. Salam kenal semuanya.
0: Oke, baik.
1: Putra Kahoy Melapeh Lama. Begitu aja, Bang Bagus. Oke. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, baik. Selamat malam kembali untuk Bang Kahoy ya, yang ada di Melapeh Lama, pendengar. Minta diputerin lagunya Ebit ya, dengan judul Fata Morgana, dicarikan.

Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 22 menit ke 24 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 35 menit lagi Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging, atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami,

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar Malam ini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar Malam ini selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Kubar perkuat penyertaan modal di perbankan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau Bank Kaltimetara melalui penyertaan modal daerah tahun 2026. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari hubungan pemerintah daerah dengan Bank Pembangunan Daerah dalam mendukung kebutuhan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah. Sekda Kubar, Erik Victory, mengatakan hubungan kerjasama yang telah terjalin perlu terus diperkuat agar dapat memberikan dukungan bagi pemerintah daerah. Lanjut dikatakan, penyertaan modal daerah merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha yang menjadi tempat penempatan modal. Pelaksanaannya perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku serta tujuan investasi bagi daerah dalam konteks kerjasama dengan perbankan. Penguatan hubungan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai keperluan pemerintah daerah melalui layanan perbankan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Katalog elektronik dituntut efektif, anggaran Kubar harus akuntabel. Pemanfaatan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Kutai Barat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja sekaligus memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Sekda Kubar Erik Victory mengatakan pengadaan yang efektif tidak hanya berorientasi pada kecepatan transaksi tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat dan kualitas barang atau jasa yang diperoleh.

cepat. Selain itu pendengar, dokumentasi transaksi yang tertib diperlukan untuk memudahkan penelusuran proses pengadaan dan pemeriksaan apabila dibutuhkan. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengguna anggaran daerah. Karena itu pendengar, Erik Victory berharap peningkatan kompetensi pelaku pengadaan yang telah diikuti pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, dan pejabat pengadaan di lingkup Pemkab Kutai Barat baru-baru ini dapat mendukung pelaksanaan belanja daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. DWP Kubar dorong kreativitas anggota jadi peluang usaha. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Kutai Barat mendorong anggotanya mengembangkan keterampilan mengolah pangan lokal menjadi kegiatan produktif yang berpotensi menambah pendapatan keluarga. Ketua DWP Kubar, Yosefa Yolanda Erik Victory mengatakan kegiatan kuliner tidak hanya bertujuan meningkatkan kreativitas tetapi juga mempererat kebersamaan dan mengembangkan keterampilan anggota. Menurut Yosefa, bahan pangan lokal dapat diolah menjadi sajian yang menarik dan memiliki nilai jual apabila didukung kreativitas dalam pengolahan serta penyajian. Ia berharap keterampilan anggota tidak berhenti pada lomba yang digelar 8 Oktober 2026, tetapi terus dikembangkan menjadi kegiatan kreatif dan produktif. Dorongan tersebut sejalan dengan upaya memanfaatkan potensi bahan pangan yang tersedia di daerah. Olahan makanan lokal berpeluang dikembangkan menjadi produk usaha rumahan apabila memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yosefa berharap terus mendorong anggotanya untuk mengembangkan keterampilan, memanfaatkan potensi pangan lokal, dan membuka peluang usaha untuk mendukung ekonomi keluarga. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
4: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
5: Makan di bantal.
6: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Sang Pemimpin. Pemimpin bisa diartikan pembina, pembimbing, serta panutan pada rakyat atau bawahannya.

Pada hakikatnya, setiap manusia itu pemimpin. Setiap jiwa manusia pemimpin bagi dirinya sendiri.

Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik? Ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membina, membimbing, dan menjadi panutan bagi orang lain dalam hal kebaikan.

Salah satu jiwa pemimpin sejati ialah rela menderita asal bawahannya tidak sengsara. Sudahkah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia berjiwa pemimpin sejati? Ya, jawabannya kembali pada hati nurani kita masing-masing. Pemimpin cerdas banyak, tetapi pemimpin bijak sedikit. Pemimpin yang cerdas belum tentu bijaksana, tetapi pemimpin yang bijaksana pasti pemimpin yang cerdas.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Setelah berasanya udah ada petik beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang...
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki pukul 5.30 di pagi ini, RRI Sunawara akan hadirkan mutiara bagi kami relay bersama Pro 1 RRI Samarinda. Kepada kaum muslimin dan muslimat, selamat pagi, selamat mendengarkan.
3: Ustaz. Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Oke, baik. Dan untuk Anda pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Mustamin Fatah ya pada sesi tanya-jawab di dua jalur telepon kami 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Untuk Anda pendengar yang menyimak sajian mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini siaran tausiah mutiara pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Dan pendengar, tema kita hari ini adalah hikmah bismillah ketika ucapan harus sejalan dengan tindakan. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustamin Fatah. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, baik yang mendengarkan melalui jalur radio maupun dari media sosial RRI Samarinda, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan, menghirup udara, menggunakan lisan untuk bicara, dan menggunakan akal sehat serta hati kita untuk memilah dan membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan, dan seluruh perjalanan kehidupan. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini izinkan kami mengantarkan Bapak Ibu untuk kita berbincang-bincang, berbicara tentang satu tema, yaitu kita coba menyelami hikmah basmalah atau bismillah dengan mengambil satu judul yang atau hikmah yang secuil di antara sekian banyak hikmah yang terkandung di dalam basmalah itu, yaitu bagaimana ucapan kita harus sejalan dengan tindakan. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ketika kita hendak memulai sebuah pekerjaan, kita sering mengucapkan basmalah. Ketika hendak mengajar, kita mengucapkannya. Hendak berbicara di depan umum, kita pun mengucapkannya. Bahkan ketika kita hendak melakukan sesuatu apapun itu yang mungkin sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu mengingat Allah dengan cara apa? Yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Namun pagi ini saya mengajak, pernahkah kita coba bertanya kepada diri kita, apakah menyebut nama Allah itu sudah cukup? Ataukah ada tanggung jawab yang menyertainya yang harus kita tunaikan setelah mengucapkannya? Karena kehidupan kita itu ada orang yang pandai berbicara tentang kejujuran misalnya, tetapi boleh jadi dia sulit berlaku jujur ketika kejujuran itu merugikan dirinya. Ada orang yang fasih menjelaskan tentang kasih sayang Allah Ar-Rahmanur Rahim, tetapi mudah menghina sesama. Ada orang yang mungkin tampak sangat keras berbicara tentang kebenaran, tetapi tidak cukup lapang hatinya, lapang dadanya untuk mendengarkan pendapat yang berbeda. Ada pula yang rajin mengingatkan orang lain tentang amanah, tetapi lupa bahwa dirinya sendiri sedang memegang amanah, dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya tentu bukan untuk diarahkan kepada siapapun, bukan menuduh siapapun, ya, bukan bermaksud menyinggung siapapun. Tetapi kalimat-kalimat seperti itu kami ungkapkan agar kita kembalikan kepada diri masing-masing. Kita jadikan sebagai bahan introspeksi, kita jadikan sebagai bahan muhasabah, jadikan sebagai alat untuk bercermin agar kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita termasuk di antara yang diungkapkan tadi? Kenapa kita harus mengembalikan kepada diri kita? Karena ada pepatah yang mengatakan begini, bahwa cermin itu tidak diciptakan untuk menunjukkan wajah orang lain, tapi cermin itu diciptakan, cermin itu kita beli untuk membantu kita agar bisa melihat wajah kita sendiri aslinya seperti apa. Maka inilah yang akan kita renungkan, ya, yaitu bagaimana melihat hikmah basmalah itu. Sejatinya adalah kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan dan kekuatan hidayah, ke depan mungkin kita akan berbicara tentang bagaimana menyelami hikmah Al-Fatihah. Tapi di awal ini kita akan melihat hikmah satu ayat di antara 7 ayat surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama yang kita sebut, yang kita baca tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita tidak langsung membicarakan seluruh persoalan kehidupan dengan membahas basmalah ini, tetapi ada satu pelajaran bahwa kita memulainya dari satu kalimat yang begitu akrab, sangat sering, bahkan tanpa persiapan apapun ketika ingin melakukan sesuatu kita membacanya. Kenapa? Karena sejatinya bahwa kalimat basmalah itu menyimpan kedalaman tauhid, kedalaman spiritual, dan tentu pendidikan akhlak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita lihat apa makna basmalah. Seorang mufassir, yaitu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, di dalam renungan tafsirnya, atau kita sebut judul tafsirnya, tafsirnya, kitab tafsirnya itu adalah Khawatir, renungan, ya, unek-unek, pikiran-pikiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang dituangkan dalam bentuk kitab tafsir. Beliau memberikan makna bahwa bismillah itu dimulai dengan kata bi-ismi. Artinya adalah itu memohon pertolongan dan memulai dengan basmalah, yaitu huruf ba dan isim. Artinya ada, maknanya adalah bahwa kita melepaskan diri dari ketergantungan pada kekuatan pribadi. Ketika seorang muslim mengucapkan bismillah saat ingin melakukan sesuatu, maka pada saat itu sebenarnya dia menyatakan bahwa dirinya memulai suatu pekerjaan tidaklah semata-mata dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, melainkan dengan memohon pertolongan, serta kita menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan segala sesuatunya kepada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara khusus qurba itu adalah bermakna meminta pertolongan atau menyertai. Dalam struktur bahasa Arab kita bisa memahami bahwa pola seperti ini itu menunjukkan permohonan keberkahan dan pertolongan, sekaligus kita menyertakan nama Allah dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan. Lalu kemudian diikuti dengan kata Allah saat kita membaca Bismillah, ya. Allah itu adalah nama khusus yang mencakup seluruh sifat kesempurnaan dan menunjukkan kepada Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini. Bukankah Allah tegaskan dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqim sholat dan zikri. Aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang patut disembah, diibadahi, tiada yang bisa memberikan pertolongan dan segalanya kecuali atas Allah.

0: rahmat Allah itu secara khusus dianugerahkan kepada hanya orang-orang yang beriman. Ya, itu makna daripada Rahman Rahim. Maka kaum muslimin, mengapa kita memulai dengan basmalah? Mengapa segala sesuatu itu dianjurkan untuk dimulai dengan kata basmalah? Karena Allah menjadikan basmalah itu sebagai tuntunan, menjadikan sebagai pedoman bagi kita ketika memulai perkataan maupun perbuatan. Tujuannya apa? Agar seseorang itu atau seorang hamba itu senantiasa terhubung dengan apa? Dengan pertolongan Tuhannya, dan tidak terputus dari sumber kekuatan sejati, yaitu kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tentu bukan sekedar melafalkan kalimat pembuka sebelum bekerja. Basmalah itu adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah. Ada kesadaran bahwa segala kemampuan yang berasal darinya itu mesti kita yakini, apapun yang akan kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka basmalah itu seharusnya tidak berhenti di lisan saja, tetapi mesti hadir dalam niat, dalam proses, dan dalam tindakan. Sebagaimana yang kita pahami di dalam hukum iman, iman itu mesti adalah diucapkan dengan lisan, diyakinkan dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang terkandung di dalam basmalah dikaitkan dengan ucapan harus sejalan dengan tindakan. Saya katakan di awal bahwa ini hanyalah secuil, sedikit di antara sekian banyak hikmah yang terkandung di dalam basmalah. Pertama adalah bahwa bismillah itu bukan sekadar ucapan pembuka. Mengucapkan nama Allah seharusnya membangkitkan kesadaran bahwa setiap tindakan itu memiliki tanggung jawab moral, memiliki tanggung jawab spiritual. Bukankah ketika kita sholat di dalam doa iftitah, Allah perintahkan, kul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Tuhan seluruh alam. Ya. Artinya bahwa jika hidup kita ditujukan kepada Allah, tentu bukan hanya ibadah ritual, tentu hanya bukan hanya ibadah yang secara rutinitas kita lakukan, tetapi juga pekerjaan yang umum, ucapan dan perilaku, semuanya itu harus mencerminkan tanggung jawab kepadanya. Misalnya seorang memulai pekerjaannya dengan basmalah, tapi betapa kemudian ketika di dalam bekerja ada unsur menipu, mungkin memanipulasi laporan misalnya, atau mengambil hak orang lain. Maka apakah keberadaan basmalah itu di awal pekerjaan itu bisa dijadikan sebagai jaminan menjadikan seluruh tindakannya baik? Nah, ini pemahaman yang keliru, bahwa jangan sampai muncul pemahaman bahwa ketika sebuah pekerjaan dimulai dengan basmalah, lalu di dalam prosesnya kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kita menganggapnya baik. Ini adalah paham yang salah. Bahwa memang ada anjuran bahwa bacalah basmalah kecuali pada hal-hal tertentu. Misalnya ketika kita ingin buang air kecil, ketika ingin buang air besar, maka itu tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Apalagi ketika ingin melakukan dosa. Ya. ada orang misalnya sekelompok orang ingin mohon maaf pesta miras dimulai dengan basmalah, itu ya cenderung seolah-olah itu melecehkan basmalah yang justru kita sangat mengagungkan itu. Jadi basmalah itu bukanlah pembenaran bagi tindakan yang keliru. Menyebut nama Allah tidak mengubah kebohongan menjadi kejujuran. Menyebut nama Allah tidak menjadikan kezaliman sebagai sebuah keadilan. Dan tentu tidak membuat pengkhianatan menjadi amanah. Tapi seharusnya basmalah itu adalah menjadi pengingat agar kita melihat tujuan dan cara kita bertindak. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Tentu kita tidak sedang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan basmalah harus selalu sempurna. Kenapa? Karena manusia itu dapat bisa lupa, bisa keliru, bahkan bisa melakukan kesalahan. Tapi ketika kita menyadari kekeliruannya, maka orang yang membaca basmalah itu memiliki tanggung jawab untuk segera memperbaiki diri. Maka hikmah yang pertama ini adalah membaca basmalah bukan tuntutan agar kita tidak pernah salah, melainkan ada kesediaan untuk tidak menjadikan nama Allah sebagai hiasan di lisan saja, sementara tindakan sengaja dibiarkan bertentangan dengan kebaikan. Kemudian hikmah yang kedua bahwa hendaknya tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Karena begini, salah satu tantangan yang terbesar dalam kehidupan beragama adalah menjaga keselarasan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Kita bisa berbicara panjang lebar tentang kejujuran, tetapi belum tentu mudah mengakui kesalahan sendiri. Kita dapat mengajak orang lain bersikap rendah hati, tapi pada saatnya merasa berat menerima kritik, menerima masukan, menerima saran. Kita dapat menyerukan persaudaraan, ukhuwah, tapi terkadang memperlakukan orang yang berbeda pendapat dengan dia seolah-olah dia musuh. Ya. Allah tegaskan itu di dalam surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alu. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Karena besar sekali kebencian di sisi Allah. Ya. Bahwa atau ketika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, maka mari kita memahami ayat ini secara proporsional, secara benar, secara tepat. Ayat tersebut bukan berarti bahwa seseorang harus menunggu dirinya sempurna sebelum boleh mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya, seorang guru misalnya tetap boleh mengajarkan kejujuran meskipun ia sendiri masih berjuang menjadi pribadi yang jujur. Namun tentu dia harus bersungguh-sungguh menjalankan nilai yang diajarkannya dan bersedia mengakui kesalahannya ketika ia gagal. Ya. Seorang ustaz, seorang alim, ya, masih berusaha menyampaikan sesuatu, ya tentu tentang satu hukum. Kalau dia ternyata keliru, ayo jujurlah mengakui bahwa saya keliru. Ya, seorang penceramah boleh mengajak orang lain bersabar, tapi ia juga harus terus melatih kesabaran dalam kehidupannya. Pemimpin boleh berbicara tentang amanah, tapi amanah itu harus terlihat dalam keputusannya, dalam penggunaan wewenangnya, kewenangannya, dan cara memperlakukan orang yang dipimpinnya. Lalu yang ketiga, yang hikmah basmalah ini basmalah itu menjadi komitmen baik dalam diri kita untuk melakukan sesuai apa yang kita ucapkan. Yaitu kebaikan itu harus dibuktikan dengan tindakan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsuna kitab, afala ta'qil?" Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Pada saat itu kalian atau kamu membaca kitab, mempelajari kitab, tahu isi kitab itu, tetapi mengapa tidak berpikir? Ya, ayat ini pada awalnya ditujukan kepada para pemuka agama atau Bani Israel, ahlul kitab. Pada waktu itu, pemuka agama itu menyuruh keluarga atau orang lain untuk beriman dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para umatku, ikutilah Nabi Muhammad karena namanya tercantum di dalam kitab Taurat. Ya. Tetapi yang terjadi adalah mereka sendiri tidak beriman. Karena terhalang oleh apa? Terhalang oleh kesombongan. Terhalang oleh benteng status sosialnya. Terhalang oleh jabatannya. Terhalang oleh rasa gengsinya. Maka pesan dari ayat ini adalah, ini menjadi pengingat keras bahwa kesesuaian antara perkataan dan perbuatan itu harus menjadi prinsip utama bagi seorang yang berilmu. Tapi sekali lagi, bukan berarti bahwa orang yang belum sempurna amalnya, bukan berarti dilarang berdakwah atau menyuruh melakukan kebaikan. Ya. Namun tentu harus tetap mendahulukan introspeksi, membimbing dirinya sendiri, berkaca, melihat cermin. Jangan cermin itu digunakan kepada orang lain, tapi gunakan untuk diri sendiri. Maka ayat ini kemudian ditutup dengan kata atau kalimat, afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti, tidakkah kamu berpikir. Ungkapan ini sebenarnya adalah bentuk keheranan atau teguran atas tidak digunakannya akal sehat. Karena orang berakal tentu akan menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Ya. Karena begini, dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak itu misalnya tidak hanya mendengarkan nasihat orang tua tentang kejujuran, tapi mereka juga memotret, membaca, memperhatikan bagaimana orang tua menghadapi kesalahan, bagaimana orang tua memperlakukan tetangga, bagaimana orang tua berbicara tentang orang lain atau menggibah. Misalnya mahasiswa itu tidak hanya belajar dari materi yang disampaikan dosen, mereka juga mengamati kedisiplinan, keadilan, tanggung jawab dosen, bahkan masyarakat secara umum. Mereka itu tidak hanya menilai ajaran agama dari buku atau ceramah, tapi mereka juga mengenal nilai-nilai agama melalui perilaku orang-orang yang mengaku menjalankan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jika ada terjadi kesalahan yang dilakukan oleh satu oknum, maka hukum berlaku bahwa kesalahan seorang muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai seluruh ajaran Islam secara keliru. Ya, Islam sebagai ajaran itu tidak identik dengan seluruh perilaku pemeluknya. Meskipun memang pada sisi yang lain kita tidak boleh menutup mata bahwa perilaku orang yang beragama dapat mempengaruhi cara orang lain memahami dan merasakan, oh seperti itulah Islam. Padahal ini hanya dilakukan oleh segelintir orang atau satu orang, satu dua orang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke hikmah selanjutnya adalah adanya keselarasan ucapan dan tindakan. Dan keselarasan ucapan dan tindakan itu adalah bagian dari iman. Dalam Islam, kita tentu tidak berhenti pada pengakuan lisan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa iman itu mesti ditopang oleh tiga unsur, ya. Lisan itu pertama, tapi jangan berhenti pada lisan. Harus diyakinkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-Quran itu berulang kali menggandengkan iman dan amal soleh. Salah satu contohnya di dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa waktu asr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi semua, kecuali siapa mereka yang tidak rugi? Alladziina amanu illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka yang beriman dan beramal saleh. Maka kalau kita perhatikan hubungan di dalam ayat tersebut, kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang diketahui dan diucapkan, tapi kebenaran itu juga harus diperjuangkan dalam kehidupan manusia, kehidupan bersama. Bersama dengan apa? Di akhir ayat itu, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ya, bersama dengan kebenaran, dengan kesabaran. Ya. Maka disinilah kita memahami bahwa integritas itu merupakan bagian penting dari akhlak seorang yang beriman. Nah, keselarasan ya antara perbuatan, perkataan dan perbuatan yang merupakan bagian dari iman itu bisa kita melatih memulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kita, ketika kita mengajarkan tentang kedisiplinan, maka marilah kita berusaha menghargai waktu. Jika kita menuntut kejujuran, marilah kita memulai dengan tidak memanipulasi hal-hal yang kecil. Jika kita meminta orang lain menghormati perbedaan, maka marilah kita belajar mendengarkan tanpa buru-buru merendah. Marilah kita belajar membaca narasi-narasi, membaca tulisan-tulisan yang menurut orang itu adalah satu ilmu, tanpa buru-buru. Mentang-mentang kita tidak sesuai, tidak bukan benci terlebih dahulu kepada orang yang menulis, lalu kita buru-buru merendahkan semua apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka kemudian jika kita berbicara tentang amanah, marilah kita menunaikan tanggung jawab. Meskipun ya tidak ada orang yang memuji, ya tidak ada orang yang memuji, tapi bukan itu ukurannya. Berlaku amanah adalah perintah Allah, ya banyak larangan supaya kita tidak khianat. Wanatahunu amanati, jangan mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada anda. Sebelum kita dialog, satu hal lagi, bahwa basmalah itu mengajarkan kita tentang muhasabah. Periksa diri sebelum menilai orang lain. Ya, pepatah yang saya ungkapkan tadi agar menjadi sebuah pelajaran, bahwa jangan memberikan cermin itu kepada orang lain. Cermin itu tentu tidak untuk menunjukkan wajah orang lain, tapi cermin itu adalah agar kita tahu diri kita siapa. Artinya, sebelum menuntut orang lain baik, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Karena apapun itu, Allah mengingatkan kepada kita, wal tantur nafsu maqadamat lidhat. Hendaklah siapapun di antara kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan hari ini akan kita dapatkan hasilnya besok. Maka sebelum mempertanyakan kesalahan orang lain, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ucapan saya sesuai dengan tindakan saya? Apakah saya menjalankan apa yang saya nasihat? Setelah berbicara tentang basmalah, ucapan, tindakan, dan integritas, sekarang marilah kita kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar. Sudahkah kita memeriksa diri sendiri? Karena yang dikhawatirkan kita bisa menyampaikan tentang keselarasan ucapan dan tindakan, justru kita gunakan untuk menilai kekurangan orang lain. Jangan sampai kita mendengarkan pembahasan tentang kemunafikan perilaku, lalu pada saat itu kita mengingat wajah seseorang yang kita anggap tidak konsisten, tidak istiqomah. Muhasabah seperti ini agaknya menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Pada prinsipnya, kembalilah kepada diri sendiri. Iya. Basmalah itu adalah komitmen agar kita selalu melihat, menimbang apa yang akan kita lakukan, supaya di dalam perjalanan atau dalam prosesnya itu senantiasa kita merasa punya ikatan dengan Allah. Pada saat kita ingin memulai usaha, kita minta pertolongan Allah agar usaha saya dibimbing oleh Allah, usaha saya mendapatkan keuntungan. Tapi jangan lupa bahwa pada prosesnya itu jangan hanya meminta diberi keuntungan, tapi berusaha untuk menjaga komitmen bahwa saya memulai usaha ini dengan kebaikan. Maka seharusnya dalam perjalanan itu juga tetap teguh istiqomah menjalankan kebaikan, tidak perlu ada upaya kemudian menipu orang lain, mencurangi orang lain dan sebagainya. Sebagai pengantar, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mbak Ira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tausiahnya ya tadi mengenai tema kita hari ini, hikmah bismillah ketika ucapan harus sejalan dengan tindakan. Baik pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital atau di YouTube RRI Samarinda, Anda juga dapat bertanya di kolom komentar ya. Kita akan terima pertanyaan pertama untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Cung Mita. Iya,
1: silakan Pak Nano.
2: Ya Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya Ustaz, saya menyimak yang diberikan Ustaz. Begini Ustaz, kadang di kita ini ya, yang membuat kita ini kadang ramai ribut itu gini, kamu yang salah, saya yang benar. Nah itu gimana komentarnya Ustaz kalau hal yang seperti ini gitu ya. Barangkali ya, Cung Sira Pak Ustaz, makasih, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano. Dan kita akan terima penelpon selanjutnya untuk hari ini. Apakah masih tersambung? Assalamualaikum. Oke, baik, terputus ya. Kita akan beralih ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Firani ya.
1: Iya betul, silakan Pak Matirawan.
3: Nah, mohon maaf Ustaz, saya udah ngelanak badan udah 2 hari di sini aduh. Karena mungkin gini karena cuaca kayaknya. Begini Pak, mungkin berkaitan juga sekarang kan Kalimantan Timur menjadi sorotan netizen kan, seperti itu akibat belah gubernur itu sendiri kan. Masalah-masalah dia berobat koloni jadi sorotan kan. Nah sekarang pun nih Pak, seorang pemimpin, pemimpin yang amanah itu kan lebih mengutamakan rakyat ketimbang urusan mereka. Walaupun itu mengatakan bahwa itu walaupun sekarang kan bagaimana kesengsaraan kasar Kalimantan Timur, masalah asap juga, aduh saya ikut prihatin nih tadi sehingga akibat musibah akibat ulah manusia, sehingga masyarakat terbawa yang tidak berdosa pun juga adalah terbawa dampaknya kan. Masalah asap selesaikan dulu ini, bagaimana masyarakat, sedangkan dia pergi ke luar negeri tanpa ada ini kan jadi sorotan. Itu seorang pemimpin yang seperti itu. Terus setelah dulu pernah masalah heboh masalah kendaraan dinas, sekarang heboh masalah itu. Nah bagaimana seorang pemimpin menurut Pak Ustaz dalam masa itu? Jadi seolah-olah banyak kebijakan yang tidak tidak membantu buat rakyat. Ijazah saya yang diselesaikan tidak buat rakyat lah itu selesaikan masalah musibah asap yang sekarang lagi kesengsaraan bagaimana masyarakat Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Yus, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Tirwan. Dan kita akan tampung lagi mungkin satu pertanyaan ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa di mana ini?
4: Dengan Abdul Aziz.
1: Ya, silakan Pak Abdul Aziz.
4: Dari Bangkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tadi kita menyimak masalah Al-Fatihah dan Bismillah. Kan banyak mengucapkan itu, setelah dia mengucapkan lupa dengan apa yang dia ucapkan, tidak sesuai dengan apa tadi katanya Pak Ustaz, dengan tidak sejalan dengan perbuatan kita. Saya tidak jauh-jauh, mungkin kita kembali ke belakang seperti maaf ini, para pejabat mengangkat sumpah itu kan kadang-kadang tidak menyebut bismillah. Ketika membaca saya bersumpah kan hanya dengan nama Allah, tapi tidak membaca bismillah. Itulah makan terjadinya, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan pada ketika mereka mendapat jabatan, menambah kekuasaan, terjadi penyelewengan dan menyalahgunakan amanat dari Pak Ustaz dan sebagainya yang menyimpan kekenegak negatif pandangan umum. Demikian Pak Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Aziz di Bengkuring ya. Baik Pak Ustaz, kita udah ada 3 pertanyaan untuk hari ini. Yang pertama tadi ada dari Pak Nano yang bertanya, kadang yang bikin kita ribut ini dengan kayak kamu yang salah, kita yang benar gitu ya. Jadi kayak saling salah-salahan seperti itu ya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Dan juga tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan yang bertanya, biasa kan seorang pemimpin yang amanah ini lebih mengutamakan rakyat dibandingkan urusan mereka. Nah, ini bagaimana seorang pemimpin yang malah melakukan sebaliknya seperti itu ya. Dan juga selanjutnya dari Pak Abdul Aziz yang membahas mengenai Al-Fatihah dan Bismillah, biasanya kita banyak mengucapkan tapi lupa dan tidak sejalan dengan perbuatannya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan para pejabat yang mengangkat sumpah tetap tidak mengucap Bismillah. Nah, ini apakah ada penjelasan lebih lanjut? Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi pertanyaan dari 3 pendengar kita. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih pada bapak-bapak yang bertanya ya, cukup pertanyaan itu juga menyangkut dengan realitas sosial yang terjadi. Pertama dari Pak Nano ya, karakter manusia memang suka begitu Pak Nano, jadi kamu yang salah, yang benar. Tapi kalau ketika masuk pada persoalan agama, kadang-kadang memang kita, terutama ya jamaah kita ini ya, saya ini masyarakat biasa, terutama misalnya kayak seperti saya, ketika ada satu pandangan, satu isu agama, maka biasanya saya memilih ini pendapat yang saya dukung. Ketika ada yang berbeda dengan dia, maka kemudian seolah-olah hati saya menolak untuk menerima itu, karena saya sudah terdoktrin dengan pandangan-pandangan seperti ini. Apalagi hari ini si A menyatakan bahwa pendapatnya demikian, si B menyatakan pendapat sebaliknya, ya. Dan itu berkepanjangan, perdebatan seperti itu berkepanjangan yang dilakukan. Tidak pernah ada yang mau mengalah. Nah, inilah ciri khas. Tapi sebatas itu mengungkapkan dalil, mengungkapkan argumentasi sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, itu saya kira oke-oke saja. Justru perdebatan itu kemudian bisa, kalau dilakukan secara baik, secara dewasa, secara bijaksana, kaya, memang seperti itu seharusnya. Katakanlah itu dialog sebenarnya. Cuma karena kita memahami, masyarakat biasa itu memahami seolah perdebatan sengit yang kemudian memunculkan kebencian antara satu dengan yang lain, ya. Nah, salah satu ciri kalau kita memahami, membaca komitmen kita dengan Allah ketika kita mengucapkan basmalah, ya, maka kalau kita mau memakai sikap jujur, ya, kalau memang kita, jangan sampai kita menyampaikan kejujuran, tetapi kita tidak mau jujur mengakui kesalahan. Nah, itu yang bermasalah. Ya, tidak hanya kepada masyarakat biasa, orang berilmu juga bisa demikian. Ya, tidak ada yang mengakui salah untuk dirinya. Selalu mengatakan bahwa kamu salah, aku yang benar. Ya, itu mungkin ya. Saya hanya bisa menjawab dari apa yang ada dalam pikiran saya. Karena ini kan kalau kita telusuri lebih jauh, nanti menuju pada praktik-praktik perdebatan yang ada di media sosial. Ya, ini sesuatu nih, satu kasus ini ada yang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ada yang mengatakan ini pelecehan, ini bukan pelecehan agama dan sebagainya. Ya, itu kan perbedaan pendapat seperti itu. Dan itu saya kira wajar. Tetapi pada prinsipnya, kita secara pribadi jangan larut ke dalam perdebatan seperti itu. Jangan kemudian kita mengglorifikasi diri kita, mensucikan diri kita bahwa hanya kita yang benar, yang lain itu salah. Ya, kenapa kita mengatakan yang lain itu salah? Karena kita merasa bahwa ini sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan wahyu, berdasarkan pada dalil itu. Ya, kaum muslimin, maka kalau ucapan kita, dasar kita seperti itu, maka tidak akan berhenti perdebatan itu. Karena ketika kita menyampaikan satu dalil, dalil itu juga nanti memiliki penafsiran yang bisa berbeda antara kita dengan yang lain. Ya, jadi mari kita sudahi perdebatan-perdebatan yang kemudian ada upaya untuk memutuskan diri sebagai satu-satunya yang benar, terus yang lain itu menjadi salah. Lalu yang kedua adalah fenomena sosial, fenomena kepemimpinan di masyarakat di Indonesia. Tentu saya dalam hal ini tidak menunjuk pada sosok tertentu, tidak menyebutkan secara spesifik pada tertentu. Tetapi gejala yang terjadi adalah memang pada umumnya atau banyak, ini bukan semuanya, banyak di antara para pejabat itu ya, komitmennya di awal memang menjanjikan kebaikan, menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan keadilan, macam-macam, peduli pada rakyat. Tapi pada prakteknya, prosesnya itu ternyata tidaklah seperti apa yang dia buat komitmen di awal. Ya, Bismillah itu mengajarkan kepada kita, Pak, tidak perlu menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, tapi cukup laksanakan itu. Karena apapun kita yang akan kita kerjakan, kita memulai basmalah, itu sebenarnya kita berjanji kepada Allah. Tidak perlu mengucapkan kata-kata janji kepada Allah, saya akan melaksanakan. Tidak perlu sebenarnya itu. Basmalah itu sudah mengandung tanggung jawab yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, mau menjadi pedagang kah, pegawai negeri kah, apalagi jadi pejabat, tidak perlu ada kalimat-kalimat ini. Justru kalimat-kalimat dalam sumpah jabatan itu justru menjerumuskan sebenarnya. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu kita ucapkan, kita jadikan sebagai sumpah jabatan, itu sebenarnya sudah sangat sangat mendalam. Tapi pada persoalannya adalah kita seolah-olah menjadikan bismillah itu sekedar formalitas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya akan melaksanakan jabatan ini dengan sebaik-baiknya. Pada prosesnya selanjutnya ternyata tidaklah sesuai. Itu tadi. Jadi saya katakan, jangan sampai di awal jabatan kita minta pertolongan dari Allah agar membantu kita, menolong kita dalam proses ke jabatan itu. Tapi di sela-sela kegiatan menjabat jabatan itu ternyata kita tidak konsisten, tidak istiqomah menjalankan amanah. Ya, apa yang terjadi ya? Ini apa ya? Sekarang ini, hari ini kita juga tidak bisa. Masyarakat itu mudah terprovokasi, mudah emosi itu mudah muncul. Kenapa kita ini dilanda banyak persoalan? Kekeringan sudah berbulan-bulan tidak kunjung ada kabar gembira kapan hujan datang, belum lagi asap. Kemudian apalagi di daerah Kalimantan dan Sumatera, di bagian tertentu itu sudah memperlakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau dulu kita mengelak dengan daring. Kenapa? Karena itu adalah kondisi alam, asap yang sudah tidak sehat untuk kita berinteraksi di ruang terbuka, karena asap itu sudah turun. Sebelumnya itu masih kelihatan melindungi cahaya matahari, sekarang sudah masuk ke halaman, sampai ke bumi. Itu artinya bahwa semakin memprihatinkan. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu akibat perbuatan manusia. Memang pada awalnya perbuatan manusia, tetapi kalau sudah seperti itu, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang cepat, instan, untuk memikirkan bagaimana jangka panjangnya nantilah setelah atasi dulu hal-hal yang keadaan darurat ini. Dan pada saat itu tentu kita tidak dianjurkan, terutama bagi pejabat, untuk kemudian melakukan hal-hal yang bahasanya anomali. Masyarakat di sini menderita, masyarakat di sini terserang penyakit-penyakit yang menyerang paru-paru, misalnya kan ISPA, sementara yang sisi lain harus kemudian mencari, ya mungkin ya bahasa yang demo itu sekedar cek apa aja, harus ke mana gitu, harus ke luar negeri, kemana-mana. Dan itu saya kira memang potensial untuk memunculkan proses protes dari masyarakat. Tapi apapun itu, ya mari kita menyelami makna basmalah, mengajarkan kepada kita, bukan hanya bagi pejabat, kita masyarakat biasa, kita dilatih untuk bagaimana bersabar. Tak kita berontak, marah-marah juga tidak menyelesaikan masalah. Ya, itu saya kira. Ya, tapi terima kasih deh, secara pribadi saya saran dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak bertiga ini, pertanyaan yang bertiga ini. Lalu mungkin ya termasuk pertanyaan ketiga dari Bapak ini, bahwa ya itu prakteknya memang seringkali kita tidak bisa melaksanakan secara konsisten apa yang kita jadikan komitmen ketika membaca basmalah. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kami sampaikan tadi ini bisa kira-kira memberikan sedikitlah pencerahan tentang bagaimana menjalani kehidupan ini dengan komitmen bismillah tadi. Ya, saya kembalikan kepada Ibu atau Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya untuk pertanyaan ya dari para pendengar kita tadi, sangat luar biasa ya. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah sampai di sesi akhir dari siaran tausiah pada pagi hari ini. Silakan Ustadz untuk doanya dan juga penutup ya, closing statement mengenai tema kita hari ini, hikmah bismillah ketika ucapan harus sejalan dengan tindakan. Silakan Ustadz.
0: Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Bahwa kita harus memahami bahwa bismillah itu tidak mengubah keburukan menjadi kebaikan. Itu sudah kami sampaikan tadi. Mungkin seseorang tidak dapat, artinya begini, jangan sampai kita berpikiran bahwa saya memulai satu pekerjaan, saya membaca basmalah, tapi pada prosesnya kemudian tidak melakukan

0: orang lain, tapi kita tidak ada usaha untuk berbuat lebih baik. Yang ketiga adalah kesolehan itu jangan tidak hanya terdengar dalam ucapan, tapi mari kita tunjukkan supaya terlihat dalam tindakan. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi memberikan apa namanya pelajaran yang baik, berharga, dan segala hal yang hilap tentu kami sampaikan bahwa segala hilap itu tentu dari kami dan yang benar itu dari Allah semata. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung dari siaran Tausiah Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan tentunya dari pembahasan yang telah kita ikuti bersama-bersama Ustadz Mustamin Fatah tadi ya, kita kembali diingatkan bahwa ucapan Bismillah ini juga menjadi pengingat untuk senantiasa melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan tentunya perlu diiringi dengan ikhtiar dan juga usaha ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami di Rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Saudara pendengar RRI Sendawar, pagi ini baru saja Pro 1 RRI Sendawar merilai program Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda. Semoga program Mutiara Pagi Dialog Agama Islam bisa bermanfaat khususnya bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, bisa menambah ilmu dan juga pahala. Baik pendengar, saat ini Anda mendengarkan Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Pagi ini saya ini berkesempatan menemani pendengar kembali dan memasuki pukul 6.30 kami akan hadirkan program informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Kami kemas dalam program acara Sendawar pagi ini sesi pertama. Kami ucapkan selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi dan semangat pagi pendengar. Senang sekali pagi ini saya ini bisa menemani pendengar di siaran edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Saat ini Anda mendengarkan program acara Sendawar pagi ini sesi pertama, dan kami akan sampaikan informasi ke ruang dengar Anda mengenai catatan peristiwa-peristiwa bersejarah atau peringatan di tanggal hari ini 14 Oktober pendengar. Baik pendengar, kami sampaikan dikutip dari detik.com pendengar. Ada beberapa peringatan yang diperingati di tanggal hari ini pendengar 14 Oktober. Di antaranya adalah Hari Standar Dunia. Setiap tanggal 14 Oktober ya, dunia memperingati World Standard Day atau Hari Standar Dunia. Peringatan ini dimaksudkan untuk menghargai kontribusi penting dari para ahli dan organisasi yang mengembangkan standar internasional. Standar-standar ini mendengar mencakup berbagai aspek, mulai dari teknologi, industri, hingga produk konsumen, yang memainkan peran vital ya dalam menjaga kualitas, keamanan, dan interoperabilitas produk serta layanan di seluruh dunia. Mantap ya, di hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Standar Dunia. Yang kedua pendengar, Hari Kesadaran Ewaste. Kami sampaikan sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan beberapa lagu hiburan ke ruang dengar Anda pagi ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Segarnya, pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya, karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda. Jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
4: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
3: Kan udah ada pot, Ma.
4: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
3: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
4: Iya, dan kita harus ingat 3M.
3: Apa itu 3M, Ma?
4: Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
3: Wah, mama hebat ya.
5: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

Pendengar, hari ini tanggal 14 Oktober 2026 ya diperingati juga sebagai hari kesadaran Ewaste. International Ewaste Day juga diperingati pada tanggal hari ini 14 Oktober dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dari limbah elektronik atau Ewaste. Pada hari ini kampanye digelar untuk mendorong masyarakat mendaur ulang perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Mengingat tingginya risiko pencemaran dan kerusakan ekosistem dari bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam perangkat elektronik. Nah, jadi pendengar, perangkat elektronik ternyata mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang bisa merusak ekosistem dan juga mungkin bisa juga berbahaya bagi manusia itu sendiri, pendengar ya. Makanya pendengar, ada beberapa negara yang tidak boleh membuang peralatan elektronik yang sudah rusak itu di sembarang tempat, pendengar. Berikutnya pendengar, hari I Love You Sedunia. Ya, menarik dengar. Kami bahas lebih lengkap lagi sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Ya, pagi ini pendengar masih di Sendawar pagi ini sesi pertama bersama Sedi membahas mengenai catatan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal hari ini mendengar 14 Oktober. Ya, mendengar hari I Love You Sedunia, peringatan I Love You Die yang jatuh pada tanggal 14 Oktober merupakan momen spesial untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang. Hari ini mengajak orang-orang di seluruh dunia untuk saling mengungkapkan rasa cinta dan perhatian kepada orang-orang terdekat. Meskipun tidak terlalu formal seperti hari besar lainnya, I Love You Day menjadi waktu yang tepat untuk mengingatkan betapa pentingnya perasaan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Ya, positif sebenarnya ya peringatan hari I Love You ini, mendengar. Yang penting tidak disalahartikan dan apa ya, dalam arti benar-benar mengingatkan kita semua akan pentingnya kasih sayang. Kasih sayang ya, bukan kasih yang membuat orang malah awalnya sayang menjadi terluka. Mendengar, berikutnya mendengar hari musik universal ya. Ya, Universal Music Day yang diperingati setiap tanggal 14 Oktober adalah hari yang didedikasikan untuk merayakan seni musik di seluruh dunia. Musik dianggap sebagai bahasa universal yang dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Pada hari ini, mendengar para pecinta musik, musisi, dan institusi seni sering mengadakan acara musik untuk mengapresiasi dan merayakan kontribusi musik dalam kehidupan manusia. Ya, peringatan demikian beberapa catatan peristiwa-peristiwa penting ya di tanggal hari ini 14 Oktober. Kira-kira mendengar suka yang mana nih, memperingati hari yang mana nih? Ya, semuanya sebenarnya positif ya, tergantung bagaimana kita menyikapi dan juga mengapresiasi semua peringatan-peringatan tadi. Baik, pendengar, sampai di sini program Sendawar bagi ini sesi pertama, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: narkoba ya nyelonong bener itu kan lampu bohok
1: so ngapa lah so biasa kayak macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh hidup dada itu kan tikungan
1: so lah gak penting tay tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung...

0: Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 14 Oktober 2026.
1: Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan diimbau untuk menggunakan masker.
2: Untuk yang kami prioritaskan ini penanganannya yang di wilayah Hulu kami, yang dari jalan-jalan yang berbatasan dengan Kubar, yang juga berbatasan dengan Kutin.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Kualitas udara yang memburuk akibat karhutlah serta masa peralihan cuaca menjadi perhatian serius di Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi 30 menit selama 3 hari ke depan. Berikut laporannya.
3: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutlah serta masa peralihan cuaca kini menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi hanya 30 menit selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP disertai peniadaan aktivitas luar ruangan dan kewajiban menggunakan masker. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.
4: Yang pertama, kita merespon seluruh tindak lanjut di sekolah-sekolah satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengacu pada surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026. Kemudian juga merespon surat edaran Wali Kota Balikpapan tentang karhutlah dan kondisi udara. Lalu kami mengeluarkan surat edaran pertanggal 14 September 2026. Di mana disebutkan dalam surat edaran Pak Menteri itu bahwa kondisi-kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan nilai misalnya 51 sampai 100 itu, satuan pendidikan itu masih tetap melakukan tatap muka. Karena kan itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk menggunakan masker.
3: Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menjadi area paling terdampak kabut asap pekat. Opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pun telah disiapkan jika angka ISPU melampaui level 200. Di tengah ancaman polusi hujan singkat yang sempat mengguyur sejumlah titik di Balikpapan dipastikan belum menandai masuknya musim hujan reguler. BMKG Stasiun Meteorologi Sam Sepinggan menegaskan fenomena tersebut murni hujan sporadik pada masa peralihan iklim. Berikut pernyataan Ketua Tim Kerja Data dan Informasi si BMKG Balikpapan, Uda Absor Muhsinin.
5: Untuk musim hujan sendiri, BMKG Kalimantan Timur telah melakukan press release. Awal musim hujan diprediksikan terjadi sekitar akhir Oktober hingga November untuk wilayah Kalimantan Timur. Namun untuk wilayah Balikpapan diprediksi masuk musim hujan sekitar Dasarian 1 hingga sehingga hujan yang terjadi akhir-akhir ini bukan pertanda sudah masuk musim penghujan, melainkan sebuah masa transisi dari pulang angin monsun Australia ke monsun Asia.
3: Masyarakat dihimbau untuk terus menghemat air bersih, menjaga kesehatan pernapasan, serta mewaspadai cuaca terik selama masa transisi berlangsung. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kekeringan berkepanjangan di Kutai Kartanegara masih menyulitkan penanganan kebakaran lahan. Sementara perubahan cuaca menuju musim hujan memunculkan resiko baru berupa kerusakan infrastruktur dan bencana hidrometeorologi. Kita simak laporannya.
6: Kekeringan yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir membuat lahan gambut di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara semakin kering. Kondisi ini menyulitkan petugas dalam memadamkan kebakaran lahan terutama di wilayah hulu seperti Muara Kaman, Muara Muntai, dan Kenohan yang sulit dijangkau tim pemadam. Di tengah upaya penanganan kebakaran, pemerintah daerah juga mulai mewaspadai dampak peralihan cuaca menuju musim hujan. Sebab hujan yang kembali turun berpotensi memengaruhi kondisi infrastruktur, Sejumlah ruas jalan bahkan dilaporkan mengalami penurunan setelah hujan turun selama 2 hari berturut-turut pasca operasi modifikasi cuaca. Sekretaris BPBD Kutai Kartanegara Aspianur Sandi mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena hujan dibutuhkan untuk membantu mengurangi titik panas. Namun, dampaknya terhadap infrastruktur juga perlu diwaspadai.
2: Karena memang untuk yang kami prioritaskan ini penanganannya yang di wilayah hulu kami, yang dari jajarannya perbatasan dengan Kubar, yang juga perbatasan dengan Kuting, itu yang tidak ada yang satu desa yang Tunjungan itu tidak pernah kena hujan, Pak. Padahal di atas sama di bawahnya itu kena hujan. Kenapa yang di tengah kayak kutukan deh, kayaknya ada. Saya heran juga. Pada satu-satu jalur, tapi saya tahu perkembangan awan hujannya terjadi hujan, laporan Pak Camat bingung juga, Pak.
6: Untuk mengantisipasi perubahan cuaca tersebut, informasi perakiraan hujan yang lebih terperinci dibutuhkan sebagai dasar mitigasi, termasuk dalam mempertimbangkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca berikutnya. Data BMKG menunjukkan fenomena El Nino masih memengaruhi pola hujan di Kalimantan Timur dengan sifat hujan yang berbeda antar wilayah. Wilayah Tengah Kutai Kartanegara diperkirakan mengalami hujan di bawah normal, sedangkan kawasan pesisir dan sejumlah wilayah lainnya diperkirakan mengalami hujan normal. BMKG memperkirakan puncak musim hujan pertama terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027, sedangkan puncak kedua diprediksi berlangsung pada April hingga Mei 2027. Pemerintah daerah pun perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap dua risiko sekaligus, yaitu kebakaran lahan selama kemarau, serta potensi banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur saat hujan deras kembali melanda. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
0: Komando Resor Militer 091 Aji Suryanata Kusuma menyiapkan dukungan TNI untuk memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
7: Komando Resort Militer 091 Aji Suryanata Kusuma atau Korem 091 ASN mengaktifkan kompi produksi di setiap komando distrik militernya untuk mendorong kemandirian pangan masyarakat. Kepada RRI Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul menjelaskan kompi produksi bakal mengembangkan klaster pertanian, peternakan, dan perikanan dengan melibatkan berbagai pihak yang bergerak di sektor tersebut. Upaya ini dilakukan untuk membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan, mulai dari proses produksi hingga distribusi, sehingga bantuan pemerintah dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Anggara menambahkan, program cetak sawah di Kaltim juga terus berjalan dengan realisasi sekitar 1.200 hektar pada tahun 2025 serta rencana penambahan 5.000 hektar berikutnya yang menurutnya penguatan sektor pertanian menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan di Kaltim agar kebutuhan pangan daerah tetap terjaga ketika rantai pasok dari luar wilayah terganggu. Dukungan tersebut menurutnya dinilai penting di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta kemelanjutan kegiatan pertanian di Kalimantan Timur.
8: Ini kan kita sudah keluar perintah dari Panglima TNI untuk mengaktifkan kompi produksi. Jadi di setiap kolim itu ada kompi produksi. Dia nanti ada klaster-klaster pertanian, peternakan, perikanan yang bisa menggandol teman-teman yang bergerak di pertanian yang lain bersama-sama untuk menciptakan bagaimana proses dari hulu sampai hilirisasi agar bisa berjalan berkelanjutan, sehingga bantuan-bantuan pemerintah itu tidak hanya begitu dibantu hilang, ini bisa terus berkelanjutan sehingga pemerintah sekali bantu ya diharapkan dia panjang, tidak hanya panas-panas sebentar habis itu hilang. Kemudian juga di Kalimantan Timur cetak sawah masih terus dijalankan tahun ini, di tahun 2025 yang kita lakukan 1.200 hektar, nanti menjelang akhir tahun ini juga akan ada 5.000 hektar. Kemarin kami sudah diajak rapat untuk mencetak sawah 5.000 hektar di Kalimantan Timur. Tentunya itu dalam konteks bagaimana supaya pulau-pulau besar ini bisa menghidupi dirinya sendiri, sehingga ketika ada terputus mata rantai dari luar, ya pulau itu bisa mandiri dalam konteks paling tidak swasembada pangan.
7: Dengan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia, pemerintah dan masyarakat, penguatan produksi pangan diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan daerah khususnya di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multanto melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Subsidi pemerintah membuat biaya pelunasan haji 2027 secara nasional turun menjadi sekitar 23 juta rupiah per jemaah. Namun Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur masih menunggu kepastian biaya akhir dan pengembalian bagi calon jemaah yang sudah menyicil biaya pelunasan. Informasi selengkapnya terangkum dalam laporan mendalam berikut ini.
9: Akan ditanggung disubsidi oleh pemerintah sebesar 3 juta rupiah. Setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
3: Calon jemaah haji asal Kalimantan Timur masih menunggu kepastian besaran akhir biaya pelunasan haji 2027, meski pemerintah telah menetapkan subsidi yang membuat biaya pelunasan secara nasional menjadi sekitar 23 juta rupiah per jemaah. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur, Tati Suryani menjelaskan, angka 23 juta itu belum menjadi biaya final bagi jemaah Kaltim, karena pihaknya masih menunggu keputusan Menteri terkait biaya tambahan berdasarkan embarkasi keberangkatan. Tati menyebut biaya pelunasan secara nasional ditetapkan sebesar Rp23.048.825. Sementara penyesuaian biaya embarkasi masih dikaji karena harus mempertimbangkan kenaikan harga aftur. Meski demikian, Tati memastikan subsidi tidak akan mengurangi kualitas pelayanan jemaah pada 2027. Pembenahan tetap diupayakan, terutama pada layanan di tenda Mina dan Arafah.
10: 23.048.825 yang merupakan nilai secara nasional dan akan ditambahkan dengan nilai per embarkasi yang nantinya ditentukan melalui surat KMHU. Nilai sekarang agak berubah, Mbak, karena memang aftur naik. Nah, itu yang masih dikaji. Nah, kalau komitmen dari Kemenhat, alhamdulillah saat ini Kementerian Haji dan Umroh Pusat sedang melaksanakan pemantauan di lapangan. Seperti informasi KM tahu, tentunya paling tidak pelayanan di tahun akan datang tetap sama.

0: kemudian biaya yang telah dia bayar.
1: Senanglah, tapi ya itu, tunggu dikembalikan kan.
2: Soalnya aku sudah pelunasan tahun kemarin.
1: Ini kita tinggal nunggu di bank ini, enggak tahu kayak mana di bank itu, kayak mana. Ini kan harus nunggu istitoah, entah nanti dicetak ulang uangnya atau apa lagi kan. Nanya aja di sana nanti kami yang sudah pelunasan kemarin. Kayak mana, lumayan loh Bu, 5 juta butuh liu.
0: Namun dibandingkan pengembalian biaya pelunasan, Masiati mengaku lebih berharap agar seluruh rangkaian ibadah hajinya dapat berjalan dengan lancar. Sebab panggilan haji ini datang setelah menunggu selama 14 tahun sejak 2012. Karena itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga mengikuti manasik haji secara mandiri. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU menawarkan potensi industri pengolahan ikan kepada investor untuk mendorong hilirisasi perikanan laut. Sekretaris Dinas Perikanan PPU Rusli menyebut pengembangan industri pengolahan ditujukan untuk memperkuat usaha masyarakat pesisir sekaligus membuka lapangan kerja baru. PPU sendiri memiliki 2.902 nelayan yang tergabung dalam 367 kelompok dengan hasil tangkapan rata-rata sekitar 6.000 ton per tahun. Dengan dukungan investasi dan fasilitas pengolahan, potensi perikanan daerah diharapkan menghasilkan produk bernilai tambah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan setiap kampung memiliki satu tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle. Setiap RT memiliki bank sampah unit untuk mewujudkan pengelolaan sampah mandiri. Berikut laporannya.
4: Roadmap untuk pengelolaan sampah di Kutai Barat itu satu RT harus tersedia fasilitas bank sampah unit. Satu kampung harus tersedia fasilitas satu TPS3R.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan setiap kampung memiliki satu tempat pengelolaan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycle atau TPS3R, serta setiap RT memiliki bank sampah unit. Target ini untuk mengurangi timbunan sampah dan mencegah TPA Blau semakin penuh. Untuk mendukung program tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat menggandeng tim ahli Universitas Mula Warman Samarinda menyusun kajian akademik sebagai dasar penyusunan peraturan bupati, turunan dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kubar Joshua Silaban mengatakan, aturan teknis tersebut diharapkan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya, sehingga sampah bernilai ekonomi dapat dimanfaatkan dan hanya residu yang masuk ke TPA.
4: Karena akan sia-sia anggaran yang disiapkan triliunan di hilirnya atau di TPA, tapi jika sampah itu masih bercampur, itu akan sia-sia. Yang pertama, dia akan cepat penuh, overload. Kedua, nilai ekonominya akan tidak difungsikan. Maka perlu kita adakan kegiatan ini, diskusi grup yang sudah bekerja sama dengan pihak Universitas Mula Warman untuk melakukan kajian akademik dan fasilitas apa yang harus segera kita siapkan atau sediakan. Karena memang roadmap untuk pengelolaan sampah di Kutai Barat itu satu RT harus tersedia fasilitas bank sampah unit, satu kampung harus tersedia fasilitas satu TPS3R.
5: Sementara itu, Ketua Tim Kajian Akademik Universitas Mula Warman Samarinda, Dr. Surya Ningsih mengatakan, Kutai Barat telah memiliki peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Namun pelaksanaannya belum optimal karena belum didukung mekanisme teknis yang memadai. Ia berharap peraturan bupati nantinya memperjelas pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi pemerintah, perusahaan, akademisi, masyarakat, dan media.
6: Paling penting adalah kerjasama, kolaborasi dari seluruhnya dengan pendekatan pentahelix yang berbasis komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Jadi pemerintah tidak sendiri gitu memikul beban ini, tapi kerjasama ini dapat meringankan dan apa yang kita inginkan secara bersama-sama itu dapat terwujud.
5: Selain TPS3R tiap kampung, Pemkab Kutai Barat juga menargetkan perubahan perilaku membuang sampah sembarangan dapat ditekan hingga 35% pada 2030. Dari Senawar Kutai Barat, Andras Trisno melaporkan.
3: Beralih ke berita olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mulai memetakan kekuatan dan kedalaman skuad Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Timnas membutuhkan kedalaman skuad yang memadai agar tetap kompetitif. Berdasarkan pemetaan awal, posisi penjaga gawang dan bek tengah dinilai cukup kuat, sementara bek kanan masih terbatas akibat cedera, dan tambahan pemain dibutuhkan di lini tengah, sayap, serta penyerang. Pemetaan akan terus dievaluasi bersama pelatih

Hartman dan Badan Tim Nasional untuk membangun timnas yang lebih siap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami

serius di Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi 30 menit selama 3 hari ke depan. Kekeringan berkepanjangan di Kota Kartanegara masih menyulitkan penanganan kebakaran lahan. Sementara perubahan cuaca menuju musim hujan memunculkan resiko baru berupa kerusakan infrastruktur dan bencana hidrometeorologi. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah

0: oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan

101 RRI Samarinda. Senang sekali saya Joyto Opusunggu bersama Anda di edisi Rabu 14 Oktober 2026 di Samarinda pagi ini. Masih dengan informasi untuk mengawali pagi Anda, datang dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes, menekankan edukasi masyarakat untuk mengubah perilaku konsumsi gula, garam, dan lemak menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait label gizi. Pemerintah mempertimbangkan penyusunan petunjuk teknis pencantuman informasi kandungan GGL pada pangan dan minuman guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi sehat. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menegaskan edukasi penting untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi GGL. Nah, menurut Nadia, peningkatan pemahaman masyarakat diperlukan agar kebijakan pengurangan gula, garam, dan lemak efektif membentuk pola konsumsi sehat. Kemenkes bersama BPOM mendorong penerapan label Nutrilevel pada pangan kemasan dan siap saji. Dimulai dari minuman siap saji, penerapan label tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami kandungan gula, garam, dan lemak sebelum memilih produk untuk dikonsumsi sehari-hari. Untuk info selengkapnya, pendengar boleh baca di rri.co.id.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawar.
1: Pendengar RRI Sendawar, saat ini Anda mendengarkan kembali Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Bersama saya Edi, pendengar di pagi ini. Akan temani pendengar hingga nanti pukul 9. Pendengar, usai kami merilai warta berita pagi Kalimantan Timur dari Pro 1 RRI Samarinda memasuki pukul 7:30. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Sendawar pagi ini dengan informasi perakiran cuaca. Selamat pagi pendengar. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sendawar, ada kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Tentunya bersama Sedi pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang terus setia memonitor siaran kami Pro 1 RRI Sendawar. Baik pendengar, memasuki pukul 6.30 kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca di Sendawar bagi ini sesi kedua pendengar. Dikutip dari BMKG Kalimantan Timur untuk hari ini Rabu 14 Oktober, Kamis 15 Oktober dan Jumat 16 Oktober. Baik pendengar, disampaikan perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 14 Oktober dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Longiram hari ini diperkirakan udara kabur. Melak hari ini diperkirakan hujan ringan. Hujan ringan juga akan melanda Barong Tonggok untuk hari ini. Dame hari ini diperkirakan udara kabur. Muara Lawa hari ini diperkirakan hujan ringan. Udara kabur hari ini akan melanda Muara Pahu dan juga Jempang serta Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar. Linggang Bigung hari ini juga diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Nyuatan. Siluk Mureh dan Mukmanur Bulan hari ini diperkirakan hujan ringan, Tering udara kabur, Sekolak Darat hari ini diperkirakan hujan ringan. Ya, pendengar, udara kabur dan hujan ringan ya mendominasi perakiran cuaca untuk beberapa kecamatan di wilayah Kutai Barat untuk hari ini pendengar. Selanjutnya pendengar akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari Kamis 15 Oktober. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.
1: Lihat tuh Pak, anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya mau gimana lagi Ma, kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya Pak buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh Pak. Bahkan masalah mata Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
5: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuru di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 20

Masih di Senar Pagi sesi kedua bersama saya di pendengar tentunya dengan informasi perakiran cuaca. Baik pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari di Kamis 15 Oktober. Pendengar. Kamis 15 Oktober Longiram diperkirakan hujan ringan. Melak diperkirakan udara kabur untuk esok hari. Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa juga diperkirakan udara kabur esok hari. Marapahu udara kabur, Jembang udara kabur esok hari, Pongan udara kabur, Penyinggahan udara kabur, demikian pula dengan Bentian Besar udara kabur. Linggang Bigung esok hari diperkirakan hujan ringan, Nyuatan udara kabur, Selungore udara kabur. Mukmener Bulan esok hari diperkirakan hujan ringan, Tering esok hari dan Sekolak Darat udara kabur. Udara kabur di esok hari mendominasi beberapa kecamatan di wilayah Kutai Barat tadi, hanya beberapa yang mengalami hujan ringan. Baik pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Jumat 16 Oktober. Longiram di hari Jumat diperkirakan hujan ringan, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkok. Hujan ringan di hari Jumat. Dame hari Jumat udara kabur, Muara Lawa di hari Jumat hujan ringan, demikian pula dengan Muara Pahu. Jempang di hari Jumat udara kabur, demikian pula dengan Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar udara kabur. Linggang Bigung di hari Jumat hujan ringan, demikian pula dengan Nyuatan. Suluk Ngure di hari Jumat udara kabur, Mukmener Bulan di hari Jumat hujan ringan, demikian pula dengan Tering. Sekolah Darat di hari Jumat udara kabur. Ya, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 14 Oktober, Kamis 15 Oktober, dan Jumat 16 Oktober. Semoga bermanfaat.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
0: Ayo, silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
3: ...103,3 MHz RRI Sendawar masih menghadirkan program Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Pendengar, curah hujan di bulan Oktober 2026, curah hujan pada Oktober 2026 di Kalimantan Timur diperkirakan masih dalam kategori di bawah normal. Warga menghadapi ancaman krisis air hingga gangguan kesehatan di tengah kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi sampai saat ini, pendengar. Ida, 44 tahun, salah seorang warga kota Balikpapan, mengatakan sudah hampir seminggu terakhir membeli air tandon untuk kebutuhan keluarga. Hal itu mesti dilakukan lantaran air dari Perumda Tirta Manuntang Balikpapan hanya mengalir sedikit saat malam hari di tengah minimnya hujan di Balikpapan, pendengar. Ya, pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda di pagi ini dalam program Sendawar Pagi ini sesi kedua. Tetaplah bersama kami pendengar pukul 8. Jangan lewatkan Anda menyimak siaran Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar. Saya Idi masih menemani pendengar hingga nanti usai siaran pukul 9.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan.